0: tepat pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
0: Radio 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Yuk, rolling. Action.
1: Jadi ya, lagi. Roll dong.
2: Iya, tetap roll.
1: Dari depan aja ya, lifting-nya dari depan ya. Ini ya.
2: Dari depan.
0: Belum.
1: Sini aja biar dulu karena biar enggak terlalu aku bawa deh.
0: Ready.
1: Semarang ya.
0: Pacitan, Mas.
1: Pacitan. Ya. Yo ready.
0: Rolling.
1: Dari depan, Bim. Dari depan, Bim. Dari depan banget. Ready.
0: Rolling. Action.
1: Ya, ikut semua backing belakang.
2: Rolling.
1: Lagi. Dari depan lagi.

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake. Ngopo
1: yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
0: Lah iya to? Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6 sampai 7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosise iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Nurul Falah Pak Kajimat Desa Sumber Kradenan Bloro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito Menden Rejo Kradenan Bloro.
4: Toko Udin Pojowatu Sambung Bloro.
3: Toko Gudang Polowijo Pak Maksum Simpang Tigo Kalimojo Margomulyo Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani Nganti Ngerau Bojonegoro.
5: Uki Sumadio dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, ketika mendengar kata korupsi, yang terbayang biasanya adalah uang negara yang hilang. Tapi kali ini, dampaknya bukan hanya soal angka, ada makhluk hidup yang ikut menjadi korban. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan mantan Direktur Utama Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya berinisial CA sebagai tersangka dugaan korupsi pengelolaan keuangan. Kerugian negara ditaksir mencapai lebih dari 10 miliar rupiah. Dana perusahaan diduga digunakan untuk kepentingan yang tidak semestinya, termasuk membuat laporan pertanggungjawaban fiktif. Akibatnya, anggaran yang seharusnya dipakai untuk merawat satwa dan memperbaiki fasilitas diduga tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Dampaknya sangat memprihatinkan. Menurut penyidik, kualitas pengelolaan kebun binatang menurun, kandang menjadi kurang terawat, fasilitas rusak, dan sejumlah satwa terlihat kurus hingga sakit. Bahkan ada satwa yang mati. Salah satu yang paling menyita perhatian adalah Dumbo, bayi gajah Sumatera yang lahir pada tahun 2019. Dumbo meninggal pada Desember 2021. Saat itu, penyebab kematiannya didiagnosis akibat 11 herpes virus, yaitu virus yang memang dikenal sangat mematikan bagi anak gajah. Namun, kasus korupsi ini kembali mengingatkan kita bahwa kualitas perawatan satwa juga menjadi faktor yang sangat penting dalam upaya menjaga kesehatan mereka. Sobat Bahana, satwa di kebun binatang sepenuhnya bergantung pada manusia. Mereka tidak bisa memilih tempat tinggal, tidak bisa mencari makan sendiri, dan tidak bisa menyuarakan penderitaan yang mereka alami. Karena itu, setiap rupiah anggaran yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan satwa bukan sekedar angka dalam laporan keuangan. Di baliknya ada kehidupan yang harus dijaga. Semoga kasus ini menjadi pelajaran bahwa amanah mengelola fasilitas publik bukan soal administrasi, tetapi juga tentang tanggung jawab moral terhadap makhluk hidup yang berada dalam perlindungan kita.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, sahabat Bana, kembali lagi bersama Bila di sesi kedua ini gitu ya. Setelah di sesi pertama, Bila udah nemu sahabat Bana dari jam 6 sampai jam 7. Dan kembali lagi sama Bila di sesi kedua di jam 7 sampai jam 8 nanti di sesi kedua ini. Pastinya sobat Bana, tadi itu kita udah ngobrol tentang tema hari ini, yaitu tentang anak di bawah ataupun remaja di bawah 17 tahun yang udah mengendarai motor yang ternyata tuh sekarang dilarang sobat Bana. Nah, menurut kamu ini demi keselamatan atau malah orang tua yang kerepotan gitu ya? Nah, ini banyak sekali alasan gitu ya sobat Bana, kenapa dilarang gitu ya. Juga banyak sekali alasan orang tua yang mungkin beberapa juga tidak menerima larangan ini, bukan hanya anaknya yang kayak remaja di bawah 17 tahun yang bandel masih mengendarai motor, kadang pun orang tuanya juga dengan terpaksa gitu ya memberikan ia akses untuk berkendara, karena mungkin yang pertama orang tuanya tidak bisa mengantar jemput atau orang tuanya sibuk gitu sobat Bana. Dan kalau naik transportasi umum dan ojek gitu ya sobat Bana, itu juga lebih boros kalau menurut Bila gitu ya. Kalau menurut kamu sendiri gimana sobat Bana, boleh banget ceritain sama Bila. Nah, di sini tuh yang kita belum kepikiran sobat Bana, peran orang tua. Nah, ini penting banget, bukan sekedar peran antar jemput ya sobat Bana. Peran sebagai edukator gitu ya, yang ada di rumah, edukator terdekat sama sang anak, yang bisa mengedukasi bagaimana cara kendara dengan aman, tidak melanggar peraturan. Nah, itu juga bisa dimulai dari orang tua. Jadi kalau belum tes keselamatan secara resmi ataupun buat SIM gitu sebabnya remaja di bawah 17 tahun, zaman sekarang tuh banyak banget, bahkan gak cuma 1-2 gitu ya yang udah mengendarai motor. Nah, menurut Bila, orang tua tuh perannya penting banget untuk memberikan edukasi, untuk memberikan larangan-larangan juga bagi putra-putrinya. Nah, kalau menurut kamu gimana nih kerepotan orang tua atau demi keselamatan, boleh banget di-share opininya di 0856345 4545.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.

0: panam.
1: Ramen? Yes! Wah, dari Mr. Sebab baru!
2: Legendaris Jepang! Atau chicken ramen?
1: Sugoi! Minyak lurus, kuah pelita dayang putih dan creamy, flavorful khas Hakata.
3: Yes, yes, yes!
1: Tokyo Chicken Yakitori. Perpaduan manis, gurih umami, khas Tokyo. Ada crispy tempuranya.
3: Yes!
4: Radio Informasi dan Hiburan.

105 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Nah, Sobat Bahana kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini. Yang tadi itu udah spill perulang sama Sobat Bahana semuanya tentang remaja di bawah 17 tahun gitu ya, udah mengendari motor. Nah, dari situ Sobat Bahana kita sudah tahu gitu ya, tambah bahayanya juga gitu ya. Banyak sekali resiko yang dialami para pelajar-pelajar di bawah 17 tahun yang udah mengendarai motor gitu Sobat Bahana. Contohnya tuh banyak banget, bahkan gak dicari pun datang sendiri ya informasi-informasi kecelakaan termasuknya gitu ya utamanya. Banyak sekali setiap beberapa kali gitu Bila lihat di sosial media kasus kecelakaan pelajar yang belum cukup umur gitu ya mengendari motor. Yang pertama, kecelakaan itu juga disebabkan oleh orang lain juga bisa, ketidaksengajaan gitu. Ada juga yang sengaja gitu Sobat Bahana, ugal-ugalan di jalan ataupun di jalan tuh naik motor kenceng banget gitu. Nah, itu juga termasuk resiko banyak sekali, mulai dari kecelakaan di jalan desa, kecelakaan di jalan kota, ataupun sekedar di jalanan kecil aja tuh, kalau kita ceroboh atau orang lain juga ceroboh juga bisa mengakibatkan kecelakaan. Jadi kenapa larangan ini tuh juga ada positifnya gitu. Jadi meminimalisir Sobat Bahana. Kadang kan remaja di bawah 17 tahun tuh masih ugal-ugalan naik motor. Nah, itu juga bisa membahayakan diri sendiri dan orang-orang lain. Nah, kalau membahayakan orang lain, pastinya orang lain yang mungkin sudah orang dewasa ya Sobat Bahana, sudah memiliki SIM gitu ya, sudah mematuhi keselamatan, itu juga bisa terkena resikonya. Karena apa? Karena orang lain yang ceroboh gitu Sobat Bahana. Jadi menurut kamu nih, kalau kecerobohan ini terus menerus terjadi ataupun tidak dicegah juga, yang itu juga bisa menyebabkan resiko yang lain. Contohnya selain kecelakaan gitu ya, membahayakan nyawa, membahayakan badan kita sendiri Sobat Bahana. Padahal remaja-remaja di bawah 17 tahun itu masih aktif dalam dunia pendidikan ataupun persekolahan ya Sobat Bahana. Entah mau berangkat sekolah, pulang sekolah, yang diharapkan berangkat sekolah sampai sekolah dengan aman gitu ya, malah terjadi kecelakaan kan, itu harapan yang tidak diinginkan. Terus habis itu pulang sekolah Sobat Bahana diharapkan pulang ke rumah dengan selamat, dengan kembali lagi deh bersama keluarga gitu ya, tapi malah terjadi hal yang tidak diinginkan di jalan. Nah, itu juga termasuk gitu ya, kenapa remaja di bawah 17 tahun tuh rawan sekali sama yang namanya tidak mematuhi peraturan ataupun masih ugal-ugalan gitu. Nah, kalau kamu sendiri gitu ya, apalagi di zaman sekarang, apalagi di Kota Ngawi, transportasi umum juga jarang ataupun jarang ditemui gitu ya, mungkin susah gitu ya Sobat Bahana. Nah, terus habis itu adanya mungkin ojek. Nah, kalau mikir-mikir deh, kalau naik ojek biasanya tuh Pak bagi pelajar, uangnya bisa dibuat jajan daripada naik ojek ya. Itu banyak sekali yang berpikir seperti itu. Nah, itu juga termasuk pengaruh kenapa kita lebih milih kalau nggak naik motor sendiri bareng sama temen, sedangkan temen kita tuh juga di bawah umur gitu, masa umuran kita. Sama aja kan Sobat Bahana, kalau kita nebeng sama teman yang umurnya masih sama kayak kita, apalagi di bawah 17 tahun juga ya. Nah, itu Sobat Bahana ya, mungkin banyak sekali hal-hal yang harus dipertimbangkan, dimana dari larangan pelajar di bawah 17 tahun mengendari motor. Nah, ini demi keselamatan atau malah bikin repot? Nah, kalau menurut kamu gimana, boleh banget di-share di 085634545 atau langsung aja Sobat Bahana mau ngobrol langsung sama Bila di pagi hari ini. Boleh banget yang punya putra-putri nih yang susah dibilangin, atau sebagai orang tua sendiri yang mendukung gitu ya, anaknya tuh mandiri bawa motor sendiri karena memang sibuk ataupun tidak bisa bolak-balik, karena mungkin satu jauh, kalau rumahnya pedesaan banget kan jauh dari perkotaan ya Sobat Bahana. Habis itu atau kalau kerjaan sama sekolah sama rumah tuh beda arah banget. Nah, itu juga bisa menghambat pekerjaan orang tua juga, padahal orang tua kan bekerja juga mencari nafkah kan Sobat Bahana. Nah, kalau menurut kamu gimana? Banyak sekali faktor yang harus dipertimbangkan nih. Boleh banget share pendapatnya di 085634545454545.

0: Hey, Bram.
1: Rindu.
0: Sudah lama?
1: 3 bulan. Apa kurang lama?
0: Boleh duduk?
2: Kakaknya mau pesan apa?
0: Hot latte, less sugar.
2: Oke. Okay.
0: Makasih ya. Kamu sering kesini? Tempatnya masih sama ya?
1: Tempatnya sama. Kamu yang berubah.
0: Masa sih?
2: Permisi, Kak. Ini kafe latte-nya ya?
0: Iya. Makasih ya, Mbak.
2: Iya.
1: Kamu jadi ramah banget sekarang.
0: Maksudnya?
1: Nggak biasanya. Kamu jutek. Kemudian.
0: Bram, soal 3 bulan itu.
1: Kamu menghilang.
0: Iya, aku tahu.
1: Tanpa kabar. Tanpa alasan.
0: Ada hal yang gak bisa dikendalikan, Bram.
1: Atau memang kamu. Yang gak mau kendalikan.
0: Bram, tolong Bram, dengerin aku kali ini aja.
1: Jangan paksa. Rindu ini sudah lama mati.

0: dia emang menghilang. Tapi rindunya gak pernah mati, Bram.
1: Rinduku telah usai. Cukup. Sampai di sini. Kita selesai.

telah sempat bilang, tolong sampaikan ke Bram. Aku gak pernah pergi. Aku cuma kehabisan waktu.

0: tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mooooooo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, Sobat Bana, kembali lagi bersama Bila yang tadi udah spill banyak banget nih resiko gitu ya. Terus habis itu gimana kerepotan orang tua, orang sekitar, dan kita juga gitu ya. Kalau yang biasanya putra-putrinya tuh bisa mandiri kemana-mana sendiri, tapi harus sekarang tuh dilarang dan diantar. Nah, itu juga menjadi kerepotan. Habis itu juga banyak sekali keselamatan yang dipertanggungjawabkan karena di remaja di bawah 17 tahun yang sekarang tuh ya mungkin masih ugal-ugalan, masih belum paham peraturan lalu lintas. Bahkan ya Sobat Bana, kalau sekedar lampu merah, kalau menyeberang dan lain-lain yang terlihat, saling terlihat tuh mungkin paham. Tapi contohnya marka jalan, rambu-rambu, abis itu jalanan, tanda jalanan searah gak searah, kayak gitu. Mesti jarang banget remaja zaman sekarang yang memperhatikan itu. Dan itu juga bisa menjadi resiko keselamatan bagi diri kita dan orang lain juga. Nah, pastinya Sobat Bana juga gak mau kan ya sebagai korban, ataupun Sobat Bana juga sebagai orang tua juga gak mau sebagai pelaku yang tidak mengedukasi anaknya gitu, putra-putrinya yang masih di bawah umur atau di bawah 17 tahun ya, yang udah naik motor kemana-mana, bahkan udah lintas kota ataupun keluar kota. Zaman sekarang tuh banyak banget ya remaja yang mungkin kalau weekend gitu ya, main-main liburan naik motor ke kalau dari Ngawi mungkin ke Madiun gitu, ke Madiun terus jalan-jalan di Madiun. Itu kan udah pindah kota ataupun keluar kota ya Sobat Bana, walaupun ya deket gitu ya, perjalanan hanya 1 jam atau 1 jam setengah. Nah itu tapi Sobat Bana, nanti kan kita gak tahu ya, mungkin kalau Ngawi udah hafal ya jalanannya, tapi kalau di Madiun gitu ya, mungkin jalanan yang mungkin kita kurang hafal, atau rambu-rambu jalan searah gak searah yang kurang hafal gitu ya. Nah itu bisa membuat bahaya juga bagi diri kita, apalagi bagi orang lain. Kalau tiba-tiba memperhatikan jalan yang harusnya itu jalan searah, kita tiba-tiba lawan arah gitu lewat situ, nah itu juga termasuk hal yang tidak baik ataupun membahayakan diri kita dan orang lain. Nah buat kamu sebagai orang tua juga, semoga bisa banget nih mengedukasi bagi putra-putrinya agar bisa lebih bijak lagi dalam mengendarai sepeda motor, dan bisa mempertimbangkan nih antara larangan saat ini yang anak di bawah 17 tahun yang mengendarai motor tuh sekarang dilarang. Menurut kamu gimana? Bisa banget di-share opininya di 085-634-5445. Mumpung masih ada waktu Sobat Bana, sekitar 15 menit lagi gitu ya, bareng Bila di pagi hari di Ngopi Special. Jadi jangan kemana-mana, boleh banget nih cerita di 085-634-5445.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni sehat alami.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bandar Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, Sobat Bandar, terima kasih udah gabung sama Bila di Ngopi Spesial hari Senin ini gitu ya, hari Senin pagi tanggal 27 Juli 2026. Ya udah gabung, ya udah ngobrol seru sama Bila di pagi hari ini. Terima kasih, semoga sehat selalu, dan semoga orang tua dan putra-putrinya bisa menjadi edukator gitu ya, ataupun bisa mengedukasi buat putra-putrinya juga dalam mengendarai motor, dan mungkin juga bisa mempertimbangkan gitu ya, kenapa alasan dilarang anak di bawah 17 tahun tuh mengendarai motor, atau kok bikin kerepotan, atau demi keselamatan bersama gitu ya. Nah, boleh banget share opini di 085-6345-4545 pada siaran selanjutnya ya Sobat Bana. Bila pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

102 Sobat Koma 5 FM Bana Radio Sobat Bana. Seorang maling ayam dikeroyok hingga tewas. Sobat Bana, Kementerian Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham Wilayah Kerja Bali mengecam keras aksi main hakim sendiri yang menyebabkan terduga pencuri ayam tewas di Bali. Sobat Bana, negara pun didorong agar anak hingga keluarga terduga pencuri ayam ini mendapatkan pelindungan dan pendampingan. Kementerian HAM Wilayah Kerja Bali mendorong agar anak dan keluarga korban memperoleh pendampingan serta pelindungan yang diperlukan Sobat Bana, baik dari aspek psikologis ataupun juga pemenuhan hak-haknya sehingga mereka mendapatkan perhatian dari negara. Menurut Koordinator Kementerian HAM Wilayah Kerja Bali, Ana Agung Gede Ngurah Rai, seperti dikutip dari okzone.com hari ini Sobat Bana, aksi main hakim sendiri itu bukan saja melanggar hukum dan HAM, tetapi juga menimbulkan trauma mendalam bagi keluarga korban, terutama anak yang menyaksikan langsung kejadian itu. Sobat Bana, Kemenham ini juga mendorong agar ada penegakan hukum terhadap para pelaku dan memastikan pendampingan dan pelindungan terhadap anak korban dan keluarga. Sobat Banana Agung Gede Ngurah Rai Dalam ini menegaskan setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh perlindungan hukum serta perlakuan yang menghormati HAM. Sebab itulah segala bentuk tindakan main hakim sendiri tidak bisa dibenarkan dan penanganan setiap dugaan tindak pidana ini harus diserahkan kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sobat Bana, PN juga akan segera melakukan pemantauan lapangan serta berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan. Ini guna memastikan proses penanganan perkara itu berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip HAM. Sobat Bana, koordinasi itu akan melibatkan aparat kepolisian, pemerintah daerah, juga pihak-pihak terkait lainnya sebagai bagian dari upaya untuk mendorong penegakan hukum yang akuntabel, transparan, dan tetap menghormati hak setiap orang yang terlibat. Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga kondusivitas, menahan diri dari tindakan kekerasan ataupun main hakim sendiri, serta mengedepankan penyelesaian setiap persoalan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
2: Seratus.5 FM Binar Radio, Radio Informasi dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Sobat Binar. Apa kabar nih? Awal pekan hari ini. Harap sih semuanya bisa diawali dengan semangat, dengan pikiran yang positif, dengan awal yang baik gitu ya, untuk melakukan apapun aktivitas yang harus dikerjakan lagi di awal pekan hari ini Sobat Bana, Senin 27 Juli. Nah, dari Tuan Jawa 119 Ngawi, Lila Bana juga ada siap banget nih menemani kamu. Kita bareng-bareng bisa menikmati ngopi spesial pagi hari ini. Seperti biasa ada 2 jam ya, sampai jam 10 pagi. Nah, menunya pagi hari ini belum berubah, masih bisa dipilih nih informasi-informasi catatan sejarah hari ini, informasi hangat yang lain. Sobat Bali juga bisa banget berbagi informasi apapun yang terjadi sekitar kamu. Dan silahkan, udah mulai bisa nih kasih tanggapan atau pendapatnya untuk topik kita hari ini gitu. Nah, Sobat Bana, pemerintah Kabupaten Ngawi kan mengeluarkan regulasi anak di bawah usia 17 tahun ini dilarang untuk mengendarai sepeda motor ya. Menurut kamu gimana Sobat Bana, apakah ini demi keselamatan atau justru

0: Bu Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare
5: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Dino, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh. Kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat. Makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang. Kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.

104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana. Pagi bayar, sore bisa aja ditarik lagi gitu. Atau kalau niat bayar pakai kiburis, yang keluar malah nama warung kopi jukirnya gitu ya. Kalian pernah gak sih ngalami yang kayak gini, Sobat Bana? Masalah parkir itu emang apa ya, boleh dibilang kompleks banget juga sih sebenarnya ya. Mulai dari karcis fotokopian sampai juga kiuris bodong gitu. Contohnya aja nih, Sobat Bana, kalau di Pemkot Surabaya yang udah gencar pakai kiuris sejak tahun 2024 dan voucher parkir sejak Juni lalu, tapi realitanya di jalanan, nah masih butuh effort ekstra dari kita buat ngawasin ya. Kalau di Kabupaten Ngawi biasanya kalau bayar pajak kan ada juga tuh parkir berlangganan gitu. Cuman kenyataannya ketika kita kemana gitu parkir, ternyata juga masih ditarik biaya parkir gitu juga kan. Nah Sobat Bana, geser buat lihat akar masalahnya kalau menurut sosiolog ini seperti apa sih, Sobat Bana. Nah ikuti nih liputan lengkapnya nanti di Spektrum Radio Jatim ya, yang bakal ditayangkan kembali hari ini, Sobat Bana, di Senin 27 Juli jam 9 pagi, serentak nih di seluruh anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia atau PRSSNI Jawa Timur. Tapi Sobat Bana bisa simak aja di sini di 104,5 FM atau bisa streaming di www.bahanafmngawi.com dan juga di radio visualnya Bahana, Sobat Bana, ini melalui aplikasi X-Space Radio. Oke. Baik, sudah 15 menit dari jam 6. Kok jam 6 sih? Jam 8 pagi ya. Yang gabungnya udah dari tadi, makasih banget. Yang barusan datang, welcome deh. Pokoknya menemani apapun yang menjadi aktivitas kamu pagi hari ini, boleh juga nikmati ngopi spesialnya. Mungkin bisa dapetin info-info catatan sejarah hari ini, bisa nambah wawasan sejarahnya. Mau berbagi informasi apapun yang terjadi sekitar kamu juga bisa banget ya. Situasi lalu lintas, kondisi cuaca, kondisi jalan, atau mungkin ada hal-hal tertentu yang terjadi di sekitar kamu, dan penting banget nih informasinya buat disebarin gitu ya. Kirim aja ke sini, bisa lewat pesan teks, voice note, atau kalau punya sih videonya gitu, kirim ke 085 63 45 45 45. Nah Sobat Bana, nih akhir-akhir ini kan banyak banget ya angka kecelakaan, boleh dibilang ini kejadian kecelakaan gitu yang menimpa para pelajar atau anak-anak bahwa usia 17 tahun ini banyak banget gitu loh. Kemarin di Kedunggalar ada tabrakan yang mengakibatkan satu orang tewas, pelajar juga, dan beberapa lainnya luka-luka. Terus siswa MAN2 Paron juga, MAN2 Ngawi gitu ya, yang juga tewas karena kecelakaan tunggal. Terus di Karangasri beberapa waktu lalu juga menimpa salah seorang pelajar dari SMK Negeri 1 Ngawi atau Skansa. Terus beberapa hari sebelumnya juga menimpa pelajar usia 16 tahun dari MAN 1 Ngawi. Duh, Lila kalau ngomongin soal ini merinding nih. Jadi pengen nangis, sedih juga kalau nyawa-nyawa anak-anak yang masih panjang banget sebenarnya masa depannya ini harus terenggut di jalanan gitu loh, Sobat Bana. Makanya pemerintah Kabupaten Ngawi ini akhirnya mengeluarkan regulasi yang melarang anak-anak di bawah usia 17 tahun untuk mengendarai motor sendiri gitu. Tapi kalau menurut kamu gimana regulasi ini, Sobat Bana? Apakah memang ini urgent banget nih demi keselamatan, atau justru mungkin ada sebagian orang yang menganggap ini malah bikin repot nih? Gimana pendapat kamu? Silakan deh bisa share di sini gitu ya. Kita tungguin bisa dari sekarang share opininya, tapi nanti kita bakal angkat di sesi yang kedua gitu. Silakan bisa di 085 63 45 45 45, bisa juga lewat medsosnya Bahana atau di radio visualnya Bahana, Sobat Bahana, ini melalui aplikasi X-Space Radio gitu ya. Jadi yang belum punya aplikasinya, silakan deh di-download dulu untuk bisa menikmati radio visualnya Bahana gitu, Sobat Bahana. Kita tungguin gitu ya. Silakan ambil smartphone-nya,
Terus cari lewat Play Store juga bisa banget nih, X-Space Radio, X-S-P-A-C-E Radio. Kalau udah ketemu, langsung aja di download. Kalau udah terpasang, tinggal klik buka dan pilih Radio BN FM. Wah, gampang banget kan? Udah bisa menikmati siaran visualnya Radio Bahana FM gitu loh. Oke, Sobat Bahana, Lila juga udah siapin beberapa catatan sejarah ya, momen penting yang pernah terjadi di tanggal 27 Juli. Kalau tanggal 27 Juli pasti kita langsung inget nih sama peristiwa kuda tuli ya, penyerbuan kantor DPP PDI gitu. Nah, selain itu juga Sobat Bahana, ini masih ada peristiwa-peristiwa penting yang dan juga bersejarah yang lain yang juga terjadi di tanggal 27 Juli. Tapi perjalanan kita untuk menyusuri sejarah di tanggal 27 Juli, kita mulai dulu dengan peristiwa kuda tuli 27 Juli ya. Ini penyerbuan kantor DPP PDI di tahun 1996. Sobat Bahana, peristiwa 27 Juli 1996 ini dikenal dengan kuda tuli, kerusuhan 27 Juli atau juga peristiwa Sabtu Kelabu. Saat itu kantor DPP PDI yang berada di jalan Diponegoro nomor 58 Jakarta Pusat yang dikuasai oleh pendukung Megawati Soekarnoputri diambil secara paksa. Dan penyerbuan itu dilakukan oleh massa pendukung Suryadi, Sobat Bahana, Ketua Umum PDI hasil Kongres Medan, dengan dukungan dari aparat kepolisian dan juga TNI ya. Nah, Sobat Bahana, peristiwa kuda tuli ini sekali lagi terjadi di tahun 1996. Dan kerusuhan itu kemudian meluas ke sejumlah wilayah di Jakarta, terutama di kawasan Jalan Diponegoro, Salemba, kemudian Keramat juga ya. Sejumlah bangunan dan kendaraan ini dilaporkan terbakar. Sobat Bahana, pemerintahan Orde Baru yang saat itu ini menuding kalau Partai Rakyat Demokratik atau PDR sebagai pihak yang menggerakkan kerusuhan gitu. Sejumlah aktivis kemudian diburu dan dipenjara, termasuk juga Budiman Sujatmiko yang dijatuhi hukuman 13 tahun penjara. Konflik internal PDI antara kubu Megawati Soekarnoputri dan juga Suryadi ini, Sobat Bahana, terus berlanjut hingga berakhirnya pemerintahan Orde Baru. Setelah Soeharto mengundurkan diri dan pembatasan terhadap partai politik dicabut, Megawati ini mendeklarasikan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP ya. Berarti dengan menambahkan kata perjuangan di belakang PDI, Sobat Bahana, ini untuk membedakan partainya dengan fraksi atau partai yang didukung oleh pemerintah. Nah, Sobat Bahana, Megawati ini kemudian terpilih sebagai Ketua Umum PDI PDIP gitu, dan dicalonkan menjadi presiden ya pada pemilu 1999. Sementara Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebutkan 5 orang sudah gugur dalam peristiwa itu, Sobat Bahana, ada Asmayadi Soleh, Suganda Siagian, Slamet, Ujubin Asep, dan juga Sariwan. Dan 23 orang lainnya ini dilaporkan hilang. Jadi ya Sobat Bahana, peristiwa kuda tuli, kudeta kerusuhan 27 Juli yang terjadi di 27 Juli 1996.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nangger pari, apa nangger jagung, kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kono lho, Pak.
6: Sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
5: kuwi. Lah carane nganggo?
6: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek bune.
5: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
6: Iki wis tak delok jios tenan bune.
5: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
6: Pupuk KCC Astro tablet lan cair. Sumadyo dateng
7: toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani, Jalan Ahmad Yani nomor 16, Munggut Padas Ngawi.
8: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
7: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
8: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
4: Tepat pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: KBS 뉴스.
1: 104,5 FM Bana Radio Sobat Bana. Perry Warjio ini mundur dari Gubernur Bank Indonesia. Sobat Bana, Perry Warjio mengundurkan diri dari jabatan Gubernur Bank Indonesia. Presiden Prabowo Subianto sudah menerima surat pengunduran diri itu dan segera memproses pergantian kepemimpinan Bank Sentral sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam Undang-Undang Bank Indonesia. Sobat Bana, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Jakarta Senin 27 Juli hari ini mengatakan Presiden Prabowo ini sudah menerima surat pengunduran diri dari Perry Warjio pada Minggu 26 Juli kemarin. Sobat Bana, Presiden menerima pengunduran diri Perry Warjio dan juga mengucapkan terima kasih juga penghargaan setinggi-tingginya atas dedikasi Perry Warjio ini selama kurang lebih 7 tahun memimpin Bank Indonesia. Pemerintah akan menjalankan proses pergantian Gubernur Bank Indonesia ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan selama proses itu berlangsung, Sobat Bana, Deputi Gubernur Senior BI Destri Damayanti ini menjalankan tugas sebagai pejabat gubernur sementara Bank Indonesia hingga gubernur definitif ditetapkan. Sobat Bana, pengunduran diri Perry ini menjadi perhatian pelaku pasar karena terjadi saat Bank Indonesia masih menghadapi tantangan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi di tengah ketidakpastian ekonomi global. Sebelumnya, Perry sendiri masih memimpin rapat Dewan Gubernur yang memutuskan mempertahankan suku bunga acuan BI rate di level 5,75%. Demikian sekilas informasi, demikian Flash News 104,5 FM Bahana Radio.
0: Flash News 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio. Masih ada waktu 27 menit lagi nih sobat Bana di ngopi spesial sesi yang pertama. Kita masih tungguin juga info-info dari kamu, apapun yang terjadi sekitar kamu bisa banget ya diinformasikan ke sini. Kita tungguin juga pendapat atau komennya, udah bisa nih di-share di ngopi spesial ini tentang regulasi ya, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Kabupaten Ngawi Parang pelajar di usia di bawah usia 17 tahun ini untuk mengendarai motor sendiri gitu. Ini menurut kamu gimana? Demi keselamatan atau mungkin memang demi keselamatan atau justru malah bikin repot? Boleh kasih tanggapan atau komennya di sini ya. Pokoknya kita tungguin, nanti kita angkat bareng-bareng di sesi yang kedua. Dan Lila masih punya beberapa info catatan sejarah hari ini sobat Bana, tapi Lila mau kasih tahu dulu nih, mau ngingetin dulu sobat Bana kalau hari ini di ini ya, apa namanya, Piala AFF Timnas Sepak Bola Indonesia yang memang kembali memburu trofi Piala AFF 2026 hari ini bakal mulai menghadapi lawannya sobat Bana. Tim sepak bola Indonesia yang ada di grup A hari ini nanti Senin 27 Juli ya, mulai jam 8:30 malam ini bakal menghadapi Kamboja sobat Bana, yang Kamboja ini ada di peringkat FIFA 175 ya, sementara Indonesia ini menempati peringkat FIFA yang ke 118 gitu loh sobat Bana. Ini laga kandang melawan Kamboja mulai jam 20.30 ya di Stadion Pakansari Bogor. Kemudian jadwal selanjutnya ini bakal menghadapi Timor Leste pada hari Jumat. Ini laga tandang gitu sobat Bana, 31 Juli jam 5 sore di Stadion Konburi. Kemudian skuad Garuda menjamu musuh bebuyutan Vietnam pada Senin 3 Agustus sobat Bana, mulai jam 20.30 atau 8:30 malam ya di Stadion Pakansari, sebelum menutup fase grup menghadapi Singapura pada Jumat 7 Agustus jam 8 malam di Stadion Jalan Besar Kalang. Jadi ada yang sebagai tuan rumah, ada juga yang sebagai tandang. Nah, kalau tuan rumah tadi menghadapi Kamboja hari ini, kemudian juga menghadapi Vietnam sobat Bana di tanggal 3 Agustus gitu. Sementara laga tandangnya nanti di tanggal 31 Juli ke Timor Leste dan juga 7 Agustus di Singapura sobat Bana, Stadion Jalan Besar Kalang gitu. Oke sobat Bana, dukung terus Timnas Indonesia gitu ya untuk bisa meraih trofi Piala AFF 2026 yang memang sudah mulai bergulir sejak hari Jumat 24 Juli kemarin gitu. Oke, kita ini lanjut lagi perjalanan sejarah kita, menyusuri sejarah gitu ya, apa yang pernah terjadi di tanggal 27 Juli sobat Bana, selain terjadi peristiwa kuda tuli kerusuhan 27 Juli tahun 1956 ya. Ini juga 27 Juli ini juga menjadi masa berakhirnya Perang Korea di tahun 1953. Perang Korea secara resmi berakhir di 27 Juli 1953 setelah Amerika Serikat, Republik Rakyat Tiongkok, dan Korea Utara ini menandatangani perjanjian gencatan senjata. Sobat Bana, meski Presiden Korea Selatan saat itu Syang Min Rhee ini menolak menandatangani perjanjian itu, ia menyatakan tetap akan menghormati kesepakatan gencatan senjata yang sudah tercapai gitu ya. Itu salah satu peristiwa bersejarah di 27 Juli, tepatnya 1953 berakhirnya Perang Korea. Nah, ada apa lagi di tanggal 27 Juli? Tungguin informasinya di sini, tapi Lila juga sekaligus tunggu informasi-informasi dari sobat Bana. Apapun yang terjadi sekitar kamu, silakan deh kirim informasinya. Kita tunggu di sini ya di Ngopi Spesial.

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Gila tuh si Abeng, makin kesini usaha kulinernya semakin laris aja ya. Padahal dia nggak promo di sosmed tuh, rahasianya apa ya?
6: Pengen tahu.
5: Iya, please dong tanyain, kan kamu udah soiban lama sama dia.
6: Usah tanya, aku udah tahu rahasia sukses dia. Dia tuh emang nggak promo di sosmed, tapi Abeng promonya di radio.
5: Radio?
6: Iya, pendengar radio banyak dan loyal. Jangan remehin radio.
7: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding televisi dan media massa lain, tanpa melalui proses yang rumit, sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak. Radio juga murah. Pendengar radio tidak dipungut biaya spesial pun untuk mendengarkan radio. Radio juga fleksibel. Mendengarkan radio bisa dilakukan bersamaan dengan hal lain tanpa mengganggu aktivitas tersebut. Radio juga tanpa batas. Siaran radio menembus batas geografis, demografis, suku, ras, hingga kelas sosial untuk menyampaikan pesan dan menghibur pendengarnya. Tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
8: 104,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, untuk yang mau cari SKCK gitu ya. Nah, Polsek, pelayanan SKCK jajaran Polsek jajaran Polres Ngawi untuk sementara ini dialihkan pada Polres Ngawi dan juga MPP Kabupaten Ngawi nih Sobat Bana, mulai tanggal 1 Agustus 2026 nanti gitu ya, sampai dengan adanya pemberitahuan lebih lanjut gitu. Jadi Polsek ini tidak melaksanakan penerbitan SKCK, tapi langsung ke Polres atau MPP Kabupaten Ngawi Sobat Bana. Nah, bisa mendaftar SKCK melalui aplikasi Super App Polri terlebih dahulu Sobat Bana ya, untuk biar lebih gampang sih gitu. MPP Kabupaten Ngawinya tahu kan di Jalan PB Sudirman. Silakan kalau mau urus SKCK nanti mulai 1 Agustus ini tidak lagi bisa di Polsek ya untuk sementara gitu, tapi dialihkan ke Polres Ngawi dan juga di MPP Kabupaten Ngawi Sobat Bana, sampai pemberitahuan lebih lanjut gitu. Oke, Sobat Bana, kita balik lagi ke ngopi spesial. Dan salah satu yang menjadi peristiwa penting juga di tanggal 27 Juli itu ada penemuan hormon hormon insulin Sobat Bana. 27 Juli 1921 tepatnya ya. Tim peneliti Universitas Toronto nih yang dipimpin oleh biokimia Frederick Banting mengumumkan penemuan hormon insulin. Penemuan ini menjadi tonggak penting dalam dunia kedokteran Sobat Bana, khususnya untuk penanganan mereka yang terkena penyakit diabetes ya Sobat Bana. Nah, itu dia penemuan hormon insulin yang memang sekali lagi ini menjadi penemuan penting untuk dunia kedokteran. Baik Sobat Bana, yang juga menjadi salah satu peristiwa penting di tanggal 27 Juli ini meninggalnya mantan Perdana Menteri Belanda Petrus Joseph Sitse Piet de Jong gitu, di 27 Juli 2016 meninggal dunia di Den Haag ya, di usia 101 tahun. Politikus kelahiran Apeldoorn 3 April 1915 ini Sobat Bana berasal dari Partai Rakyat Katolik yang kemudian bergabung dalam Christian Democratic Appeal ya. De Jong ini sendiri menjabat sebagai Perdana Menteri Belanda pada periode 5 April 1967 sampai 6 Juli 1971.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

104,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, hari ini 27 Juli itu diperingati sebagai Hari Sungai Nasional loh ya. Ini momen untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kelestarian sungai gitu Sobat Bana. Nah, sungai juga sungai itu bukan sekedar aliran air saja sih, tapi juga menjadi sumber kehidupan bagi seluruh makhluk hidup itu ya. Sungai juga berperan sebagai penyangga ekosistem dan menjadi warisan alam yang tentu saja harus dijaga keberlangsungannya. Oke, jangan kemana-mana Sobat Bana, setelah Spektrum Radio Jatim di jam 9 pagi kita bakal balik lagi di sesi yang kedua di Ngopi Spesial. Kita tungguin opini kamu, pendapat kamu tentang regulasi pemerintah Kabupaten Ngawi ya, yang melarang anak-anak di bawah usia 17 tahun ini untuk mengendarai sepeda motor.

0: tepat pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami, 104,5 FM Bahana Radio.
1: Saatnya kita ikuti spek.

0: Marut perparkiran masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan di sejumlah daerah. Praktik parkir ilegal masih dijumpai di berbagai lokasi, dari lahan tempat usaha hingga pusat-pusat keramaian. Dari sudut pandang akademis, sosiolog Universitas Negeri Surabaya, Sugeng Haryanto, menganalisa persoalan parkir sebagai salah satu dari kompleksitas masalah sosial yang perlu mendapat perhatian serius terutama di perkotaan.
1: Para parkir di kota besar itu sebagai permasalahan sosial karena di sana ada benturan antara keterbatasan ruang kota, kemudian juga ledakan jumlah kendaraan, juga penguasaan lahan oleh sektor informal. Siapa sektor informal itu? Yaitu jukir ya. Kalau kita analisis lebih dalam bahwa masalah parkir yang sekarang sedang terjadi sebenarnya juga sudah sangat lama di Jakarta, masalah parkir ini juga sudah ditandai oleh adanya peristiwa-peristiwa kekerasan ya. Kemudian konflik antar kelompok, konflik antar etnis, ini sudah menggambarkan bahwa parkir itu sudah merupakan masalah sosial yang serius. Yang pertama itu dari konflik ruang publik, keterbatasan lahan parkir di jalan di satu sisi, dan ketidakmampuan pemerintah dan institusi-institusi swasta dalam menyediakan lahan parkir itu menjadi sebuah persoalan. Akhirnya terjadi perebutan ruang publik yang bersifat terbatas, sementara jumlah kendaraan terus tumbuh ya secara eksponensial gitu ya. Kemudian akhirnya jalan, trotoar dijadikan komoditas yang diperebutkan oleh aktor-aktor. Misalnya ada negara di situ ya, pemerintah daerah. Kemudian ada kelas menengah yang mempunyai kendaraan dan kelas bawah, dalam hal ini adalah jukir. Ini terjadi konflik dalam perebutan spasial lahan parkir yang ada di jalan dan trotoar itu. Nah, akibatnya pejalan kaki, apakah penyandang disabilitas itu termarginalkan gitu. Juga terjadi peristiwa apa yang disebut dengan institusionalisasi parkir liar. Ini yang dimasuki oleh sektor informal, tetapi mereka sebenarnya tidak bergerak sendiri, jujur aja ya. Jadi di sini itu ada namanya shadow structure yang sangat rapi. Di situ apa? Satu, melibatkan preman lokal, terus kemudian melibatkan organisasi kemasyarakatan, hingga ada oknum aparat. Institusionalisasi ini kemudian membentuk apa yang disebut sebagai hubungan patron klien. Jukir inilah yang sebagai klien yang secara rutin menyetor uang ke patron. Patronnya siapa ya? Patron yang mempunyai otoritas.
0: Salah satu kota di Jawa Timur yang masih mengalami problematika perparkiran adalah Surabaya. Padahal, Surabaya sudah mempunyai peraturan daerah nomor 3 tahun 2018 tentang penataan dan pengelolaan parkir. Tarif resmi parkir tepi jalan umum dipatok Rp2.000 untuk sepeda motor dan Rp5.000 untuk mobil. Sebagai upaya memperbaiki tata kelola parkir, Pemkot Surabaya menghapus pembayaran tunai dengan karcis dan menerapkan secara masif pembayaran non-tunai melalui kris dan kartu uang elektronik sejak 2024. Sedangkan voucher parkir yang disediakan Dinas Perhubungan mulai Juni kemarin. Persoalan ini disoroti oleh DPRD setempat. Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Eri Irawan, menegaskan digitalisasi tarif parkir merupakan bagian dari komitmen pemerintah kota bersama DPRD untuk menciptakan sistem parkir yang lebih transparan dan akuntabel.
2: Jadi tata kelola parkir ini sebenarnya bukan hanya terkait PAD, tapi juga semuanya soal bagaimana ekosistem parkir ini mampu mendukung pengembangan dunia usaha, mampu mendukung pengembangan UMKM, para pedagang, para depot-depot yang ada di jalan umum dan segala macamnya. Jadi dengan pembayaran via digital, baik melalui kris maupun kartu uang elektronik, itu memudahkan pemerintah kota di dalam mengatur tata kelola parkir terkait retribusinya, transparansinya, terkait dengan kepraktisan masyarakat dalam membayar layanan parkir. Kemudian juga yang paling penting adalah secara bertahap kita membentuk ekosistem ini akan membuat para petugas parkir ini semuanya ramah, mempunyai pelayanan yang baik kepada para pengguna jasa parkir.
0: Namun, bukan berarti digitalisasi parkir di Surabaya tanpa masalah. Aris, warga Surabaya, mengaku masih ada juru parkir yang kode krisnya tidak sesuai ketentuan.
3: Menurut saya sih kalau parkir sudah menggunakan digital atau pakai kris itu ya bagus lah. Artinya kita nggak bingung cari uang receh atau nunggu kembaliannya. Dan lebih simpel lah, nggak terlalu ribet. Yang penting lokasi di sekitar itu sinyalnya cukup kuat. Nah ini yang kemarin

0: waktu bayar kris kok atas namanya itu atas nama pribadi, bukan atas nama instansi seperti Pemkot Surabaya. Nah ini kan kayaknya masuk kantong pribadi juga, khawatirnya ada jukir-jukir liar gitu. Itu juga harus terjepkan. Digital itu lebih bagus lah daripada pakai karcis. Pembayarannya nominalnya sudah pasti, kalau misalkan 2000 ya 2000 gitu, tapi kalau ada misalkan yang 3000 atau 5000 ya itu berarti kan terlihat melanggar aturan. Nah, biasanya kalau instansi pasti nilainya sama, nggak mungkin berbeda itu.
1: Apakah hal ini juga dialami warga daerah lain? Wirawan, warga Sidoarjo, mengeluhkan maraknya penggunaan karcis parkir buatan sendiri. Tak hanya itu, para pemilik kendaraan juga sering kali membayar ganda. Saat memarkir kendaraan pada siang hari, sudah membayar tarif parkir. Tapi, di sore harinya saat hendak mengambil kendaraan, Irawan kembali dimintai uang oleh juru parkir yang berbeda.
2: Banyak mas, contohnya di pusat-pusat perkotaan itu, kayak di tempat-tempat yang rame, kita juga sering menemuin parkir yang kita harus bayar double. Semisal dari pagi sampai siang kita bayar, dari siang sampai malamnya pun bayar di dua orang yang berbeda di satu tempat yang sama. Normalnya sih Sidoarjo biasanya 2000 mas, cuma kan kadang karena parkir liar kita kadang bayarnya 4000, kadang bahkan lebih sampai 5000 dengan karcis yang nggak sesuai. Seperti karcis yang dibikin sendiri mas, kayak karcis yang terbuat dari karton yang tulisannya pun diisi sendiri sama tukang parkirnya.
1: Untuk mengatasi persoalan ini, pengamat sosial Sugeng Haryanto memberi catatan kepada para pemangku kebijakan serta bagaimana semestinya masyarakat menyikapinya.
3: Satu, tata kelola perparkiran itu harus lebih disempurnakan gitu ya, ditata ulang gitu. Dua, pemerintah kota harus menyediakan gedung parkir untuk publik sehingga publik bisa memanfaatkan secara aman dan nyaman. Dan yang ketiga, yang penting juga penegakan aturannya seperti apa ya diberlakukan di masyarakat melalui tata kelola yang baik. Itu jangan sampai muncul satu preman, yang kedua backing, yang ketiga jukir liar. Jangan sampai terjadi hubungan patron lain yang sifatnya ilegal. Masyarakat seringkali dalam posisi lemah ya, apalagi misalnya perempuan atau orang-orang tua. Jadi begitu ditarik tarif parkir yang melebihi ketentuan misalnya ya tidak berani protes, tetapi bagi yang punya keberanian ya tentu bisa melakukan resistensi. Untung sekarang ini ada media sosial sehingga permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat itu bisa disampaikan langsung. Coba zaman dulu masyarakat yang dirugikan itu.
1: Digitalisasi pembayaran parkir menjadi salah satu opsi baik menuju tata kelola modern dan transparan. Namun hal itu perlu komitmen pengawasan yang ketat dan konsisten serta partisipasi aktif warga masyarakat. Harapannya tentu saja terwujudnya sistem parkir yang tertib dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan. Spektrum Radio Jatim. Porter Roni Fauzan dan Haris Budiawan. Pemimpin redaksi Putu Gede Fransua Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
4: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Yang didukung penuh oleh

0: Ngopi, Radio Informasi dan Hiburan.
1: Terima kasih. Anda baru saja menyimak Spektrum PRSSNI Jawa Timur. Jangan lewatkan ajang ini setiap hari Senin jam 9 pagi di 104,5 FM Bahana Radio.

0: informasi dan hiburan.
1: FM Banar Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Halo, selamat pagi Sobat Bana, masih tetap barengan Ira di sini menikmati ngopi spesial pagi hari ini nih di edisi Senin ya, awal pekan di 27 Juli gitu. Nah, kita bakal membahas kebijakan yang sedang ramai diperbincangkan nih Sobat Bana, bakal dikeluarkan oleh Pemkab Ngawi gitu ya. Pemkab Ngawi ini berencana untuk memperkuat larangan anak di bawah usia 17 tahun untuk mengendarai sepeda motor gitu. Kalau mengacu pada aturan nasional, sebenarnya memang baru bisa memiliki SIM C itu minimal saat berusia 17 tahun kan. Artinya anak di bawah usia 17 tahun ya jelas belum diperbolehkan mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya. Tapi di lapangan kita masih sering banget nih melihat pelajar-pelajar SMP, SMA yang masih tingkat bawah kelas 1, kelas 11, kelas 10, 11 gitu ya. Ini apa namanya, bahkan anak-anak usia SD aja udah banyak yang membawa motor sendiri ke sekolah gitu loh. Nah, apakah regulasi yang bakal dikeluarkan oleh Pemkab Ngawi ini benar-benar bisa untuk keselamatan anak-anak kita, atau justru nantinya bakal menyulitkan orang tua yang selama ini mengandalkan motor sebagai alat transportasi ke sekolah gitu. Kita tunggu nih Sobat Banat, tanggapan atau pendapat kamu di sini silakan deh, bisa di-share ya di 0856345454545. Bisa lewat medsosnya Bana, di chatroom yang ada di radio officialnya Bana juga kita tunggu banget di ngopi spesial pagi ini.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kono lho, Pak. Sing tenang to.
1: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, radio informasi dan hiburan. Nah, Sobat Bana, ini ya, apa namanya, pemerintah Kabupaten Ngawi sekali lagi ini menyiapkan regulasi atau aturan yang melarang anak-anak di bawah usia 17 tahun ini untuk berkendara atau pakai sepeda motor gitu loh, larang siswa pakai sepeda motor gitu ya, karena banyak pelajar nih yang menjadi korban kecelakaan di jalan gitu. Pemerintah Kabupaten Ngawi yang pasti akan segera membuat aturan larangan bagi pelajar yang berada yang berumur di bawah 17 tahun untuk mengendarai sepeda motor. Aturan ini dibuat Sobat Bana karena banyaknya pelajar yang menjadi korban kecelakaan saat mengendarai sepeda motor di jalan gitu. Nah, Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono sendiri mengatakan kebijakan itu disiapkan untuk menekan angka kecelakaan yang belakangan memang didominasi oleh para pelajar. Misalnya bukan hanya korban luka Sobat Bana, tetapi dilaporkan beberapa pelajar ini juga menjadi korban tewas ya dalam kecelakaan lalu lintas gitu. Jadi regulasinya ini memang sedang disiapkan, anak-anak di bawah usia 17 tahun, pelajar di bawah usia 17 tahun ini dilarang untuk membawa sepeda motor. Nah, Sobat Bana, Bupati sendiri juga menyayangkan nih kalau ruas jalan di Kabupaten Ngawi semakin sering ya disalahgunakan, salah satunya yang kebut-kebutan atau balap liar gitu. Tentu saja ini berdampak juga pada naiknya angka kecelakaan yang melibatkan remaja gitu. Jadi orang tua ini diminta untuk tidak memfasilitasi anak di bawah 17 tahun dengan sepeda motor untuk harian berangkat ke sekolah. Karena ya kita tahu di bawah 17 tahun kan belum memiliki kematangan berpikir dan juga mengendalikan emosi saat berkendara gitu ya. Jadi yang pertama kali melarang itu harus orang tua gitu Sobat Bana. Ini yang pertama kali gitu ya. Oke Sobat Bana, tentang regulasi yang sedang disiapkan Pemkab Ngawi sendiri, gimana kalau menurut kamu? Memang ini penting banget juga karena demi keselamatan anak-anak, atau justru menurut Sobat Bana ini justru merepotkan orang tua gitu. Silakan deh bagi tanggapan atau opininya di sini ya. Kita masih tungguin di 085634545, bisa juga lewat medsosnya Bana, di radio visualnya Bana juga bisa dipakai. Ketik aja komennya di situ, nanti kita bakal bacain juga gitu ya. Ya, Sobat Bana, berdasarkan data kepolisian, kelompok usia pelajar memang masih menjadi salah satu kelompok yang cukup sering terlibat kecelakaan lalu lintas ya. Di Ngawi sendiri, kecelakaan yang melibatkan anak-anak usia sekolah masih ditemukan setiap tahunnya, dan sebagian besar ini memang melibatkan kendaraan roda 2. Faktor penyebab yang sering muncul antara lain usia yang belum cukup atau belum matang, kurangnya pengalaman berkendara, tidak memiliki SIM, hingga kurang disiplin ya, tidak memakai helm, membawa helm tapi nggak dipakai, tidak mematuhi rambu lalu lintas. Dan pemerintah tentu saja menjadikan kondisi ini sebagai salah satu alasan untuk memperketat pengawasan terhadap pengendara di bawah umur. Sobat Bana, gimana? Silakan nih, pokoknya kita tungguin di sini tentang regulasi yang memang disiapkan ini, setuju apa enggak gitu, atau mungkin punya alasan tertentu ya, silakan bisa kasih tanggapan atau komennya di Ngopi Spesial. Nah, ini yuk, ditanggap rata-rata.

104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan. Tepat pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: TBS 뉴스.
1: 100 Sobat Koma 5 FM Bana Radio Sobat Bana. Inilah alasan Perry Warjio mengundurkan diri dari posisi Gubernur Bank Indonesia. Sobat Bana, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio ini sudah mengundurkan diri dari jabatannya melalui surat resmi yang disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto di Minggu 26 Juli kemarin. Sobat Bana, untuk sementara posisi Gubernur Bank Indonesia ini dijabat oleh Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destri Damayanti yang akan menjabat sebagai pelaksana tugas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia. Sobat Bana, dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Bank Indonesia Jakarta, alasan pengunduran diri Perry pun diungkapkan oleh Destri yang mengatakan keputusan ini diambil Perry secara sukarela karena alasan pribadi. Sobat Bana, seperti dikutip dari Viva hari ini, Destri tidak menjelaskan lebih jauh soal alasan pribadi apa yang dimaksud oleh Perry sebagai latar belakang dari keputusan pengunduran dirinya itu. Hanya menyampaikan tindak lanjut Bank Indonesia atas pengunduran Perry Warjio itu dilakukan dengan mengacu pada pasal 48 ayat 1A Undang-Undang nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana sudah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 4 tahun 2026 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Sebelumnya pengumuman soal pengunduran Perry Warjio ini Sobat Bana sebagai Gubernur Bank Indonesia diumumkan secara langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang menjelaskan untuk sementara posisi Gubernur Bank Indonesia digantikan oleh Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destri Damayanti. Demikian Flash News 104,5 FM Bahana Radio.
0: Flash News.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semergiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau
1: dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: 104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana. Angka kecelakaan di Ngawi yang memang melibatkan pelajar atau anak-anak di bawah umur ini juga bukan semakin berkurang tapi semakin bertambah gitu ya. Nah, yang perlu kita ingat, kecelakaan itu tidak hanya menyebabkan kerugian materi saja, tapi juga bisa mengakibatkan cedera serius, bahkan kehilangan nyawa. Karena itulah, keselamatan itu menjadi alasan utama dibalik munculnya kebijakan yang tengah dipersiapkan Pemkab Ngawi yang bakal melarang anak-anak, usia di bawah 17 tahun ini untuk berkendara sepeda motor gitu ya. Nah, Sobat Bana, apakah kamu juga setuju anak di bawah usia 17 tahun ini dilarang mengendarai motor? Kalau anak nggak boleh bawa motor, bagaimana solusi berangkat ke sekolah nih kira-kira? Atau siapa seharusnya yang paling bertanggung jawab ya? Orang tua, sekolahkah, ataukah pemerintah? Silakan nih kirim pendapat kamu Sobat Bana melalui 0856345445. Bisa lewat medsosnya Bana, chatroom yang ada di radio visualnya Bana, di aplikasi Express Radio. Silakan juga bisa digunakan untuk memberikan tanggapan atau opini ya. Ketik di situ, nanti kita bakal bacain juga di sini ya. Pagi dulu, selamat pagi nih Pak Dedi ya. Pak Dedi, makasih banget. Kalau saya setuju banget ya, daripada terlambat sedikit nggak apa-apa sih, lebih baik anak pulang sekolah dengan selamat gitu. Jadi Pak Budi setuju banget dengan regulasi yang dipersiapkan ini. Tapi kalau Pak Budi mungkin bisa kirim rembuk gitu, kira-kira solusinya gimana agar anak-anak itu bisa berangkat ke sekolah, pulang ke sekolah gitu ya. Sementara kalau orang tuanya gak bisa jemput, antar jemput gitu, kalau menurut Pak Budi, Pak Edi gitu, gimana solusinya? Oke, bisa disambung lagi ya komennya. Halo, selamat pagi dulu nih dari Bu Lala. Ibu Lala, saya sih sebenarnya setuju ya, karena saya sendiri pun juga melarang anak saya untuk berkendara sepeda motor karena masih di bawah 17 tahun gitu. Tapi kalau saya sih bisa antar jemput anak di sekolahnya, karena kebetulan sekolahnya tuh dekat. Nah, kalau memang Pemkab Ngawi melarang, harusnya juga memikirkan transportasi umum untuk pelajar, karena banyak desa yang jauh dari sekolah, sementara angkutan sekolah yang tersedia ini masih minim dan terbatas keberadaannya. Itu kalau menurut Ibu Rita tadi yang sudah berbagi tanggapannya di sini gitu ya. Oke, terima kasih Ibu untuk pendapatnya, dan sekaligus tadi tanya, harusnya pemerintah juga menyiapkan, nggak cuma melarang sih, tapi Pemkab Ngawi juga memikirkan bagaimana anak-anak ini berangkat dan pulang sekolah dengan selamat, tidak berkendara di jalanan gitu, terutama ini memang untuk kepentingan pulang pergi sekolah ya. Kalau orang tuanya tidak bisa antar dijemput sementara sekolahnya jauh, itu ini harus angkutan sekolah, angkutan anak-anak sekolah ini benar-benar harus mencukupi gitu ya Ibu ya. Oke, terima kasih. Yang lain kita masih tunggu di sini Sobat Bana, silakan nih bisa di-share lagi ya di Ngopi Spesial.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, ketika mendengar kata korupsi, yang terbayang biasanya adalah uang negara yang hilang. Tapi kali ini, dampaknya bukan hanya soal angka, ada makhluk hidup yang ikut menjadi korban. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan mantan Direktur Utama Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya berinisial CA sebagai tersangka dugaan korupsi pengelolaan keuangan. Kerugian negara ditaksir mencapai lebih dari 10 miliar rupiah. Dana perusahaan diduga digunakan untuk kepentingan yang tidak semestinya, termasuk membuat laporan pertanggungjawaban fiktif. Akibatnya, anggaran yang seharusnya dipakai untuk merawat satwa dan memperbaiki fasilitas diduga tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Dampaknya sangat memprihatinkan. Menurut penyidik, kualitas pengelolaan kebun binatang menurun, kandang menjadi kurang terawat, fasilitas rusak, dan sejumlah satwa terlihat kurus hingga sakit. Bahkan ada satwa yang mati. Salah satu yang paling menyita perhatian adalah Dumbo, bayi gajah Sumatera yang lahir pada tahun 2019. Dumbo meninggal pada Desember 2021. Saat itu, penyebab kematiannya didiagnosis akibat 11 herpes virus, yaitu virus yang memang dikenal sangat mematikan bagi anak gajah. Namun, kasus korupsi ini kembali mengingatkan kita bahwa kualitas perawatan satwa juga menjadi faktor yang sangat penting dalam upaya menjaga kesehatan mereka. Sobat Bahana, satwa di kebun binatang sepenuhnya bergantung pada manusia. Mereka tidak bisa memilih tempat tinggal, tidak bisa mencari makan sendiri, dan tidak bisa menyuarakan penderitaan yang mereka alami. Karena itu, setiap rupiah anggaran yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan satwa bukan sekedar angka dalam laporan keuangan. Di baliknya ada kehidupan yang harus dijaga. Semoga kasus ini menjadi pelajaran bahwa amanah mengelola fasilitas publik bukan soal administrasi, tetapi juga tentang tanggung jawab moral terhadap makhluk hidup yang berada dalam perlindungan kita.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: 104,5 FM Bana Radio Sobat Bana. Ini memang lagi viral gitu ya, suara tangisan seorang anak Sobat Bana yang menjadi korban pengeroyokan tragis di Tabanan, Bali. Sang ayah yang harus meninggal dunia, yang harus tewas gitu karena dikeroyok massa gara-gara dituduh mencuri ayam. Jadi massa ini main hakim sendiri gitu. Nah Sobat Bana, jika negara ini memang adil kepada rakyatnya, mungkin sang ayah ini bakal pergi ke pasar atau pergi ke supermarket gitu ya, untuk membeli satu ekor ayam untuk keluarga tercinta di rumah gitu. Mungkin juga negara ini terlalu jahat gitu loh Sobat Bana, untuk rakyat yang hanya mencoba untuk bertahan hidup gitu. Bahkan si miskin pun tak berperi kemanusiaan ketika lihat kejahatan kecil di depan matanya. Sedangkan kejahatan-kejahatan besar ini hanya bisa tonton lewat layar kaca atau layar ponsel gitu Sobat Bana. Nah ini mengutip aja dari sebuah unggahan di Instagram Sobat Bana ya, yang diunggah oleh akun Febrianto Rifin Sobat Bana. Si miskin ini selalu melampiaskan kekesalannya kepada si miskin karena si kaya selalu dilindungi ketika melakukan kejahatan yang sangat besar. Dan video viral kasus pengeroyokan tragis di Tabanan, Bali ini juga ini Sobat Bana, buat Hotman Paris ini menawarkan bantuan secara hukum ya kepada keluarga korban. Terus sang Deddy Corbuzier pun Sobat Bana ini juga secara terbuka gitu menyatakan ini unggahan di media sosialnya gitu ya, menyatakan komitmennya untuk membantu kondisi psikologis sang anak korban ini dari sang ayah korban dari sang ayah yang menjadi korban pengeroyokan gitu. Nah Sobat Bana, ini bakal murni tanpa konten. Kak Deddy menegaskan niatnya tulus membantu secara pribadi dan bakal penuh menjaga privasi anak itu dari konsumsi publik maupun juga sorotan media sosial. Jadi banyak pesohor-pesohor di negeri ini yang peduli sama kasus ini dan menawarkan bantuan ya, baik itu untuk memulihkan psikologi sang anak dan keluarga, juga menawarkan bantuan hukum gitu. Aduh sedih sih, ngomongnya jadi nahan tangis gitu. Tapi ya itulah Sobat Bana ya, kalau yang palingnya besar-besar aja kita hanya bisa menggurutu melihat media sosial. Tapi ketika hanya gara-gara seekor ayam, nyawa si miskin ini harus melayang dan tentu saja itu meninggalkan trauma yang mendalam ya bagi sang anak dan keluarga. Sedih gak sih lihat kasus di Bali ini? Aduh sedih banget dong ya. Tapi okay, Sobat Bana, mudah-mudahan semuanya bisa kembali berjalan dengan baik, dan termasuk juga melindungi anak-anak dari bahaya kecelakaan di jalan. Nah, pemerintah Ngawi ini kan mengeluarkan regulasi bakal melarang anak-anak di bawah usia 17 tahun untuk kendara sepeda motor. Sobat Bana masih bisa sedikit lagi waktunya bisa berbagi tanggapan atau opini di sini ya. Kita masih tunggu di Ngopi Spesial.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
0: Sobat Bahana, namanya keselamatan memang tidak bisa ditawar ya. Di sisi lain, kita juga bisa memahami masih banyak keluarga yang menghadapi keterbatasan transportasi gitu loh. Jadi mungkin yang dibutuhkan sih bukan hanya larangan, tapi juga solusinya gitu. Mulai dari peran orang tua, kemudian penyediaan angkutan sekolah yang cukup dan memadai, hingga edukasi keselamatan berlalu lintas sejak dini. Kalau menurut Sobat Bahana gimana? Apakah Pemkab Ngawi ini bakal melarang anak di bawah 17 tahun berkendara motor demi keselamatan, atau mungkin menurut Anda malah merepotkan? Yang belum sempat berbagi tanggapan atau pendapatnya di Ngopi Spesial pagi hari ini, ntar bisa gabung ya di Ngopi Bahana, di Ngopi Senja, ataupun juga di Ngopi Santai. Lila pamit dulu dari Ngopi Spesial edisi hari ini Sobat Bahana di Senin 27 Juli. Terima kasih nih untuk kebersamaannya. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sukses untuk hari ini, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita ikuti Lintas Informasi Pramesnet.
1: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Senin 27 Juli 2026 bersama saya Novi Subandono. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Radio Pramusuara Lamongan, 104,5 FM Radio Bahana Ngawi, 90,6 FM Radio Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Rongga Hadi Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi dari Magetan. BPN Magetan targetkan sertifikasi 4.500 bidang tanah lewat PTSL 2026. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Mas Sukoco.
2: Baik, terima kasih. Sobat Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan menargetkan penyelesaian sertifikasi 4.500 bidang tanah melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL pada tahun 2026. Program tersebut menyasar sekitar 18 desa di sejumlah kecamatan. Analis Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan Samiono mengatakan hingga Juli 2026 pengumpulan data ditargetkan mencapai 50%.
3: Berapa ini tadi targetnya berapa?
4: Targetnya berapa?
3: 4.500 bidang.
4: Tapi kalau di convert ke luasan berapa sih Pak itu? Ada target nggak kalau luasan sekian ya?
5: Berapa hektar?
3: Hektarnya 3.000 kurang lebih kalau nggak salah.
4: 3.000 hektar.
3: Kurang lebih 3.000 hektar.
4: Menyebar di seluruh wilayah kecamatan?
3: Ini nggak semua kecamatan ya, kurang lebih ada 18 desa nggak ada.
2: Samiono menjelaskan, kelengkapan dokumen dari masyarakat menjadi faktor utama yang menentukan cepat atau lambatnya proses penerbitan sertifikat. Seluruh berkas yang diajukan harus dinyatakan lengkap sebelum proses lebih lanjut.
3: Ya untuk syarat umum, kalau KTP KK-nya, subjek objeknya ya, objeknya kan pasti harus ada tanahnya yang harus diukur, riwayat perolehan tanahnya bisa dapat dari waris, hibah atau dari jual beli ya, itu untuk surat-suratnya harus dilengkapi, surat pernyataan fisik pengelolaan fisik tanahnya itu harus dilengkapi mereka.
2: Yang menambahkan, permohonan sertifikasi tanah warisan masih mendominasi dalam program PTSL di Magetan, namun prosesnya kerap memerlukan waktu lebih lama apabila para ahli waris berada di daerah yang berbeda.
3: Mereka sendiri, kalau di kita kan nggak ada biaya. Untuk pendaftaran ke kita kan
4: di POKMASnya.
3: Iya, di POKMA. Ya. Kalau itu kan di luar kami
4: enggak ada pengukuran soalnya nggih.
3: Kalau pengukuran udah
4: dari sini.
3: Di kami enggak ada untuk itu untuk
2: pengukuran. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoco Rasif melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Adima Sukoco, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan menuju ke Ngawi, MBG kembali berjalan. Harga telur di Ngawi melonjak hingga Rp26.000 per kilogramnya. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
6: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, harga gula bahan pangan di pasar tradisional Kabupaten Ngawi, Jawa Timur kembali mengalami kenaikan. Dalam sepekan terakhir, harga telur ayam ras dan daging ayam potong tercatat naik seiring meningkatnya setelah aktivitas sekolah kembali berjalan dan program makan bergizi gratis atau MBG kembali dilaksanakan. Di Pasar Besar Ngawi, harga telur ayam ras yang sebelumnya sempat turun hingga Rp18.500 per kilogram kini naik jadi sekitar Rp26.000 per kilogram. Sementara harga daging ayam potong yang sebelumnya berada di kisaran Rp32.000 hingga Rp33.000 per kilogram kini mencapai Rp35.000 per kilogram. Pedagang menilai kembali berjalannya program MBG menjadi salah satu faktor yang mendorong meningkatnya kebutuhan telur di pasaran. Selain itu, permintaan masyarakat yang meningkat menjelang musim hajatan turut menambah tekanan terhadap harga. Sutiyatni, salah satu pedagang telur di Pasar Besar Ngawi, mengatakan kenaikan harga mulai terasa dalam beberapa hari terakhir. Kondisi tersebut membuat sebagian pembeli memilih mengurangi jumlah belanja dan menyesuaikannya dengan kemampuan ekonomi.
7: Sekarang naik 26.
8: Sebelumnya berapa?
7: Ya,
8: 22. Berarti naik berapa, Bu? Mulai kapan ini?
7: Semenjak
8: hari Senin ya?
7: Iya.
8: Memang kemarin itu sempat turun ya, harga turun?
7: Iya.
8: Kemarin sampai berapa paling terendah? 18,5 per kilonya.

0: Kenapa naik, Bu? Sudah mulai berjalan BG ya. Kalau permintaan sendiri seperti apa kira-kira naiknya ini? Cukup normal ya. Kalau pasokan dari peternak atau penyedia?
1: Biasa.
0: Sehari nyampe habis berapa kilo? 15 kilo ya.
2: Menurutnya, dalam sehari rata-rata hanya mampu menjual sekitar 15 kg telur. Jumlah tersebut masih lebih rendah dibandingkan saat harga lebih stabil dan daya beli masyarakat belum tertekan. Pedagang berharap pemerintah segera mengambil langkah stabilisasi agar kenaikan harga tidak terus berlanjut. Sebab telur dan daging ayam merupakan komoditas pangan yang banyak dikonsumsi masyarakat dan kenaikan harganya berpotensi semakin menekan daya beli. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
3: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi, sobat, kita menuju ke Lamongan. Viral video pereksekusi berdarah di Lamongan, Bos Ababil ungkap bukti laporan polisi. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Pramuswara Lamongan, Nanda.
4: Baik, terima kasih, sobat. Sebuah rekaman video yang memperlihatkan aksi persekusi dan penganiayaan brutal terhadap dua warga di Lamongan, Jawa Timur baru-baru ini viral dan menyita perhatian publik. Peristiwa nahas itu menimpa dua pria yakni AP dan MHS yang diduga kepergok mengambil besi material di pembangunan area Ruko Ababil Desa Kebet Lamongan. Dalam video yang beredar, kedua korban tampak dalam kondisi tangan terikat erat dan wajah bersimbah darah hingga mengalami tindakan sadis di mana luka mereka ditaburi serbuk garam. Menanggapi beredarnya video tersebut, pengusaha properti Ababil Ahmad Syandi akhirnya angkat bicara. Syandi dengan tegas membantah keterlibatannya. Ia mengklaim bahwa saat insiden persekusi itu berlangsung, dirinya berada jauh dari lokasi, tepatnya di wilayah Kecamatan Paciran.
5: Saya berada di Kecamatan Paciran.
4: Selain itu, Syandi juga menyoroti kondisi kesadaran dua terduga pencuri yang disebutnya berada di bawah pengaruh minuman keras saat kejadian.
5: Saya sempat tanya, kamu ngaku? Iya, Pak. Saya habis minum di warung wilayah Kecamatan Turing. Jadi kalau dia mengarang cerita siapa yang memukuli, apakah dia juga dalam keadaan sadar pada saat melakukan pencurian setelah itu? Yang mana dia mengaku setelah melakukan pesta miras.
4: Lebih lanjut, setelah menegaskan posisinya yang saat itu berada di Paciran, Syandi membeberkan kronologi laporannya ke pihak kepolisian. Ia mengklaim tidak membiarkan aksi main hakim sendiri tersebut terjadi, melainkan langsung berinisiatif menghubungi aparat penegak hukum begitu mendapat kabar dari karyawannya, agar kedua terduga pelaku segera diamankan dan mendapat pertolongan medis.
5: Saya menghubungi Kanit Resmob Polres Lamongan, yaitu Ida Fatikul. Ida Enfatikul, Mas, saya mengatakan, Mas, ada pelaku pencurian di Ruko Ababil, Mas, di Ruko Kepet. Tiga anggota Polres Lamongan, Resmo Polres Lamongan, yaitu Aibtu Bianto, datang ke lokasi tersebut dan mengamankan langsung dibawa ke UGD, RSUD, Dr. Sugiri.
4: Dari Lamongan, Nanda melaporkan kembali ke studio, silahkan.
3: Nanda, reporter Radio Pramuswara Lamongan, masih di Lamongan. Kita bergeser ke Radio Rongga Hadi. Dukung ekonomi warga Nadiin, area bazar dan Expo Muktamar NU ke-35 di Tambak Beras Jombang siap tampung ratusan stan UMKM. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rongga Hadi Lamongan. Bagus.
6: Baik, terima kasih. Persiapan area bazar dan expo untuk mendukung Muktamar Nahdlatul Ulama ke-35 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Kabupaten Jombang telah mencapai 80% pada Sabtu 25 Juli 2026. Penanggung jawab parkir dan expo Haji Irfan Karnadi bersama Ketua Panitia Lokal Kiai Haji Abdul Razak Soleh menjelaskan bahwa lahan seluas 1,5 hektar di sisi timur komplek pesantren ini disiapkan untuk menampung sekitar 300 hingga 350 stan UMKM umum serta dilengkapi area parkir dan penambahan fasilitas MCK. Kawasan expo ini dijadwalkan beroperasi lebih awal sebagai rangkaian pramuktamar mulai 22 Agustus 2026 sebelum puncak gelaran muktamar NU berlangsung pada 27 hingga 31 Agustus 2026.
1: Rencana kita mulai sama pra ya, mungkin tanggal 22 sampai tanggal 31. Karena nanti untuk muktamarnya kan dari 27, 28 sampai 31. Tapi ini kita pranya, kita buka tanggal 22 Agustus sudah kita mulai.
6: Pengerjaan pengurukan lahan dan penyempurnaan 4 titik lokasi ekspo terus dikebut agar rampung penuh sebelum peninjauan resmi pengurus Badan Nahdlatul Ulama pada akhir Juli 2026.
1: Lahan ini dipersiapkan untuk ekspo dan disiapkan untuk parkir. Ya. Jadi ada 4 titik yang disiapkan oleh Panlok, ya, semuanya sudah ready. Untuk minggu ini insya Allah semuanya sudah ready, yang ada 3 titik ini sudah ready.
6: Selain menyediakan ruang pameran usaha dan sarana hiburan rakyat, panitia juga memberlakukan rekayasa lalu lintas dengan mensterilkan akses masuk kompleks dari kendaraan umum demi kenyamanan masyarakat sekitar. Para muktamirin nantinya diarahkan turun di jalan utama dan diantar ke lokasi menggunakan armada golkar. Sementara hanya kendaraan keluarga dalam serta tamu VVIP teridentifikasi yang diizinkan melintas langsung di area steril. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
3: Bagus, reporter radio Ronggo Hadi Lamongan. Demikian tadi baru saja kita ikuti lintas informasi Pramsnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap hari Senin sampai Jumat. Saya Novi Subandono beserta redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
7: Lintas informasi Pramsnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel Jalan Jemur Andayani nomor 3 Surabaya.

0: Nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nemke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sak jene 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NPK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
5: Halo Sobat Bahana, salah satu isu kesehatan yang lagi ramai banget dibahas bulan ini itu soal cuaca panas ekstrim dan dampaknya ke tubuh. Sekarang suhu di beberapa daerah Indonesia itu makin gak stabil karena pengaruh El Nino. Bahkan dokter anak juga mulai ngingetin nih Sobat, kalau cuaca panas bisa bikin dehidrasi, head stroke, sampai daya tahan tubuh menurun. Banyak orang juga nih yang sekarang gampang capek, pusing, kulit rasa terbakar, bahkan susah fokus karena tubuh kehilangan cairan terlalu cepat. Yang bikin bahaya, kadang orang tetap maksa aktivitas di bawah panas yang tanpa cukup minum. Jadi, sekarang bukan cuma soal gerah, tapi benar-benar mulai jadi isu kesehatan yang serius. Bahkan, kualitas tidur juga ikut terganggu loh sobat, karena suhu malam terasa lebih panas dari biasanya.

0: Apa kerja apa awakmu nang kono?
1: Wes lah, Bu. Aku iki kerja halal.
0: Iya, ngerti halal. Tapi kan bapakmu gak setuju keputusanmu ngerantau.
1: Aku iki arep ngejar mimpi, Bu. Ibu roh kan. Nek aku pengin jadi penyanyi.
0: Mosok iso jaman saiki urip teko nyanyi.
1: Wes tanduk,
0: nurut bapak yuk.

pay attention to you. Masih, Bu. Aku tak pedal. Ya,

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Sobat Bahana, sekarang ini lagi sering banget dibahas soal minuman manis dan dampaknya buat kesehatan anak muda. Sekarang minuman kekinian ada di mana-mana, kopi susu, boba, soda, sampai minuman dengan topping super manis. Masalahnya nih sobat, banyak yang konsumsi hampir tiap hari tanpa sadar kadar gulanya tinggi banget. Kemenkes bahkan mulai mendorong aturan label gizi karena konsumsi gula berlebih makin dikaitkan sama obesitas, diabetes, hipertensi, sampai penyakit jantung. Yang bikin ngeri lagi nih sobat, sekarang bukan cuma orang dewasa, tapi remaja juga mulai banyak yang kena masalah gula darah dan berat badan karena pola makan seperti ini. Kadang tubuh memang belum langsung terasa sakit, tapi efeknya pelan-pelan menumpuk. Jadi sobat Bahana, mulai sekarang dijaga pola makannya ya.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, isu obesitas di usia muda juga lagi banyak disorot tahun ini. Banyak banget nih remaja sekarang pola hidupnya kurang gerak, habis sekolah duduk, lanjut main HP, nonton, atau gaming sampai malam. Ditambah lagi makanan cepat saji dan minuman manis yang makin gampang didapat. Akibatnya apa, sobat? Kasus obesitas makin naik dan mulai dianggap masalah serius. Bukan cuma soal penampilan. Bahkan sekarang banyak anak muda yang sudah mulai mengalami tekanan darah tinggi. Duh, ngeri banget ya kayak gini sobat. Makanya sekarang gaya hidup sehat mulai sering dibahas, bukan karena tren, tapi karena kondisi kesehatan generasi sekarang mulai benar-benar diperhatikan.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Halo Sobat Bahana, masalah kesehatan yang lagi ramai dibahas oleh kalangan sekarang ini adalah kasus campak dan penyakit menular di Indonesia. Kemenkes sempat ngasih peringatan karena jumlah suspek campak tahun ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Banyak banget orang mulai lupa pentingnya menjaga imun tubuh dan kebersihan setelah pandemi mereda. Padahal penyakit menular itu masih ada dan gampang menyebar loh Sobat. Apalagi kalau kondisi tubuh lagi drop. Makanya sekarang mulai sering diingatkan lagi soal pentingnya pola hidup bersih, makanan bergizi, dan menjaga daya tahan tubuh. Untuk para Sobat Bahana, jangan lupa menjaga kebersihan lingkungan dan juga menjaga pola makannya ya Sobat.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Tepat pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: Herman dan Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Halo Sobat Bahana, salah satu isu kesehatan yang lagi ramai banget dibahas bulan ini itu soal cuaca panas ekstrim dan dampaknya ke tubuh. Sekarang suhu di beberapa daerah Indonesia itu makin gak stabil karena pengaruh El Nino. Bahkan dokter anak juga mulai ngingetin nih Sobat, kalau cuaca panas bisa bikin dehidrasi, heat stroke, sampai daya tahan tubuh menurun. Banyak orang juga nih yang sekarang gampang capek, pusing, kulit terasa terbakar, bahkan susah fokus karena tubuh kehilangan cairan terlalu cepat. Yang bikin bahaya, kadang orang tetap maksa aktivitas di bawah panas yang tanpa cukup minum. Jadi, sekarang bukan cuma soal gerah, tapi benar-benar mulai jadi isu kesehatan yang serius. Bahkan, kualitas tidur juga ikut terganggu loh Sobat, karena suhu malam terasa lebih panas dari biasanya.
4: Oh boy.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, ketika mendengar kata korupsi, yang terbayang biasanya adalah uang negara yang hilang. Tapi kali ini, dampaknya bukan hanya soal angka, ada makhluk hidup yang ikut menjadi korban. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan mantan direktur utama perusahaan daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya berinisial CA sebagai tersangka dugaan korupsi pengelolaan keuangan. Kerugian negara ditaksir mencapai lebih dari 10 miliar rupiah. Dana perusahaan diduga digunakan untuk kepentingan yang tidak semestinya, termasuk membuat laporan pertanggungjawaban fiktif. Akibatnya, anggaran yang seharusnya dipakai untuk merawat satwa dan memperbaiki fasilitas diduga tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Dampaknya sangat memprihatinkan. Menurut penyidik, kualitas pengelolaan kebun binatang menurun, kandang menjadi kurang terawat, fasilitas rusak, dan sejumlah satwa terlihat kurus hingga sakit. Bahkan ada satwa yang mati. Salah satu yang paling menyita perhatian adalah Dumbo, bayi gajah Sumatera yang lahir pada tahun 2019. Dumbo meninggal pada Desember 2021. Saat itu, penyebab kematiannya didiagnosis akibat 11 herpes virus, yaitu virus yang memang dikenal sangat mematikan bagi anak gajah. Namun, kasus korupsi ini kembali mengingatkan kita bahwa kualitas perawatan satwa juga menjadi faktor yang sangat penting dalam upaya menjaga kesehatan mereka. Sobat Bahana, satwa di kebun binatang sepenuhnya bergantung pada manusia. Mereka tidak bisa memilih tempat tinggal, tidak bisa mencari makan sendiri, dan tidak bisa menyuarakan penderitaan yang mereka alami. Karena itu, setiap rupiah anggaran yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan satwa bukan sekedar angka dalam laporan keuangan. Di baliknya, ada kehidupan yang harus dijaga. Semoga kasus ini menjadi pelajaran bahwa amanah mengelola fasilitas publik bukan soal administrasi, tetapi juga tentang tanggung jawab moral terhadap makhluk hidup yang berada dalam perlindungan kita.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Lo nggak nanggap selawatan ini.

Sobat Bahana, sekarang ini lagi sering banget dibahas soal minuman manis dan dampaknya buat kesehatan anak muda. Sekarang minuman kekinian ada di mana-mana, kopi susu, boba, soda, sampai minuman dengan topping super manis. Masalahnya nih sobat, banyak yang konsumsi hampir tiap hari tanpa sadar kadar gulanya tinggi banget. Kemenkes bahkan mulai mendorong aturan label gizi karena konsumsi gula berlebih makin dikaitkan sama obesitas, diabetes, hipertensi, sampai penyakit jantung. Yang bikin ngeri lagi nih sobat, sekarang bukan cuma orang dewasa, tapi remaja juga mulai banyak yang kena masalah gula darah dan berat badan karena pola makan seperti ini. Kadang tubuh memang belum langsung terasa sakit, tapi efeknya pelan-pelan menumpuk. Jadi, Sobat Bahana, mulai sekarang dijaga pola makannya ya.

0: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana toh?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.
4: Sobat Bahana, isu obesitas di usia muda juga lagi banyak disorot tahun ini. Banyak banget nih remaja sekarang pola hidupnya kurang gerak, habis sekolah duduk, lanjut main HP, nonton, atau gaming sampai malam. Ditambah lagi makanan cepat saji dan minuman manis yang makin gampang didapat. Akibatnya apa sobat? Kasus obesitas makin naik dan mulai dianggap masalah serius. Bukan cuma soal penampilan. Bahkan sekarang banyak anak muda yang sudah mulai mengalami tekanan darah tinggi. Duh, ngeri banget ya kayak gini sobat. Makanya sekarang gaya hidup sehat mulai sering dibahas, bukan karena tren, tapi karena kondisi kesehatan generasi sekarang mulai benar-benar diperhatikan. Second we walk in, everybody know. Got the place poppin', 꿈과 같은

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings Care.

0: Halo Sobat Bahana, masalah kesehatan yang lagi ramai dibahas oleh kalangan sekarang ini adalah kasus campak dan penyakit menular di Indonesia. Kemenkes sempat ngasih peringatan karena jumlah suspek campak tahun ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Banyak banget orang mulai lupa pentingnya menjaga imun tubuh dan kebersihan setelah pandemi mereda. Padahal penyakit menular itu masih ada dan gampang menyebar loh Sobat. Apalagi kalau kondisi tubuh lagi drop. Makanya sekarang mulai sering diingatkan lagi soal pentingnya pola hidup bersih, makanan bergizi, dan menjaga daya tahan tubuh. Untuk para Sobat Bahana, jangan lupa menjaga kebersihan lingkungan dan juga menjaga pola makannya ya Sobat.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro. Toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro. Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
2: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
4: Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
5: Ugi Sumadyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Sobat Bahana, tahu nggak sih, sekarang itu yang lagi banyak dibahas tentang isu kesehatan adalah kesehatan anak dan remaja yang mulai banyak bermasalah. Wah, kenapa tuh? Karena dari hasil cek kesehatan nasional, ternyata cukup banyak anak muda yang sudah mengalami gigi berlubang, tekanan darah tinggi, sampai masalah pola makan. Ini nih nunjukin kalau kesehatan sekarang bukan cuma soal sakit atau enggak, tapi juga kebiasaan sehari-hari. Banyak anak muda yang tidur terlalu malam, makan gak teratur, jarang olahraga, dan terlalu sering konsumsi makanan instan dan manis. Hal-hal kecil seperti ini nih sobat, yang kelihatannya biasa aja, itu ternyata jadi perhatian besar loh di dunia kesehatan sekarang.

0: Anda sudah bergabung di Ngopi Bahana.
1: Radio Informasi dan Hiburan.

0: Kita ikuti Lintas Informasi Pramesnet.
1: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet, edisi Senin 27 Juli 2026. Bersama saya Novi Subandono. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Radio Pramusuara Lamongan, 104,5 FM Radio Bahana Ngawi, 90,6 FM Radio Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi dari Magetan. BPN Magetan targetkan sertifikasi 4.500 bidang tanah lewat PTSL 2026. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan. Adi Masukojo.
2: Baik, terima kasih. Sobat Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan menargetkan penyelesaian sertifikasi 4.500 bidang tanah melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL pada tahun 2026. Program tersebut menyasar sekitar 18 desa di sejumlah kecamatan. Analis Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan Samiono mengatakan, hingga Juli 2026 pengumpulan data ditargetkan mencapai 50%.
3: Berapa ini tadi targetnya berapa?
4: Targetnya berapa?
3: 4.500
4: bidang.
3: 4.500 bidang.
4: Tapi kalau di convert ke luasan berapa sih Pak itu? Ada target nggak kalau luasan sekian ya?
5: Berapa hektar?
3: Hektarnya 3.000 kurang lebih kalau nggak salah.
5: 3.000 hektar.
3: Kurang lebih 3.000 hektar.
5: Menyebar di seluruh wilayah kecamatan?
3: Ini nggak semua kecamatan ya, kurang lebih ada 18 desa nggak ada.
2: Samuelno menjelaskan, kelengkapan dokumen dari masyarakat menjadi faktor utama yang menentukan cepat atau lambatnya proses penerbitan sertifikat. Seluruh berkas yang diajukan harus dinyatakan lengkap sebelum proses lebih lanjut.
3: Ya, untuk syarat umum, kalau KTP KK-nya, subjek objeknya ya, objeknya pasti ada tanahnya yang harus diukur, riwayat perolehan tanahnya bisa dapat dari waris, hibah, atau dari jual-beli, ya itu untuk surat-suratnya harus dilengkapi, surat pernyataan fisik penguasaan fisik tanahnya itu harus dilengkapi mereka.
2: Yang menambahkan, permohonan sertifikasi tanah warisan masih mendominasi dalam program PTSL di Magetan, namun prosesnya kerap memerlukan waktu lebih lama apabila para ahli waris berada di daerah yang berbeda.
3: Mereka sendiri, kalau di kita kan nggak ada biaya untuk pendaftaran ke kita kan
5: di POKMASnya
3: ya, di POKMAS ya. Kalau itu kan di luar kami
5: ada
3: ya,
5: pengukuran soalnya gitu.
3: Kalau pengukuran udah di
5: dari sini ya.
3: Di kami nggak ada untuk
2: dari Kabupaten Magetan. Adima Sukoco Rasifa melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Adima Sukoco, reporter Radio Rasi Magetan, dari Magetan menuju ke Ngawi. MBG kembali berjalan. Harga telur di Ngawi melonjak hingga Rp26.000 per kilogramnya. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
6: Ya, terima kasih dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat,

0: Kalau bahan pangan di pasar tradisional Kabupaten Ngawi, Jawa Timur kembali mengalami kenaikan. Dalam sepekan terakhir, harga telur ayam ras dan daging ayam potong tercatat naik seiring meningkatnya setelah aktivitas sekolah kembali berjalan dan program makan bergizi gratis atau MBG kembali dilaksanakan. Di Pasar Besar Ngawi, harga telur ayam ras yang sebelumnya sempat turun hingga Rp18.500 per kilogram kini naik jadi sekitar Rp26.000 per kilogram. Sementara harga daging ayam potong yang sebelumnya berada di kisaran Rp32.000 hingga Rp33.000 per kilogram kini mencapai Rp35.000 per kilogram. Pedagang menilai kembali berjalannya program MBG menjadi salah satu faktor yang mendorong meningkatnya kebutuhan telur di pasaran. Selain itu, permintaan masyarakat yang meningkat menjelang musim hajatan turut menambah tekanan terhadap harga. Sutiyatni, salah satu pedagang telur di Pasar Besar Ngawi, mengatakan kenaikan harga mulai terasa dalam beberapa hari terakhir. Kondisi tersebut membuat sebagian pembeli memilih mengurangi jumlah belanja dan menyesuaikannya dengan kemampuan ekonomi.
1: Sekarang naik 26.
2: Sebelumnya berapa?
1: Ya, 22.
2: 22. Berarti naik berapa, Bu? Mulai kapan ini?
1: Semenjak
2: hari Senin ya?
1: Ya.
2: Memang kemarin itu sempat turun ya harga turun.
1: Ya, turun.
2: Kemarin sampai berapa? Paling terendah. 18,5 per kilonya.
3: Kenapa naik, Bu? Sudah mulai berjalan MBG ya.
2: Kalau permintaan sendiri seperti apa dengan naik ini? Cukup normal ya. Kalau pasokan dari peternak atau penyedia?
1: Biasa.
2: Sehari nyampe habis berapa kilo? 15 kilo ya.
0: Menurutnya, dalam sehari rata-rata hanya mampu menjual sekitar 15 kg telur. Jumlah tersebut masih lebih rendah dibandingkan saat harga lebih stabil dan daya beli masyarakat belum tertekan. Pedagang berharap pemerintah segera mengambil langkah stabilisasi agar kenaikan harga tidak terus berlanjut. Sebab telur dan daging ayam merupakan komoditas pangan yang banyak dikonsumsi masyarakat dan kenaikan harganya berpotensi semakin menekan daya beli. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
4: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi, sobat, kita menuju ke Lamongan. Viral video pereksekusi berdarah di Lamongan, Bos Ababil ungkap bukti laporan polisi. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Pramuswara Lamongan, Nanda.
5: Baik, terima kasih, sobat. Sebuah rekaman video yang memperlihatkan aksi persekusi dan penganiayaan brutal terhadap dua warga di Lamongan, Jawa Timur, baru-baru ini viral dan menyita perhatian publik. Peristiwa nahas itu menimpa dua pria, yakni AP dan MHS, yang diduga kepergok mengambil besi material di pembangunan area Ruko Ababil Desa Kebet Lamongan. Dalam video yang beredar, kedua korban tampak dalam kondisi tangan terikat erat dan wajah bersimbah darah, hingga mengalami tindakan sadis di mana luka mereka ditaburi serbuk garam. Menanggapi beredarnya video tersebut, pengusaha properti Ababil Ahmad Syandi akhirnya angkat bicara. Syandi dengan tegas membantah keterlibatannya. Ia mengklaim bahwa saat insiden persekusi itu berlangsung, dirinya berada jauh dari lokasi, tepatnya di wilayah Kecamatan Paciran.
6: Saya berada di Kecamatan Paciran.
5: Selain itu, Syandi juga menyoroti kondisi kesadaran dua terduga pencuri yang disebutnya berada di bawah pengaruh minuman keras saat kejadian.
6: Saya sempat tanya, kamu ngaku? Iya, Pak. Saya habis minum di warung wilayah Kecamatan Turing. Jadi kalau dia mengarang cerita siapa yang memukuli, apakah dia juga dalam keadaan sadar pada saat melakukan pencurian setelah itu? Yang mana dia mengaku setelah melakukan pesta miras.
5: Lebih lanjut, setelah menegaskan posisinya yang saat itu berada di Paciran, Syandi membeberkan kronologi laporannya ke pihak kepolisian. Ia mengklaim tidak membiarkan aksi main hakim sendiri tersebut terjadi, melainkan langsung berinisiatif menghubungi aparat penegak hukum begitu mendapat kabar dari karyawannya, agar kedua terduga pelaku segera diamankan dan mendapat pertolongan medis.
6: Saya menghubungi Kanit Resmob Polres Lamongan, yaitu Iga Fatikul, 3 Infatikul, Mas, saya mengatakan, Mas, ada pelaku pencurian di Ruko Abadi, Mas, di Ruko Kebet. 3 anggota Polres Lamongan, Resmo Polres Lamongan, yaitu Aibtu Bianto, datang ke lokasi tersebut dan mengamankan langsung dibawa ke UGD RSUD Dr. Sugiri.
5: Dari Lamongan, Nanda melaporkan kembali ke studio, silahkan.
4: Nanda, reporter Radio Pram Suara Lamongan, masih di Lamongan. Kita bergeser ke Radio Rongga Hadi. Dukung ekonomi warga Nadien. Area Bazar dan Expo Muktamar NU ke-35 di Tambak Beras Jombang siap tampung ratusan stan UMKM. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rongga Hadi Lamongan. Bagus.
7: Baik, terima kasih. Persiapan area bazar dan expo untuk mendukung Muktamar Nahdlatul Ulama ke-35 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Kabupaten Jombang telah mencapai 80% pada Sabtu 25 Juli 2026. Penanggung jawab parkir dan expo Haji Irfan Karnadi bersama Ketua Panitia Lokal Kiai Haji Abdul Razak Soleh menjelaskan bahwa lahan seluas 1,5 hektar di sisi timur komplek pesantren ini disiapkan untuk menampung sekitar 300 hingga 350 stan UMKM umum serta dilengkapi area parkir dan penambahan fasilitas MCK. Kawasan expo ini dijadwalkan beroperasi lebih awal sebagai rangkaian pramuktamar mulai 22 Agustus 2026 sebelum puncak gelaran muktamar NU berlangsung pada 27 hingga 31 Agustus 2026.
8: Rencana kita mulai sama pra ya, mungkin tanggal 22 sampai tanggal 31. Karena nanti untuk muktamarnya kan dari 27, 28 sampai 31. Tapi ini kita pranya, kita buka tanggal 22 Agustus kita mulai.
7: Pengerjaan pengurukan lahan dan penyempurnaan 4 titik lokasi ekspo terus dikebut agar rampung penuh sebelum peninjauan resmi pengurus Badan Nahdlatul Ulama pada akhir Juli 2026.
8: Lahan ini dipersiapkan untuk expo dan disiapkan untuk parkir. Ya. Jadi ada 4 titik yang disiapkan oleh Panlok, ya, semuanya sudah ready. Untuk minggu ini insya Allah semuanya sudah ready. Yang ada 3 titik ini sudah ready.
7: Selain menyediakan ruang pameran usaha dan sarana hiburan rakyat, panitia juga memperlakukan rekayasa lalu lintas dengan mensterilkan akses masuk kompleks dari kendaraan umum demi kenyamanan masyarakat sekitar. Para muktamirin nantinya diarahkan turun di jalan utama dan diantar ke lokasi menggunakan armada golkar. Sementara hanya kendaraan keluarga dalam serta tamu VVIP teridentifikasi yang diizinkan melintas langsung di area steril. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
4: Bagus, reporter radio Rongga Hadi Lamongan. Demikian tadi baru saja kita ikuti lintas informasi Pramsnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap hari Senin sampai Jumat. Saya Novi Subandono beserta redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
9: Lintas informasi Pramsnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Rongga Hadi Lamongan.

0: Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andriani nomor 3 Surabaya.
1: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
2: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
1: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
2: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
1: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.
0: Radio Informasi dan Hiburan.

0: 104,5 FM Bahna Radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat Bahna di Kota Ngawi dan sekitarnya. Apa kabar di siang hari ini ya? Mudah-mudahan masih tetap semangat ya. Kalaupun di siang hari ini punya segala aktivitas ya, mudah-mudahan aktivitas juga berjalan dengan lancar. Soalnya juga masih dalam suasana di siang hari yang begitu panas ya. Mudah-mudahan walaupun panas tidak mengurangi semangat ya di siang hari ini. Mungkin lagi menikmati kebersamaan juga barengan keluarga ya. Selamat siang semuanya. Mudah-mudahan di siang hari ini masih tetap semangat ya. Amina masih tetap prima di siang hari ini. Jadi sobat benar semuanya yang mungkin juga di siang hari ini ya banyak sekali aktivitas ya. Walaupun cuaca panas tidak mengurangi semangat ya di siang hari ini. Mudah-mudahan aktivitas juga berjalan dengan lancar, penuh semangat ya. Baik, dan tema kita hari ini ya sobat mana semuanya, pelajar di bawah 17 tahun dilarang naik motor demi keselamatan atau bikin repot. Tunggu opininya hari ini, nanti bisa WA 085-6345-4545. Masih barang lebih tabahan dan yang mau gabung ya, masih tunggu nanti ada informasi-informasi dari Bank UMKM Jawa Timur. Jangan lupa juga topiknya ya. Aja di bawah 17 tahun dilarang naik motor demi keselamatan atau bikin repot.
1: Tandan ini gini ya, Mas gini ya berjuang. Aku jadi pengusaha, sampean jadi sarjana.
2: Saling percaya, komunikasi lan setia. Sementara, awai dewe, pisah benua. Nganti apal aku, Mas?
1: Iya. Ya, wis hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: 왕.
1: 어프 왕수들.
2: Sorry, I like him more than you. Why are you crying? You have to accept reality.
1: 왜 ngomong apa? Aku ramudan.
2: Aduh. Intine, aku ki luwe milih deknen, mergane deke ki luwe bagus, luwe mapan, siji meneh. Deke ki pinter basa Inggris.
1: Ah, ya jelas lah. Lahir cenger, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Ah, kita putus.
3: Tengah.
2: Rasa tekon alasane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Yeah. Seng mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
1: Wah. Oh, putus ya putus. Eh siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar toh Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali toh. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Selamat siang Sobat Bana di Kota Ngawi dan sekitarnya, masih pada Lupita Bahana dan Bank UMKM Jawa Timur, cepat mudah murah ya. Jangan lupa juga topik kita hari ini, pelajar di bawah 17 tahun dilarang naik motor demi keselamatan atau bikin repot. Tunggu komentar kamu ya, bisa melalui WA di 0856345 4545 ya. Pelajar di bawah 17 tahun itu dilarang naik motor demi keselamatan atau bikin repot ya. Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 0856345 4545. Selamat siang semuanya ya, di siang hari ini banyak sekali aktivitas yang dikerjakan ya. Ataupun di siang hari ini aja ada juga yang lagi menikmati bersamaan juga bareng keluarga, bareng teman-teman sekantor. Biasanya jam segini tuh cari makan siang ya, berburu makan siang. Kira-kira makan siangnya apa gitu ya. Nanti bisa WA di 0856345 4545. Nah, yang mungkin juga di siang hari ini ada juga yang lagi nikmati jalanan ya. Ataupun di siang hari ini ada juga yang lagi berbaring sakit ya, mudah-mudahan cepat sembuh gitu ya. Ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur ya, buat Sobat Bana semuanya. Sobat Bana yang butuh modal untuk usaha, ada solusinya ya. Di Bank UMKM Jawa Timur ada 4 macam kredit, tinggal pilih mana yang cocok, mana yang sesuai gitu ya. Ada kredit multiguna, ini digunakan untuk pembiayaan pembuatan renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, biaya alat-alat pertanian, biaya sekolah atau jenis kredit yang sifatnya konsumsi. Terus ada kredit pertanian dan peternakan. Dengan angsuran musiman, suku bunga sangat murah, 0,5 hingga 0,9% per bulan, jangka waktunya 3 tahun. Plafon sesuai kebutuhan. Terus ada kredit mulus, dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif non pertanian, bunganya 0,8 per bulan. Plafon maksimal 200 juta, jangka waktunya 3 tahun. Terus ada kredit kusuma, dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif meliputi dagang, jasa industri, talangan untuk kontraktor atau pemborong, bunganya 0,9% per bulan, jangka waktunya 5 tahun ya untuk angsurannya. Untuk musiman ini jangka waktunya 3 tahun. Tunggu ya yang mau gabung, jangan lupa juga topik kita hari ini, pelajar di bawah 17 tahun dilarang naik motor demi keselamatan atau bikin repot ya. Ditunggu komentar kamu ya. Nah, ini yang sudah gabung, terima kasih banget. Menurut saya, demi keselamatan anak di bawah 17 tahun belum tentu siap secara mental dan belum memiliki SIM. Dari Mbak Ana, terima kasih Mbak Ana udah gabung ajang ngopi Bahana sama Bank UMKM Jawa Timur, cepat mudah murah. Nanti masih ada informasi-informasi dari Bank UMKM Jawa Timur buat Sobat Bana semuanya di siang hari ini.

0: Pak, mbok pisan-pisan Ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, Ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Gahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Aman. Ganteng sih.
1: Heo. Mana ini koi?
2: Iki lo makan di mana?
1: Oh, tangi turu. Ambil susu mana? Ambil susu mana? Sono kuwi ya panggilanmu kek.
2: Yo. Kan nggak ganteng bu. Mau kan yo. Susunya uwe susah ikendaran manis.
1: Ganteng terus. Kau oleh-oleh. Gue yo golek gawean sing genah.
2: Gue nek menang lho bu. Itu nggak mau makan. Oh, sono sono suwe to.
1: Nandur sawit kan lho po. Melu-melu trading apa melu staf khusus presiden ngono lah yo genah.
2: Gini, kowe kan yo reti to aku biyen iki hobine manu. Rasa nesu-nesu, iki tanganmu kok grojal-grojal ngopo to? Ha, guyu ngono ku lho. Wis to dongakno manukku menang. Engko tak tukokke mesin cuci, mbek tambah ayu tambah kinis-kinis yo.
1: Tenan ora.
2: Wis kalem sik. Nah, mun aku mulai gawekno susu yo.
1: Ini
2: oke. Oke. Ya, Pak.

0: Bu. Ki, mergo Tori menang. Ngokek nggo tuku mesin cuci. Yo. Duite sisan mbok bumbah.
1: Yau, yau, yau, yau, yau.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain nang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, kita lanjutkan lagi di Ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana, dan yang mau gabung Ajang Ngopi Bahana masih ditunggu, nanti bisa WA di 0856345 4545 ya. Nah, ini topik kita hari ini, pelajar di bawah 17 tahun dilarang naik motor ya, demi keselamatan atau bikin repot ya. Tunggu komentar kamu bisa melalui WA di 0856345 4545, bisa juga melalui Facebooknya Radio Ban FM Ngawi gitu ya. Sudah gabung dari Mas Dimas yang ada di Geneng. Setuju sih, tapi kalau sekolahnya jauh dan tidak ada angkutan umum, orang tua jadi repot mengantar. Jadi repot ini ya, pilawiri ya, bahasa Jawa nih. Terus dari Mbak Siti yang ada di Paron, keselamatan tetap nomor satu, lebih baik terlambat sedikit daripada terjadi sesuatu di jalan. Terus dari Mas Bagas yang ada di Ngawi, sebenarnya anak-anak sudah banyak yang bisa mengendarai motor, tapi masalahnya belum cukup umur untuk punya SIM ya. Terima kasih banget. Dari Mbak Lia yang ada di Karangjati, kalau diterapkan harus ada solusi transportasi untuk pelajar, jangan hanya melarang. Ya, terima kasih banget udah gabung di Ajang Ngopi Bahana. Terus dari Mas Andi yang ada di Widodaren, saya setuju larangan ini sekolah yang naik motor dengan kecepatan tinggi. Terima kasih sudah gabung di Ajang Ngopi Bahana. Dan kali ini ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur ya, buat sobat Bahana semuanya. Di siang hari ini, hanya dengan jaminan BPKB dan sertifikat saja dapat memberikan kredit. Jaminannya tabungan deposito, bunganya sangat murah. UMKM Jawa Timur melayani tabungan perorangan maupun badan, juga menerima tabungan dan deposito, jamin LPS, dan juga ada ATM-nya. Bisa membayar listrik, telepon, angsuran kendaraan bermotor, sama transfer. UMKM Jawa Timur ini bank milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur ya. Mau kembang lagi masih ditunggu ya, tapi kita hari ini pelajar di bawah 17 tahun dilarang naik motor ya, demi keselamatan atau bikin repot. Tunggu opininya nanti bisa melalui WA Bahana di 0856345 4545.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: 104,5 FM Bahana Radio. Kita balik lagi ya di Ajang Ngopi Bahana bersama Bang UMKM Jawa Timur. Tempat mudah murah ya. Nah, ini buat sobat Bahana semuanya ya. Kalau pengin tahu ya alamatnya Bang UMKM Jawa Timur itu di mana ya. Nah, kalau kantor cabang Ngawi Jalan S Parman 8 depan PDAM, teleponnya 0351-749-778. Kantor Kas Jogoroko Jalan Mojopahit 45, telepon 731-412. Kantor Kas ini Jalan Raya Sini 31, telepon 611-031. Kantor Kas Padas Jalan Raya Padas Caruban Desa Kedung Prau, teleponnya 745-076. Kantor Kas Widodaren Jalan Raya Wali Kukun Ngerambi Selatan Balai Desa Wali Kukun, telepon 671-300. Kantor Kas Gending Jalan Pikir Sutono Ngening Ngawi, telepon 4477-832. UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah. Nah, sobat Bahana semuanya, sampai di sini dulu ya di Ajang Ngopi Bahana bersama Bang UMKM Jawa Timur. Nanti lu kita balik lagi di sesi yang kedua di Ajang Ngopi Bahana.
1: FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana, MBK kembali berjalan. Harga telur di Ngawi melonjak hingga Rp26.000 per kilogram.

0: hingga 18.500 per kilogram kini naik jadi sekitar 26.000 per kilogram. Sementara harga daging ayam potong yang sebelumnya berada di kisaran Rp32.000 hingga Rp33.000 per kilogram kini mencapai Rp35.000 per kilogram. Pedagang menilai kembali berjalannya program MBG menjadi salah satu faktor yang mendorong meningkatnya kebutuhan telur di pasaran. Selain itu, permintaan masyarakat yang meningkat menjelang musim hajatan turut menambah tekanan terhadap harga. Sutiyatni, salah satu pedagang telur di Pasar Besar Ngawi, mengatakan kenaikan harga mulai terasa dalam beberapa hari terakhir. Kondisi tersebut membuat sebagian pembeli memilih mengurangi jumlah belanja dan menyesuaikannya dengan kemampuan ekonomi.
1: Sekarang naik 26.
2: Sebelumnya berapa?
1: Ya, 22.
2: 22. Berarti naik berapa, Bu?
1: Naik 1.000.
2: Mulai kapan ini?
1: Semenjak
2: hari Senin ya?
1: Ya.
2: Memang kemarin itu sempat turun ya, harga turun?
1: Ya,
2: kemarin sampai berapa paling terendah? 18,5 per kilonya.
3: Kenapa naik, Bu?
2: Sudah mulai berjalan MBG ya. Kalau permintaan sendiri seperti apa dengan naik ini?
1: Cukup
2: normal ya.
1: Kalau
2: pasokan dari peternak atau penyedia?
1: Biasa.
2: Sehari nyampe habis berapa? 15 kilo ya.
0: Menurutnya, dalam sehari rata-rata hanya mampu menjual sekitar 15 kg telur. Jumlah tersebut masih lebih rendah dibandingkan saat harga lebih stabil dan daya beli masyarakat belum tertekan. Pedagang berharap pemerintah segera mengambil langkah stabilisasi agar kenaikan harga tidak terus berlanjut. Sebab telur dan daging ayam merupakan komoditas pangan yang banyak dikonsumsi masyarakat dan kenaikan harganya berpotensi semakin menekan daya beli. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
4: Terima kasih Erlinda dan selamat bertugas sobat. MBG kembali berjalan, harga telur di Ngawi melonjak hingga Rp26.000 per kilogram. Kita kembali lagi di Ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana sampai nanti jam 2 siang.

0: Anda menikmati Ngopi Bahana.
1: FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Selamat siang Sobat Bana, kita kembali lagi ya, balik lagi di Ajang Ngopi Bahana. Dan topik kita hari ini ya Sobat Bana semuanya, topik kita hari ini masih tentang pelajar ya. Nah, ini pelajar di bawah 17 tahun dilarang naik motor ya. Soalnya banyak sekali terjadi kecelakaan ini ya, apalagi di Ngawi banyak sekali kecelakaan ya. Hanya di Ngawi ya, Indonesia ya. Nah, demi keselamatan atau bikin repot ya, setelah pelajar di bawah 17 tahun itu dilarang naik motor demi keselamatan atau bikin repot. Itu nggak opininya, nanti bisa WA di 0856345 4545.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, ketika mendengar kata korupsi, yang terbayang biasanya adalah uang negara yang hilang. Tapi kali ini, dampaknya bukan hanya soal angka, ada makhluk hidup yang ikut menjadi korban. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan mantan direktur utama perusahaan daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya berinisial CA sebagai tersangka dugaan korupsi pengelolaan keuangan. Kerugian negara ditaksir mencapai lebih dari 10 miliar rupiah. Dana perusahaan diduga digunakan untuk kepentingan yang tidak semestinya, termasuk membuat laporan pertanggungjawaban fiktif. Akibatnya, anggaran yang seharusnya dipakai untuk merawat satwa dan memperbaiki fasilitas diduga tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Dampaknya sangat memprihatinkan. Menurut penyidik, kualitas pengelolaan kebun binatang menurun, kandang menjadi kurang terawat, fasilitas rusak, dan sejumlah satwa terlihat kurus hingga sakit. Bahkan ada satwa yang mati. Salah satu yang paling menyita perhatian adalah Dumbo, bayi gajah Sumatera yang lahir pada tahun 2019. Dumbo meninggal pada Desember 2021. Saat itu, penyebab kematiannya didiagnosis akibat 11 herpes virus, yaitu virus yang memang dikenal sangat mematikan bagi anak gajah. Namun, kasus korupsi ini kembali mengingatkan kita bahwa kualitas perawatan satwa juga menjadi faktor yang sangat penting dalam upaya menjaga kesehatan mereka. Sobat Bahana, satwa di kebun binatang sepenuhnya bergantung pada manusia. Mereka tidak bisa memilih tempat tinggal, tidak bisa mencari makan sendiri, dan tidak bisa menyuarakan penderitaan yang mereka alami. Karena itu, setiap rupiah anggaran yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan satwa bukan sekedar angka dalam laporan keuangan. Di baliknya ada kehidupan yang harus dijaga. Semoga kasus ini menjadi pelajaran bahwa amanah mengelola fasilitas publik bukan soal administrasi, tetapi juga tentang tanggung jawab moral terhadap makhluk hidup yang berada dalam perlindungan kita.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: Dino, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Hah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

0: Kesehatan keluarga dimulai dari pilihan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing Etawa, bubuk yang dipadukan dengan herbal pilihan. Praktis dikonsumsi setiap hari untuk melengkapi kebutuhan nutrisi keluarga. Kini, Eta Plus bisa Anda dapatkan di Bahana FM. Hubungi WhatsApp 085-63-45-45 untuk informasi dan pemesanan.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: lagu bawamu lah ya. Sumpah bawa. Nyapa tau, mesti kok nesu-nesu ya.
1: Sepurane lah aku sering nesu-nesu. Orang maksud pengen tukaran enggak.
0: Lah apa?
1: Aku ki kangen.
0: Kangen yo ngomong ngono nek kangen.
1: Aku pengen wektu

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

Sobat Buana, band The Guru memanfaatkan musik sebagai media edukasi dengan mengangkat pentingnya keteladanan dalam dunia pendidikan melalui lagu yang berjudul Guru Kencing Berdiri, Murid Kencing Berlari. Lagu tersebut menjadi salah satu karya andalan grup musik yang beranggotakan para pendidik. Kini mulai mendapat perhatian dari kalangan anak muda ya. Nah, vokalis The Guru yang akrab disapa Pak Guru menjelaskan nama The Guru dipilih karena sebagian besar personelnya asal dari dunia pendidikan. Nah, ini menarik ya. Nah, diharapkan nama tersebut menjadi pengingat untuk terus menebarkan nilai-nilai kebaikan kepada masyarakat gitu ya. Nah, ini single terbaru dari The Guru dengan singlenya Guru Kencing Berdiri, Murid Kencing Berlari dari The Guru.

Tadi yang bikin liriknya Bapak tahu. Hah?

Radio Informasi dan Hiburan.

itu artinya keluar dari raga. Jadi waktu anak kita lahir, itu artinya keluar dari raga ibunya.

0: Jadi ibu gak tinggal bareng sama abang?
1: Gak bisa tinggal bareng sama Dewi.
0: Teriak.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: 104.5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings Care.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, kita lanjutkan lagi di Ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana. Yang mau gabung di Ajang Ngopi Bahana masih ditunggu, nanti bisa WA 0856345 4545 ya. Nah sobat semuanya, aja di bawah 17 tahun dilarang naik motor demi keselamatan atau bikin repot ya. Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 0856345 4545. Jadi Mbak Lia yang dari Karangjati, kalau diterapkan harus ada solusi transportasi untuk pelajar, jangan hanya melarang. Ya misalkan ada ini ya, kendaraan misalkan bis sekolah gitu ya. Terus dari Mas Bagas yang ada di Ngawi, sebenarnya anak-anak sudah banyak yang bisa mengendarai motor, tapi masalahnya belum cukup umur untuk punya SIM. Terus dari Mas Andi ini ya, saya setuju larangan ya, banyak anak sekolah naik motor dengan kecepatan tinggi, bahaya juga, kadang itu ada haluannya ya. Terus yang sudah gabung lagi dari Mbak Novi yang dari Kendal, terima kasih, bikin repot kalau orang tua harus antar jemput setiap hari, apalagi sama-sama bekerja. Dari Mas Fajar yang dari Mantingan, terima kasih, menurut saya tergantung kedewasaan anak juga, tapi aturan tetap harus dipatuhi. Mbak Wulan yang ada di Ngawi, lebih baik naik angkutan umum atau diantar orang tua daripada mengambil resiko kecelakaan. Dari Mas Rizky yang ada di Kedonggala, terima kasih. Pemerintah juga harus ini ya, memikirkan transportasi umum yang aman dan terjangkau bagi pelajar. Mbak Dewi ya, terima kasih. Anak sekolah belum tentu bisa mengontrol emosi saat berkendara, jadi saya mendukung larangan ini. Dari Mas Yoga yang ada di Ngerambe, terima kasih Mas Yoga udah gabung ya. Halo. Ini rumahnya dekat sekolah mungkin tidak masalah, tapi kalau jauh ya cukup merepotkan. Ya terima kasih banget udah gabung Ajang Ngopi Bahana. Baik sobat mana semuanya, sampai di sini dulu Lupita Bahana menemani di Ajang Ngopi Bahana edisi hari Senin ya 27 Juli 2026. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat siang, Lupita Bahana akan segera pamit undur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: Sin tarasinda.
1: Maselva.
2: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
4: Aku Viva, murni, sehat, alami.
5: Halo Sobat Bahana, salah satu isu kesehatan yang lagi ramai banget dibahas bulan ini itu soal cuaca panas ekstrim dan dampaknya ke tubuh. Sekarang suhu di beberapa daerah Indonesia itu makin gak stabil karena pengaruh El Nino. Bahkan dokter anak juga mulai ngingetin nih Sobat, kalau cuaca panas bisa bikin dehidrasi, heat stroke, sampai daya tahan tubuh menurun. Banyak orang juga nih yang sekarang gampang capek, pusing, kulit terasa terbakar, bahkan susah fokus karena tubuh kehilangan cairan terlalu cepat. Yang bikin bahaya, kadang orang tetap maksa aktivitas di bawah panas yang tanpa cukup minum. Jadi sekarang bukan cuma soal gerah, tapi benar-benar mulai jadi isu kesehatan yang serius. Bahkan kualitas tidur juga ikut terganggu loh Sobat, karena suhu malam terasa lebih panas dari biasanya.
6: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
7: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
8: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock sih.

0: Nih, gabai kok asile sidik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Ya mesti wae pak, yang tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah panene mudun, lah kudu nganggo apa supaya luwe ajep to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae pak, pancen kudu didelepke, rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
3: toko sumber tani, Jalan Raya Banyu Asin RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko murah rejeki, Ring Road Plosorjo, Kandangan Ngawi.
4: Toko berkah abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
3: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi. Toko mitra tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
5: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Sobat Bahana, sekarang ini lagi sering banget dibahas soal minuman manis dan dampaknya buat kesehatan anak muda. Sekarang minuman kekinian ada di mana-mana, kopi susu, boba, soda, sampai minuman dengan topping super manis. Masalahnya nih sobat, banyak yang konsumsi hampir tiap hari tanpa sadar kadar gulanya tinggi banget. Kemenkes bahkan mulai mendorong aturan label gizi karena konsumsi gula berlebih makin dikaitkan sama obesitas, diabetes, hipertensi, sampai penyakit jantung. Yang bikin ngeri lagi nih sobat, sekarang bukan cuma orang dewasa, tapi remaja juga mulai banyak yang kena masalah gula darah dan berat badan karena pola makan seperti ini. Kadang tubuh memang belum langsung terasa sakit, tapi efeknya pelan-pelan menumpuk. Jadi, Sobat Bahana, mulai sekarang dijaga pola makannya ya.

0: Nanda.
1: Oke, tim.
0: Aku punya sepatu buat kamu. Bagus, tak? Terima aja, udah usah malu-malu. Manda, Manda, tak bilang. Kamu tahu nggak Desember bernya apa?
1: Berteman ayah, Amerika.
0: Kok berteman-teman dah?
1: Mas, ini apel, aku ngalih ya.
0: Kok udah berpasangan, Manda? Kita udah mampet dal bareng lo, Manda. Manda, ya Allah, ibu.

0: Dino, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul, itu satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

Sobat Bahana, isu obesitas di usia muda juga lagi banyak disorot tahun ini. Banyak banget nih remaja sekarang pola hidupnya kurang gerak, habis sekolah duduk, lanjut main HP, nonton, atau gaming sampai malam. Ditambah lagi makanan cepat saji dan minuman manis yang makin gampang didapat. Akibatnya apa sobat? Kasus obesitas makin naik dan mulai dianggap masalah serius. Bukan cuma soal penampilan. Bahkan sekarang banyak anak muda yang sudah mulai mengalami tekanan darah tinggi. Duh, ngeri banget ya kayak gini sobat. Makanya sekarang gaya hidup sehat mulai sering dibahas, bukan karena tren, tapi karena kondisi kesehatan generasi sekarang mulai benar-benar diperhatikan.

Halo Sobat Bahana, masalah kesehatan yang lagi ramai dibahas oleh kalangan sekarang ini adalah kasus campak dan penyakit menular di Indonesia. Kemenkes sempat ngasih peringatan karena jumlah suspek campak tahun ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Banyak banget orang mulai lupa pentingnya menjaga imun tubuh dan kebersihan setelah pandemi mereda. Padahal penyakit menular itu masih ada dan gampang menyebar loh Sobat. Apalagi kalau kondisi tubuh lagi drop. Makanya sekarang mulai sering diingatkan lagi soal pentingnya pola hidup bersih, makanan bergizi, dan menjaga daya tahan tubuh. Untuk para Sobat Bahana, jangan lupa menjaga kebersihan lingkungan dan juga menjaga pola makannya ya Sobat.

0: tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: Sobat Bahana, tahu nggak sih, sekarang itu yang lagi banyak dibahas tentang isu kesehatan adalah kesehatan anak dan remaja yang mulai banyak bermasalah. Wah, kenapa tuh? Karena dari hasil cek kesehatan nasional, ternyata cukup banyak anak muda yang sudah mengalami gigi berlubang, tekanan darah tinggi, sampai masalah pola makan. Ini nih nunjukin kalau kesehatan sekarang bukan cuma soal sakit atau enggak, tapi juga kebiasaan sehari-hari. Banyak anak muda yang tidur terlalu malam, makan gak teratur, jarang olahraga, dan terlalu sering konsumsi makanan instan dan manis. Hal-hal kecil seperti ini nih sobat, yang kelihatannya biasa aja, itu ternyata jadi perhatian besar loh di dunia kesehatan sekarang.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Halo Sobat Bahana, salah satu isu kesehatan yang lagi ramai banget dibahas bulan ini itu soal cuaca panas ekstrim dan dampaknya ke tubuh. Sekarang suhu di beberapa daerah Indonesia itu makin gak stabil karena pengaruh El Nino. Bahkan dokter anak juga mulai ngingetin nih Sobat, kalau cuaca panas bisa bikin dehidrasi, heat stroke, sampai daya tahan tubuh menurun. Banyak orang juga nih yang sekarang gampang capek, pusing, kulit terasa terbakar, bahkan susah fokus karena tubuh kehilangan cairan terlalu cepat. Yang bikin bahaya, kadang orang tetap maksa aktivitas di bawah panas yang tanpa cukup minum. Jadi sekarang bukan cuma soal gerah, tapi benar-benar mulai jadi isu kesehatan yang serius. Bahkan kualitas tidur juga ikut terganggu loh Sobat, karena suhu malam terasa lebih panas dari biasanya.
5: How was it?
6: It was fine.

0: Welcome to podcast Happy Klowedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Sobat Bahana, sekarang ini lagi sering banget dibahas soal minuman manis dan dampaknya buat kesehatan anak muda. Sekarang minuman kekinian ada di mana-mana, kopi susu, boba, soda, sampai minuman dengan topping super manis. Masalahnya nih sobat, banyak yang konsumsi hampir tiap hari tanpa sadar kadar gulanya tinggi banget. Kemenkes bahkan mulai mendorong aturan label gizi karena konsumsi gula berlebih makin dikaitkan sama obesitas, diabetes, hipertensi, sampai penyakit jantung. Yang bikin ngeri lagi nih sobat, sekarang bukan cuma orang dewasa, tapi remaja juga mulai banyak yang kena masalah gula darah dan berat badan karena pola makan seperti ini. Kadang tubuh memang belum langsung terasa sakit, tapi efeknya pelan-pelan menumpuk. Jadi, Sobat Bahana, mulai sekarang dijaga pola makannya ya.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, isu obesitas di usia muda juga lagi banyak disorot tahun ini. Banyak banget nih remaja sekarang pola hidupnya kurang gerak, habis sekolah duduk, lanjut main HP, nonton, atau gaming sampai malam. Ditambah lagi makanan cepat saji dan minuman manis yang makin gampang didapat. Akibatnya apa sobat? Kasus obesitas makin naik dan mulai dianggap masalah serius. Bukan cuma soal penampilan. Bahkan sekarang banyak anak muda yang sudah mulai mengalami tekanan darah tinggi. Duh, ngeri banget ya kayak gini sobat. Makanya sekarang gaya hidup sehat mulai sering dibahas. Bukan karena tren, tapi karena kondisi kesehatan generasi sekarang mulai benar-benar diperhatikan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, ketika mendengar kata korupsi, yang terbayang biasanya adalah uang negara yang hilang. Tapi kali ini, dampaknya bukan hanya soal angka, ada makhluk hidup yang ikut menjadi korban. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan mantan Direktur Utama Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya berinisial CA sebagai tersangka dugaan korupsi pengelolaan keuangan. Kerugian negara ditaksir mencapai lebih dari 10 miliar rupiah. Dana perusahaan diduga digunakan untuk kepentingan yang tidak semestinya, termasuk membuat laporan pertanggungjawaban fiktif. Akibatnya, anggaran yang seharusnya dipakai untuk merawat satwa dan memperbaiki fasilitas diduga tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Dampaknya sangat memprihatinkan. Menurut penyidik, kualitas pengelolaan kebun binatang menurun, kandang menjadi kurang terawat, fasilitas rusak, dan sejumlah satwa terlihat kurus hingga sakit, bahkan ada satwa yang mati. Salah satu yang paling menyita perhatian adalah Dumbo, bayi gajah Sumatera yang lahir pada tahun 2019. Dumbo meninggal pada Desember 2021. Saat itu, penyebab kematiannya didiagnosis akibat 11 herpes virus, yaitu virus yang memang dikenal sangat mematikan bagi anak gajah. Namun, kasus korupsi ini kembali mengingatkan kita bahwa kualitas perawatan satwa juga menjadi faktor yang sangat penting dalam upaya menjaga kesehatan mereka. Sobat Bahana, satwa di kebun binatang sepenuhnya bergantung pada manusia. Mereka tidak bisa memilih tempat tinggal, tidak bisa mencari makan sendiri, dan tidak bisa menyuarakan penderitaan yang mereka alami. Karena itu, setiap rupiah anggaran yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan satwa bukan sekedar angka dalam laporan keuangan. Di baliknya ada kehidupan yang harus dijaga. Semoga kasus ini menjadi pelajaran bahwa amanah mengelola fasilitas publik bukan soal administrasi, tetapi juga tentang tanggung jawab moral terhadap makhluk hidup yang berada dalam perlindungan kita.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Halo Sobat Bahana, masalah kesehatan yang lagi ramai dibahas oleh kalangan sekarang ini adalah kasus campak dan penyakit menular di Indonesia. Kemenkes sempat ngasih peringatan karena jumlah suspek campak tahun ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Banyak banget orang mulai lupa pentingnya menjaga imun tubuh dan kebersihan setelah pandemi mereda. Padahal penyakit menular itu masih ada dan gampang menyebar loh Sobat. Apalagi kalau kondisi tubuh lagi drop. Makanya sekarang mulai sering diingatkan lagi soal pentingnya pola hidup bersih, makanan bergizi, dan menjaga daya tahan tubuh. Untuk para Sobat Bahana, jangan lupa menjaga kebersihan lingkungan dan juga menjaga pola makannya ya Sobat.

Terima kasih, kamu baik sekali. Siapapun malaikat yang bertemu denganmu, pasti akan mengagumi kebaikanmu. Atau bahkan, bisa merasakan cinta.

0: Bune, panen kebon kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas A, Pak. Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan negeri luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu.
4: Toko Sumber Tani,
5: Desa Sumber, Kradenan Bloro.
6: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bloro.
7: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan.
8: Toko Pak Tohiron, Banjer, Ngerau, Bojonegoro.
9: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

Sobat Bahana, tahu nggak sih, sekarang itu yang lagi banyak dibahas tentang isu kesehatan adalah kesehatan anak dan remaja yang mulai banyak bermasalah. Wah, kenapa tuh? Karena dari hasil cek kesehatan nasional, ternyata cukup banyak anak muda yang sudah mengalami gigi berlubang, tekanan darah tinggi, sampai masalah pola makan. Ini nih nunjukin kalau kesehatan sekarang bukan cuma soal sakit atau enggak, tapi juga kebiasaan sehari-hari. Banyak anak muda yang tidur terlalu malam, makan gak teratur, jarang olahraga, dan terlalu sering konsumsi makanan instan dan manis. Hal-hal kecil seperti ini nih sobat, yang kelihatannya biasa aja, itu ternyata jadi perhatian besar loh di dunia kesehatan sekarang.

0: Tepat pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Baana Radio. Saatnya lintas informasi Pramesnet.
1: Kita ikuti lintas informasi Pramesnet.
2: Pendengar, jumpa kembali dengan lintas informasi Pramesnet edisi Senin 27 Juli 2026 bersama saya Rima Ronggohadi. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 103,9 FM Prameswara Lamongan, dan 97,8 FM Ronggohadi Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Ronggohadi. Bobol gedung fasilitas program makan gratis, residivis asal Nganjuk diringkus usai gasa aset puluhan juta di Mojokerto. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggohadi, Bagus.
3: Baik, terima kasih. Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resors Mojokerto berhasil membongkar kasus pembobolan gedung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang berlokasi di Desa Pengkukuhan, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Seorang pria residivis berinisial B alias Bambang berumur 47 tahun asal Desa Sonobekel, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk, ditangkap pada 8 Juli 2026 di kawasan Prambon, Kabupaten Sidoarjo, hanya 2 hari setelah laporan resmi diterima pihak berwajib pada 6 Juli 2026. Kasat Reskrim Polres Mojokerto AKP Aldino Prima Wirdan mengonfirmasi pada Jumat 24 Juli 2026 bahwa aksi pencurian tersebut menyasar bangunan kosong yang belum resmi beroperasi sehingga memicu kerugian material korban hingga mencapai 80 juta rupiah.
4: Di kemarin tim Resmob Polres Mojokerto mengamankan satu orang terduga pelaku pencurian dengan pemberatan. Yang uniknya di sini yang bersangkutan mencuri di sebuah SPPG di daerah Mojosari, Mojokerto. Untuk pemilik SPPG sendiri adalah seorang pengusaha percetakan. Kerugian ditaksir kurang lebih 80 juta rupiah.
3: Dalam melancarkan aksinya, selama 3 hari berturut-turut pada malam hari, tersangka masuk dengan cara memotong kabel kawat pagar belakang, serta membobol bagian plafon gedung, lalu mengangkat sedikit demi sedikit fasilitas operasional program makan bergizi gratis menggunakan sepeda motor berkeranjang. Berbagai aset yang dibawa

0: dan Bagus mengabarkan kembali ke studio.
1: Bagus reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Rasi FM Magetan. Pedagang bakso posting pajak 6 juta rupiah. BPKAD Magetan, 6 juta ke bawah tidak kena pajak. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi FM Magetan, Adi Mas.
2: Baik, terima kasih. Sobat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kabupaten Magetan Yayu Sri Rahayu meluruskan informasi yang viral di media sosial mengenai kabar warung bakso akan dikenal pajak sebesar 6 juta rupiah per bulan. Menurutnya angka 6 juta yang ramai diperbincangkan bukan besaran pajak yang harus dibayar pedagang, melainkan batas omset yang menjadi dasar pengenaan pajak restoran dalam rancangan perubahan peraturan daerah. Yayu menjelaskan perubahan batas omset tersebut justru bertujuan memberikan perlindungan yang lebih besar kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Artinya, usaha dengan omset di bawah 6 juta per bulan tidak masuk kategori wajib pajak restoran.
3: Perdalama, itu nek omsetnya 3 juta kan sudah dikenakan pajak, gitu. Berarti nek sing belum 6 juta kan berarti belum kena pajak.
2: Yang menambahkan, ketentuan dalam peraturan daerah yang masih berlaku saat ini sebenarnya menetapkan usaha dengan omset 3 juta rupiah per bulan sudah menjadi objek pajak restoran sebesar 10%. Namun selama ini pemerintah daerah belum menerapkan ketentuan tersebut kepada UMKM yang lebih memfokuskan pemungutan pajak kepada restoran yang telah berkembang. Dengan usulan kenaikan batas omset menjadi 6 juta rupiah, semakin banyak pelaku usaha kecil yang tidak akan dikenai pajak restoran.
3: Justru kita itu melindungi. Yang dulu itu 3 juta harus dikenain pajak, sekarang 6 juta.
2: Informasi yang menyebut pedagang harus membayar pajak 6 juta rupiah setiap bulan muncul akibat kesalahpahaman dalam memahami substansi perubahan aturan. Yang memastikan kebijakan tersebut juga belum diberlakukan karena masih ada tahapan pembahasan.
3: Belum. Tidak belum ada pelaksanaan.
2: Dari Kabupaten Magetan, Adi Mas Sukocora Seva melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Adi Mas, reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Bahana Ngawi. Digadang jadi pusat pakan ternak, gudang milik Pemkab Ngawi belum beroperasi maksimal. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, sebuah gudang yang disiapkan untuk mendukung kemandirian pakan ternak di Kabupaten Ngawi belum dimanfaatkan secara maksimal. Meski telah direhabilitasi dan difungsikan sejak 2025, aktivitas di gudang pengolahan pakan milik Dinas Perikanan dan Peternakan Ngawi masih berlangsung terbatas. Pantauan di lokasi sekitar gudang tampak dipenuhi rumput liar. Bahkan sebagian tumbuhan liar terlihat menutupi pintu di sisi bangunan, menandakan fasilitas tersebut digunakan secara intensif. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi, Eko Yudo Nur Cahyo, mengatakan gudang tersebut tidak hanya disiapkan untuk memproduksi pakan, tetapi juga menjadi pusat pembelajaran bagi peternak, kelompok tani, hingga pelajar. Namun, aktivitas di dalam gudang saat ini baru berlangsung sekitar 1 kali dalam sepekan. Pemanfaatan paling rutin dilakukan untuk memproduksi pakan bagi sapi milik pemerintah Kabupaten Ngawi.
5: Untuk gudang pakan ternak itu memang kita pakai untuk memenuhi kebutuhan ternak kita sendiri. Nah, itu kalau habis bikin gitu. Jadi ya sekitar seminggu sekali lah kita gunakan untuk pembuatan pakan mandiri. Jadi kan kalau kita itu beli pakan dari pabrikan kan mahal. Nah, akhirnya kita bikin pakan mandiri untuk kebutuhan ternak kita. Ternak kita, terus kemudian kalau ada permintaan untuk pelatihan membuat pakan, ya kita laksanakan. Kemarin baru saja anak-anak dari SMK Bungin itu mengadakan PKL dan kita latih juga di sana.
4: Selain menjadi tempat produksi, gudang tersebut juga diharapkan dapat menjadi sarana transfer pengetahuan. Peternak dan kelompok tani dibekali keterampilan agar mampu mengolah bahan baku menjadi pakan secara

0: Perikanan Mandiri. Dinas Perikanan dan Peternakan Ngawi berencana meningkatkan pemanfaatan fasilitas tersebut secara bertahap. Kedepan, gudang diharapkan tidak kali digunakan untuk pelatihan, tetapi mampu beroperasi lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi peternak di Kabupaten Ngawi. Demikian Ngawi Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda reporter dari Radio Bahana Ngawi. Selanjutnya kita menuju ke Radio Prameswara Lamongan. Sinergi Pemkab dan Kadin Lamongan dorong investasi serta rumah vokasi. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lia.
2: Baik sobat, pemerintah Kabupaten Lamongan menegaskan komitmennya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dengan membuka pintu seluas-luasnya pada para investor. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Lamongan, Yura Nur Effendi. Beliau melantik jajaran pengurus Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Kabupaten Lamongan periode 2026-2031 di Pendopo Lokaratra. Bupati yang akrab disapa dengan Pak Yes itu menekankan agar Kadin mampu menjadi rumah besar bagi seluruh pelaku usaha, mulai dari skala mikro, kecil, menengah, hingga koperasi besar. Selain memastikan kemudahan perizinan bagi penanam modal, sinergi antara pemerintah dan dunia usaha ini juga diarahkan untuk merealisasi program pembentukan rumah vokasi serta rumah kurasi. Langkah strategis tersebut diharapkan mampu mendongkrak daya saing produk lokal sekaligus menyerap lebih banyak tenaga kerja berkualitas di Lamongan. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
1: Lia, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Rima Putri dan redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
3: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andeyani nomor 3 Surabaya.
1: Saatnya Anda menikmati ngopi senja.
2: Radio Smart Komunitas MFM Bana Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi Sobat Bana di sore hari ini dengan senang hati selama 2 jam ke depan. Dari jam 4 hingga jam 6 petang kita hadir di ajang ngopi senja ya. Artinya suasana di sore hari ini semoga lebih indah, lebih baik, lebih bahagia, lebih sehat banding dengan hari kemarin ya. Karena untuk mendapatkan kebahagiaan sebenarnya sangat mudah Sobat Bana. Jika Anda bisa bergabung di ajang ngopi senja. Oke, kita mengambil tema pelajar di bawah 17 tahun dilarang naik motor demi keselamatan atau bikin repot. Kita tunggu di 085-6345-4545.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
2: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi ya. Ada Lilin Herlina, judulnya Ila Tanpa Balung ya. Kalau tidak pakai balung nggak bisa bicara Sobat Bana ya, kaku. Lidah tak bertulang, maksudnya seperti itu Sobat Bana. Oke. Tema kali ini yang kita angkat adalah pelajar di bawah 17 tahun larang naik motor demi keselamatan atau bikin repot. Oke. Muncul aturan bahwa pelajar di bawah usia 17 tahun tidak diperbolehkan mengendarai sepeda motor. Aturan ini itu bukan tanpa alasan. Usia di bawah 17 tahun dianggap belum cukup matang secara usia, pengalaman maupun kemampuan dalam menghadapi berbagai situasi di jalan raya. Kita tahu Sobat Bana, lalu lintas memiliki banyak risiko, mulai dari kendaraan yang melaju kencang, kondisi jalan yang padat, hingga perilaku pengendara lain yang tidak bisa diprediksi. Nah itu larangan ini sebenarnya bertujuan untuk melindungi keselamatan pelajar.

0: SBS 뉴스.
1: 104,5 FM Bahana Radio. Sahabat Bahana, Badan Gizi Nasional menutup secara permanen 833 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau dapur makan bergizi gratis karena masalah integritas hingga sanitasi. Dan yang dilansir kompas.com untuk sore hari ini, Sudaryono menyebut beberapa pengelola dapur MBG tidak melakukan evaluasi perbaikan standar selama tanggal waktu yang telah ditentukan. Demikian S News sore hari ini.
0: S News. Radio 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Koma 5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
5: 104,5 FM Bana Radio, radio informasi dan hiburan. 37 menit lepas dari pukul 4 sore. Tetap semangat sahabat Bana ya. Ada Balestari di Ngawi, intinya setuju demi keselamatan, tetapi harus ada solusi bersama. Jangan hanya melarang tanpa memberi alternatif. Betul sekali ya. Keselamatan pelajar memang harus menjadi prioritas, tetapi kita juga tidak bisa menutup mata bahwa setiap pelajar memiliki kondisi yang berbeda-beda. Ada yang rumahnya dekat dengan sekolah, tapi ada juga yang harus menempuh jarak cukup jauh. Kalau motor dilarang, tentu harus ada alternatif transportasi yang aman, mudah, dan terjangkau. Jadi, aturan larangan mengendarai motor bagi pelajar di bawah 17 tahun sebaiknya berjalan beriringan dengan solusi. Larang demi keselamatan itu penting, Sobat Bana. Tapi menyediakan alternatif juga tidak kalah penting. Ya, tunggu opini Anda sekali lagi ya. Dengan tema pelajar di bawah 17 tahun dilarang naik motor demi keselamatan atau bikin repot.

0: Ini panenku kok kerpora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh. Nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet. Bener tak?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis. Yo iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Lah terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampe 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro. Toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro. Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
2: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
4: Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
5: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: paket siaran istimewa ini. Klik bit.ly/xspaceradio untuk download kalau belum punya aplikasinya. Xspace Visual Radio.
1: BMB Music DSA Record.

Masih dari Trunoji 119 Ngawi. Daisa Risti, pacoban yang urip ban hidup sobat bana ya. Memang ketika kita berhati-hati di jalan, berhati-hati hidup di dunia, pasti akan mendapatkan sebuah kedamaian. Memang pada dasarnya manusia juga punya ataupun memiliki percobaan hidup ya. Semoga sobat bana diuji ataupun dicoba dengan apa nih sobat bana, senang apa maksudnya Allah tanpa memberi apa nih sesuatu di luar kuasa kita ya. Banyak berdoa dan selalu berdoa agar terhindar dari mara bahaya. Oke, ada Mas Agus Paron, terima kasih banget ya. Tuju demi keselamatan, motor itu bukan hanya soal bisa mengendarai, tapi juga harus punya tanggung jawab jalan. Oke, banget apa ini betul. Mengendarai motor itu bukan sekedar bisa menyala mesin, mutar gas dan mengendalikan setang. Yang paling penting adalah kematangan berpikir dan tanggung jawab di jalan raya. Karena di jalan itu tidak hanya berhadapan dengan kendaraan sendiri, tetapi juga dengan pengendara lain, pejalan kaki dan berbagai situasi yang tidak terduga. Jadi sebetulnya bisa mengendarai motor belum tentu siap bertanggung jawab sebagai pengendara. Keselamatan tetap harus menjadi prioritas utama. Kita tunggu di 085-6345-4545 dengan tema pelajar di bawah 17 tahun dilarang naik motor demi keselamatan atau bikin repot.

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

104,5 FM Buana Radio Sobat Buana, Kepala Badan Riset dan Analisis Kebijakan Pusat PD Perjuangan Andi Wijayanto menegaskan, TNI harus tetap pada koridor profesionalnya, tidak lagi masuk ke ruang-ruang yang bukan kompetensi lembaga tersebut. Nah, yang dilansir Kompas.com untuk hari ini, hal ini disampaikan Andi dalam peringatan 3 dekade kerusuhan 27 Juli 1996 atau Gundatuli. Peristiwa tersebut yaitu perebutan kantor Partai Demokrasi Indonesia yang melibatkan aparat tentara. Demikian, sekilas informasi 104,5 FM Buana Radio.

Masih dari Trunojoyo 119 Ngawi, kita sudah bergeser 7 menit lepas dari pukul 5 sore. Sesi yang kedua ya, di ajang Ngopi Senja 27 Juli 2026. Ada Ebi Asmara, cantik dari Kediri. Oke, terima kasih yang sudah bergabung. Ada Sakus Diparon ya. Sebelum kita baca, nah ini ya, untuk tema yang kita angkat, pelajar di bawah 17 tahun dilarang naik motor demi keselamatan atau bikin repot. Lalu lintas memang memiliki banyak risiko sobat pena, mulai dari kendaraan yang melaju kencang, kondisi yang jalan yang padat, hingga perilaku pengendara lain yang tidak bisa diprediksi. Nah itu, larangan ini sebenarnya bertujuan untuk melindungi keselamatan pelajar. Tapi di sisi lain, aturan ini juga menimbulkan persoalan baru. Bagaimana dengan pelajar yang rumahnya jauh dari sekolah? Bagaimana jika tidak ada angkutan umum? Apakah orang tua harus selalu mengantar dan menjemput? Di sebagian keluarga, tentu hal ini bisa menjadi tantangan tersendiri. Ada Dewi di Nanggeneng ya. Terima kasih sudah bergabung di 0856345445. Saya setuju, tapi pemerintah juga harus menyediakan transportasi umum untuk pelajar. Larangan pelajar di bawah 17 tahun mengendarai motor memang bertujuan baik, yaitu untuk menjaga keselamatan. Namun di sisi lain, sobat Bana, memang pemerintah juga perlu memikirkan solusi transportasi bagi pelajar. Tidak semua siswa rumahnya dekat dengan sekolah, dan tidak semua orang tua bisa setiap hari mengantar atau menjemput. Nah itu, keberadaan angkutan umum atau transportasi khusus pelajar yang aman, teman dan terjangkau tentu sangat membantu.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Koma 5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
5: Kamu Yasmin kan?
6: Ya.
5: Kamu sayang gak sih sama diri kamu sendiri?
6: Ya sayang lah.
5: Sama. Aku juga sayang sama kamu.
7: Awas jatuh cinta.

104,5 Pembana Radio, awas jatuh cinta miliknya Armanda ya. Oke, jangan terlalu lama-lama untuk melihat sesuatu, apalagi cewek. Bisa-bisa Anda jatuh cinta ya, karena rayuannya, karena ketampanannya, ataupun kecantikannya. Ya, semoga jatuh cinta Anda untuk selamanya Anda miliki ya. Dan Mbak Mita di Ngawi, itu aturannya bagus, tapi sosialisasinya harus sampai ke sekolah dan orang tua. Terus sekali Mbak Mita ya, aturan yang baik juga harus disertai dengan sosialisasi yang jelas dan menyeluruh. Jangan sampai pelajar maupun orang tua hanya mengetahui bahwa ada larangan, tetapi tidak memahami alasan dan tujuan dibalik aturan tersebut. Sekolah, orang tua, dan pemerintah harus sama-sama memberikan pemahaman bahwa aturan ini dibuat bukan hanya untuk membatasi kebebasan pelajar, melainkan untuk melindungi keselamatan mereka di jalan raya.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, ketika mendengar kata korupsi, yang terbayang biasanya adalah uang negara yang hilang. Tapi kali ini, dampaknya bukan hanya soal angka, ada makhluk hidup yang ikut menjadi korban. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan mantan Direktur Utama Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya berinisial CA sebagai tersangka dugaan korupsi pengelolaan keuangan. Kerugian negara ditaksir mencapai lebih dari 10 miliar rupiah. Dana perusahaan diduga digunakan untuk kepentingan yang tidak semestinya, termasuk membuat laporan pertanggungjawaban fiktif. Akibatnya, anggaran yang seharusnya dipakai untuk merawat satwa dan memperbaiki fasilitas diduga tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Dampaknya sangat memprihatinkan. Menurut penyidik, kualitas pengelolaan kebun binatang menurun, kandang menjadi kurang terawat, fasilitas rusak, dan sejumlah satwa terlihat kurus hingga sakit, bahkan ada satwa yang mati. Salah satu yang paling menyita perhatian adalah Dumbo, bayi gajah Sumatera yang lahir pada tahun 2019. Dumbo meninggal pada Desember 2021. Saat itu, penyebab kematiannya didiagnosis akibat Elephant Herpes Virus, yaitu virus yang memang dikenal sangat mematikan bagi anak gajah. Namun, kasus korupsi ini kembali mengingatkan kita bahwa kualitas perawatan satwa juga menjadi faktor yang sangat penting dalam upaya menjaga kesehatan mereka. Sobat Bahana, satwa di kebun binatang sepenuhnya bergantung pada manusia. Mereka tidak bisa memilih tempat tinggal, tidak bisa mencari makan sendiri, dan tidak bisa menyuarakan penderitaan yang mereka alami. Karena itu, setiap rupiah anggaran yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan satwa bukan sekedar angka dalam laporan keuangan. Di baliknya ada kehidupan yang harus dijaga. Semoga kasus ini menjadi pelajaran bahwa amanah mengelola fasilitas publik bukan soal administrasi, tetapi juga tentang tanggung jawab moral terhadap makhluk hidup yang berada dalam perlindungan kita.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Tepat pukul 17.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: 4,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B lan C. Repot ing arep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro. Toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro. Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
2: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora. Toko Rahmat Tani utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
6: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
7: fresh banget rasanya.
6: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
7: fresh banget rasanya.
6: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
9: 145 FM Bana Radis. Sebenarnya banyak kita harus berpisah dulu diajak ngopi senja dengan mengambil tema untuk hari ini, ajar bawah 17 tahun dilarang naik motor demi keselamatan atau bikin repot. Terima kasih, tetap kompak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. BMKG Tanjung Perak mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi banjir rob di pesisir pelabuhan Surabaya. Sebabnya dikutip dari Detik Jatim, banjir rob tersebut diperkirakan terjadi pada 27 hingga 31 Juli 2026. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Bahana. Berjumpa lagi barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai. Nah Sobat Bahana, seperti biasa gitu ya, Cindy bakal menemani kamu nih dari jam 6 sampai nanti jam 8 malam pastinya, dengan informasi melepas aktivitas kamu. Nah Sobat Bahana, edisi hari Senin ini tema kita di tanggal 27 Juli nih Sobat Bahana, pelajar di bawah 17 dilarang naik motor demi keselamatan atau bikin repot nih kalau menurut Sobat Bahana gitu ya. Langsung aja share pini kamu di 085634545 ataupun di sosial media kita di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi, dan Sobat Bahana juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi Xpace Radio maupun live stream di www.bnfmngawi.com. Untuk itu ya Sobat Bahana, semuanya di malam hari ini sambil menemani kamu bergabung setelah aktivitas di hari Senin gitu ya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di ajang Ngopi Santai.

0: lagu gak wakmu loh ya. Sumpah gue wak. Nyapa tau mesti kok nesu-nesu ya.
1: Sepurane lah aku sering nesu-nesu. Orang maksud pengen tukaran enggak.
0: Lah apa?
1: Aku ki kangen.
0: Kangen yang ngomong-ngomong kangen.
1: Aku pengen waktu mu aku.
0: Hei.

0: tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.

0: tunangan.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings Care.

104,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana masih bergabung barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai di sesi yang pertama. Dan pastinya Sobat Bahana semuanya, di malam hari ini tema kita masih sama nih, masih ngebahas soal pelajar di bawah 17 tahun dilarang naik motor. Nah, ini Sobat Bahana, ada regulasi dari pemerintah gitu ya, kalau dari pemerintah Ngawi nih khususnya, kalau misal terkait dengan pelajar di bawah umur, di bawah 17 tahun ya, tidak diperbolehkan untuk mengendarai sepeda motor. Nah, alasan ini ditetapkan oleh pemerintah Ngawi Sobat Bahana karena keselamatan dan keamanan pelajar itu di jalan raya kayaknya menjadi concern juga, karena ada beberapa kasus gitu ya di jalan raya itu laka yang dialami oleh beberapa siswa gitu ya di Kabupaten Ngawi. Jadi ini yang memunculkan regulasi dari pemerintah Ngawi untuk menerbitkan bahwa pelajar di bawah 17 tahun tidak diperkenankan untuk membawa motor sendiri. Nah, kalau menurut Sobat Bahana, ini demi keselamatan atau malah justru bikin repot nih? Langsung aja share opini kamu di 085634545445 ataupun di sosial media kita di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi. Sobat Bahana juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi Space Radio maupun live streaming di www.bahanafmngawi.com.

0: Ramen? Yes!
1: Wah, dari Mr. Bak baru!
2: Legendaris Jepang! Atau chicken ramen?
1: Sugoi! Minyak lurus, kuah kulit ada yang putih dan creamy, flavor full khas Hakata.
3: Yes, yes, yes!
2: Tokyo Chicken Yakitori. Perpaduan manis, gurih umami, khas Tokyo. Ada crispy tempurannya.
3: Yes!
4: Hai Sen, gimana persiapan acaranya?
5: Lagi proses, Bu. Lancar ini, Ma.
4: Payana masuk rumah sakit. Nanti malam nggak datang ke acara ini.

Tadi yang bikin liriknya Bapak tahu. Hah?

0: 104,5 FM Bahana Radio, Sobat Bahana. Masih bergabung barengan sama Cindy di Ajang Ngopi Santai di sesi yang pertama. Dan di malam hari ini, Cindy pengen menyapa dulu nih untuk sobat mana yang sudah bergabung. Ada Kak Adelia. Halo, selamat malam. Terus kemudian juga ada Kak Caca. Terima kasih sudah bergabung barengan sama Cindy di malam hari ini. Dan pastinya sobat mana, waktu kita masih ada 13 menit lagi di sesi yang pertama ini. Jadi barengan sama Cindy terus ya di Ajang Ngopi Santai.
1: Itu artinya keluar dari raga. Jadi waktu anak kita lahir, itu artinya keluar dari raga ibunya.

0: aku.
1: Jadi ibu gak tinggal bareng sama abang?
0: Gak bisa tinggal bareng sama Dewi. Teriak.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

104,5 FM Bahana Radio Sebutuan dan Nampaknya. Kita harus mengakhiri sesi pertama dulu. Nanti kita ketemu lagi di sesi yang kedua ya. Jadi barengan sama Cindy terus di Ajang Ngopi Santai.

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Oh, yo, yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang, durung suwe wis entek tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, yo to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6 sampai 7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko Nurul Falah Pak Kajimat Desa Sumber Kradenan Bloro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito Menden Rejo Kradenan Bloro.
4: Toko Udin Pojo Watu Sambung Bloro.
3: Toko Gudang Polowijo Pak Maksum Simpang Tigo Kalimojo Margomulyo Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani Nganti Ngerau Bojonegoro.
5: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

0: 104,5 FM Bahana Radio. Semuanya kita kembali lagi di ajang Ngopi Santai di sesi yang kedua. Dan pastinya Sobat Bahana semuanya, di malam hari ini tema kita masih sama gitu ya Sobat Bahana, mengenai regulasi pemerintah Ngawi nih yang mencanangkan kalau misal pelajar di bawah 17 tahun dilarang naik motor. Nah Sobat Bahana, ada beberapa alasan nih kenapa pemerintah Ngawi khususnya memunculkan regulasi kalau misal pelajar di bawah 17 tahun tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan untuk mengendarai sepeda motor. Nah, mungkin ya Sobat Buana, banyak banget yang pro dan kontra ya dengan adanya regulasi tersebut. Tantangan bagi siswa sendiri dalam berangkat dan pulang sekolah tanpa membawa kendaraan gitu ya. Mungkin yang biasanya membawa sendiri gitu karena memang orang tuanya bekerja gitu ya, dari pagi akhirnya tidak sempat untuk mengantarkan gitu kan. Nah ini nih menjadi perbincangan juga gitu ya di kalangan masyarakat. Nah mungkin dari sebetulnya bisa sharing kali ini pastinya, kalau misal dengan adanya regulasi tersebut nih Sobat Bahana, apakah ini demi keselamatan atau bikin repot nih ya. Langsung aja share ini kamu di 0856 3454545, ataupun di sosial media kita di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi. Dan Sobat Bahana juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi Express Radio maupun live streaming di www.bnfmngawi.com.
1: Vira.
2: Iya, Kak.
1: Aku tidak bisa melanjutkan hubungan ini.
2: Kenapa, Kak?
1: Banyak hal yang harus aku pikirkan.

0: Para bintang terima kasih, CGS Pro matur suwun. Oke lek teng, terima kasih. Bintang Fortuna, Zeni, Inka, Bangga, Los.
1: Dan guyu adan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana masih bergabung barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai di sesi yang kedua. Dan Sobat Bahana semuanya, di malam hari ini Cindy pengen menyapa dulu nih untuk Sobat Bahana yang sudah bergabung. Ada di sini udah bergabung barengan sama Cindy, ada Kak Vivi, halo selamat malam. Ada Kak Wina, terima kasih sudah bergabung barengan sama Cindy ya. Dan waktu kita masih ada 16 menit lagi di sesi yang pertama, di sesi yang kedua ini. Jadi barengan sama Cindy tersiah Sobat Buana di ajang Ngopi Santai.

0: ini panenku kok kerepora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener tak?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yo iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo bibitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
2: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
4: toko sumber subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabatani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
5: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
4: toko Tani Agung, Jalan Raya Walikukun nomor 8, Ngawi.
6: Ugi Sumadyo, dateng toko-toko pertanian, sak celak panjenengan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, ketika mendengar kata korupsi, yang terbayang biasanya adalah uang negara yang hilang. Tapi kali ini, dampaknya bukan hanya soal angka, ada makhluk hidup yang ikut menjadi korban. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan mantan Direktur Utama Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya berinisial CA sebagai tersangka dugaan korupsi pengelolaan keuangan. Kerugian negara ditaksir mencapai lebih dari 10 miliar rupiah. Dana perusahaan diduga digunakan untuk kepentingan yang tidak semestinya, termasuk membuat laporan pertanggungjawaban fiktif. Akibatnya, anggaran yang seharusnya dipakai untuk merawat satwa dan memperbaiki fasilitas diduga tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Dampaknya sangat memprihatinkan. Menurut penyidik, kualitas pengelolaan kebun binatang menurun, kandang menjadi kurang terawat, fasilitas rusak, dan sejumlah satwa terlihat kurus hingga sakit. Bahkan ada satwa yang mati. Salah satu yang paling menyita perhatian adalah Dumbo, bayi gajah Sumatera yang lahir pada tahun 2019. Dumbo meninggal pada Desember 2021. Saat itu, penyebab kematiannya didiagnosis akibat 11 herpes virus, yaitu virus yang memang dikenal sangat mematikan bagi anak gajah. Namun, kasus korupsi ini kembali mengingatkan kita bahwa kualitas perawatan satwa juga menjadi faktor yang sangat penting dalam upaya menjaga kesehatan mereka. Sobat Bahana, satwa di kebun binatang sepenuhnya bergantung pada manusia. Mereka tidak bisa memilih tempat tinggal, tidak bisa mencari makan sendiri, dan tidak bisa menyuarakan penderitaan yang mereka alami. Karena itu, setiap rupiah anggaran yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan satwa bukan sekedar angka dalam laporan keuangan. Di baliknya ada kehidupan yang harus dijaga. Semoga kasus ini menjadi pelajaran bahwa amanah mengelola fasilitas publik bukan soal administrasi, tetapi juga tentang tanggung jawab moral terhadap makhluk hidup yang berada dalam perlindungan kita.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Seratus empat koma lima FM Bahana Radio Solo. Nampaknya kita harus berpisah dulu karena Cindy udah nemenin sobat Bahana selama 2 jam. Saatnya Cindy pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Cik, manggis-manggis aku.
1: Manggis-manggis, leren sih mas.
0: Ya.
1: Iya. Ya. Pesat esok
0: kurang. Besar ronde lagi.
1: Boh. Apa nih lah mas kui?
0: Rondone.
1: Ya,
0: kue genten sing ngangkat ke ya.
1: Genti aku?
0: Ya, angkat nih.
1: Tak angkat nih ya mas.
0: Ya, angkat nih ya.
1: Sampean neng di?
0: Neng burimu.
1: Oh, neng burimu. Ya. Iya. Siap? Siap, oke.
0: Siap.
1: Ayo mas.

0: panen luwih rata, Pak.
1: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorjo, Kandangan Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
5: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi.
6: Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
7: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
8: Halo Sobat Bahana, salah satu isu kesehatan yang lagi ramai banget dibahas bulan ini itu soal cuaca panas ekstrim dan dampaknya ke tubuh. Sekarang suhu di beberapa daerah Indonesia itu makin gak stabil karena pengaruh El Nino. Bahkan dokter anak juga mulai ngingetin nih Sobat, kalau cuaca panas bisa bikin dehidrasi, heat stroke, sampai daya tahan tubuh menurun. Banyak orang juga nih yang sekarang gampang capek, pusing, kulit rasa terbakar, bahkan susah fokus karena tubuh kehilangan cairan terlalu cepat. Yang bikin bahaya, kadang orang tetap maksa aktivitas di bawah panas yang tanpa cukup minum. Jadi, sekarang bukan cuma soal gerah, tapi benar-benar mulai jadi isu kesehatan yang serius. Bahkan, kualitas tidur juga ikut terganggu loh Sobat, karena suhu malam terasa lebih panas dari biasanya.
9: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: Sobat Bahana, sekarang ini lagi sering banget dibahas soal minuman manis dan dampaknya buat kesehatan anak muda. Sekarang minuman kekinian ada di mana-mana, kopi susu, boba, soda, sampai minuman dengan topping super manis. Masalahnya nih sobat, banyak yang konsumsi hampir tiap hari tanpa sadar kadar gulanya tinggi banget. Kemenkes bahkan mulai mendorong aturan label gizi karena konsumsi gula berlebih makin dikaitkan sama obesitas, diabetes, hipertensi, sampai penyakit jantung. Yang bikin ngeri lagi nih sobat, sekarang bukan cuma orang dewasa, tapi remaja juga mulai banyak yang kena masalah gula darah dan berat badan karena pola makan seperti ini. Kadang tubuh memang belum langsung terasa sakit, tapi efeknya pelan-pelan menumpuk. Jadi sobat Bahana, mulai sekarang dijaga pola makannya ya.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.

0: Roy, apa sih? Tak akoni.
1: Asik.
2: Sek. Sobat Bahana, isu obesitas di usia muda juga lagi banyak disorot tahun ini. Banyak banget nih remaja sekarang pola hidupnya kurang gerak, habis sekolah duduk, lanjut main HP, nonton, atau gaming sampai malam. Ditambah lagi makanan cepat saji dan minuman manis yang makin gampang didapat. Akibatnya apa sobat? Kasus obesitas makin naik dan mulai dianggap masalah serius. Bukan cuma soal penampilan, bahkan sekarang banyak anak muda yang sudah mulai mengalami tekanan darah tinggi. Duh, ngeri banget ya kayak gini sobat. Makanya sekarang gaya hidup sehat mulai sering dibahas, bukan karena tren, tapi karena kondisi kesehatan generasi sekarang mulai benar-benar diperhatikan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung ning si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.

Halo Sobat Bahana, masalah kesehatan yang lagi ramai dibahas oleh kalangan sekarang ini adalah kasus campak dan penyakit menular di Indonesia. Kemenkes sempat ngasih peringatan karena jumlah suspek campak tahun ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Banyak banget orang mulai lupa pentingnya menjaga imun tubuh dan kebersihan setelah pandemi mereda. Padahal penyakit menular itu masih ada dan gampang menyebar loh Sobat. Apalagi kalau kondisi tubuh lagi drop. Makanya sekarang mulai sering diingatkan lagi soal pentingnya pola hidup bersih, makanan bergizi, dan menjaga daya tahan tubuh. Untuk para Sobat Bahana, jangan lupa menjaga kebersihan lingkungan dan juga menjaga pola makannya ya Sobat.

Aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Kalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Halo Sobat Bahana, salah satu isu kesehatan yang lagi ramai banget dibahas bulan ini itu soal cuaca panas ekstrim dan dampaknya ke tubuh. Sekarang suhu di beberapa daerah Indonesia itu makin gak stabil karena pengaruh El Nino. Bahkan dokter anak juga mulai ngingetin nih Sobat, kalau cuaca panas bisa bikin dehidrasi, heat stroke, sampai daya tahan tubuh menurun. Banyak orang juga nih yang sekarang gampang capek, pusing, kulit terasa terbakar, bahkan susah fokus karena tubuh kehilangan cairan terlalu cepat. Yang bikin bahaya, kadang orang tetap maksa aktivitas di bawah panas yang tanpa cukup minum. Jadi sekarang bukan cuma soal gerah, tapi benar-benar mulai jadi isu kesehatan yang serius. Bahkan kualitas tidur juga ikut terganggu loh Sobat, karena suhu malam terasa lebih panas dari biasanya.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, ketika mendengar kata korupsi, yang terbayang biasanya adalah uang negara yang hilang. Tapi kali ini, dampaknya bukan hanya soal angka, ada makhluk hidup yang ikut menjadi korban. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan mantan Direktur Utama Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya berinisial CA sebagai tersangka dugaan korupsi pengelolaan keuangan. Kerugian negara ditaksir mencapai lebih dari 10 miliar rupiah. Dana perusahaan diduga digunakan untuk kepentingan yang tidak semestinya, termasuk membuat laporan pertanggungjawaban fiktif. Akibatnya, anggaran yang seharusnya dipakai untuk merawat satwa dan memperbaiki fasilitas diduga tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Dampaknya sangat memprihatinkan. Menurut penyidik, kualitas pengelolaan kebun binatang menurun, kandang menjadi kurang terawat, fasilitas rusak, dan sejumlah satwa terlihat kurus hingga sakit, bahkan ada satwa yang mati. Salah satu yang paling menyita perhatian adalah Dumbo, bayi gajah Sumatera yang lahir pada tahun 2019. Dumbo meninggal pada Desember 2021. Saat itu, penyebab kematiannya didiagnosis akibat elephant herpes virus, yaitu virus yang memang dikenal sangat mematikan bagi anak gajah. Namun, kasus korupsi ini kembali mengingatkan kita bahwa kualitas perawatan satwa juga menjadi faktor yang sangat penting dalam upaya menjaga kesehatan mereka. Sobat Bahana, satwa di kebun binatang sepenuhnya bergantung pada manusia. Mereka tidak bisa memilih tempat tinggal, tidak bisa mencari makan sendiri, dan tidak bisa menyuarakan penderitaan yang mereka alami. Karena itu, setiap rupiah anggaran yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan satwa bukan sekedar angka dalam laporan keuangan. Di baliknya ada kehidupan yang harus dijaga. Semoga kasus ini menjadi pelajaran bahwa amanah mengelola fasilitas publik bukan soal administrasi, tetapi juga

0: juga tentang tanggung jawab moral terhadap makhluk hidup yang berada dalam perlindungan kita.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

Sobat Bahana, sekarang ini lagi sering banget dibahas soal minuman manis dan dampaknya buat kesehatan anak muda. Sekarang minuman kekinian ada di mana-mana, kopi susu, boba, soda, sampai minuman dengan topping super manis. Masalahnya nih sobat, banyak yang konsumsi hampir tiap hari tanpa sadar kadar gulanya tinggi banget. Kemenkes bahkan mulai mendorong aturan label gizi karena konsumsi gula berlebih makin dikaitkan sama obesitas, diabetes, hipertensi, sampai penyakit jantung. Yang bikin ngeri lagi nih sobat, sekarang bukan cuma orang dewasa, tapi remaja juga mulai banyak yang kena masalah gula darah dan berat badan karena pola makan seperti ini. Kadang tubuh memang belum langsung terasa sakit, tapi efeknya pelan-pelan menumpuk. Jadi, Sobat Bahana, mulai sekarang dijaga pola makannya ya.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro. Toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro. Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
2: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
4: Toko Rahmat Tani utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
5: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

Sobat Bahana, isu obesitas di usia muda juga lagi banyak disorot tahun ini. Banyak banget nih remaja sekarang pola hidupnya kurang gerak, habis sekolah duduk, lanjut main HP, nonton, atau gaming sampai malam. Ditambah lagi makanan cepat saji dan minuman manis yang makin gampang didapat. Akibatnya apa sobat? Kasus obesitas makin naik dan mulai dianggap masalah serius. Bukan cuma soal penampilan. Bahkan sekarang banyak anak muda yang sudah mulai mengalami tekanan darah tinggi. Duh, ngeri banget ya kayak gini sobat. Makanya sekarang gaya hidup sehat mulai sering dibahas. Bukan karena tren, tapi karena kondisi kesehatan generasi sekarang mulai benar-benar diperhatikan.

94,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Gabai kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
1: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg tabune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosis iki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Mitra Tani, Pak Samuel, Pasar Jepon, Bluro.
4: Toko Mandiri Tani, utawi Pak Darman, Kodoan, Kunduran, Bluro.
5: Toko Mas Deni, Sambong Rejo, Sambong, Bluro.
6: Toko Pak Kasiat, Becok, Sumberjo, Margomulyo, Bojonegoro.
7: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
8: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
9: Halo Sobat Bahana, masalah kesehatan yang lagi ramai dibahas oleh kalangan sekarang ini adalah kasus campak dan penyakit menular di Indonesia. Kemenkes sempat ngasih peringatan karena jumlah suspek campak tahun ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Banyak banget orang mulai lupa pentingnya menjaga imun tubuh dan kebersihan setelah pandemi mereda. Padahal penyakit menular itu masih ada dan gampang menyebar loh Sobat. Apalagi kalau kondisi tubuh lagi drop. Makanya sekarang mulai sering diingatkan lagi soal pentingnya pola hidup bersih, makanan bergizi, dan menjaga daya tahan tubuh. Untuk para Sobat Bahana, jangan lupa menjaga kebersihan lingkungan dan juga menjaga pola makannya ya Sobat.

Sobat Bahana, tahu nggak sih, sekarang itu yang lagi banyak dibahas tentang isu kesehatan adalah kesehatan anak dan remaja yang mulai banyak bermasalah. Wah, kenapa tuh? Karena dari hasil cek kesehatan nasional, ternyata cukup banyak anak muda yang sudah mengalami gigi berlubang, tekanan darah tinggi, sampai masalah pola makan. Ini nih nunjukin kalau kesehatan sekarang bukan cuma soal sakit atau enggak, tapi juga kebiasaan sehari-hari. Banyak anak muda yang tidur terlalu malam, makan gak teratur, jarang olahraga, dan terlalu sering konsumsi makanan instan dan manis. Hal-hal kecil seperti ini nih sobat, yang kelihatannya biasa aja, itu ternyata jadi perhatian besar loh di dunia kesehatan sekarang.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Halo Sobat Bahana, salah satu isu kesehatan yang lagi ramai banget dibahas bulan ini itu soal cuaca panas ekstrim dan dampaknya ke tubuh. Sekarang suhu di beberapa daerah Indonesia itu makin gak stabil karena pengaruh El Nino. Bahkan dokter anak juga mulai ngingetin nih Sobat, kalau cuaca panas bisa bikin dehidrasi, heat stroke, sampai daya tahan tubuh menurun. Banyak orang juga nih yang sekarang gampang capek, pusing, kulit rasa terbakar, bahkan susah fokus karena tubuh kehilangan cairan terlalu cepat. Yang bikin bahaya, kadang orang tetap maksa aktivitas di bawah panas yang tanpa cukup minum. Jadi sekarang bukan cuma soal gerah, tapi benar-benar mulai jadi isu kesehatan yang serius. Bahkan kualitas tidur juga ikut terganggu loh Sobat, karena suhu malam terasa lebih panas dari biasanya.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
1: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
2: Toko sumber subur Desa Tambak Romo Ngeneng Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi. Toko Sahabatani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi.
3: Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
2: Toko Tani Agung, Jalan Raya Walikukun nomor 8, Ngawi.
4: Ugi Sumadyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Sobat Bahana, sekarang ini lagi sering banget dibahas soal minuman manis dan dampaknya buat kesehatan anak muda. Sekarang minuman kekinian ada di mana-mana, kopi susu, boba, soda, sampai minuman dengan topping super manis. Masalahnya nih sobat, banyak yang konsumsi hampir tiap hari tanpa sadar kadar gulanya tinggi banget. Kemenkes bahkan mulai mendorong aturan label gizi karena konsumsi gula berlebih makin dikaitkan sama obesitas, diabetes, hipertensi, sampai penyakit jantung. Yang bikin ngeri lagi nih sobat, sekarang bukan cuma orang dewasa, tapi remaja juga mulai banyak yang kena masalah gula darah dan berat badan karena pola makan seperti ini. Kadang tubuh memang belum langsung terasa sakit, tapi efeknya pelan-pelan menumpuk. Jadi sobat Bahana, mulai sekarang dijaga pola makannya ya.
6: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kono lho, Pak.
7: Sing nang toko, Bapak iki wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Pari ini anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
6: kuwi. Lah carane nganggo?
7: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan ne bule.
6: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
7: Iki wis tak delok jios tenan bule.
6: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
3: Pupuk KCC Astro tablet lancair Sumadyo dateng
2: toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi.
8: Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
9: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
2: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
10: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: sekali lagi. Oh, enak lagunya.
1: Masuk.
2: Bu, ini pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nemke.
3: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
2: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
3: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3 sampai 4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi si ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
2: NPK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing budi.
4: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
5: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
6: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
7: Sobat Bahana, isu obesitas di usia muda juga lagi banyak disorot tahun ini. Banyak banget nih remaja sekarang pola hidupnya kurang gerak, habis sekolah duduk, lanjut main HP, nonton, atau gaming sampai malam. Ditambah lagi makanan cepat saji dan minuman manis yang makin gampang didapat. Akibatnya apa sobat? Kasus obesitas makin naik dan mulai dianggap masalah serius. Bukan cuma soal penampilan. Bahkan sekarang banyak anak muda yang sudah mulai mengalami tekanan darah tinggi. Duh, ngeri banget ya kayak gini sobat. Makanya sekarang gaya hidup sehat mulai sering dibahas. Bukan karena tren, tapi karena kondisi kesehatan generasi sekarang mulai benar-benar diperhatikan.

0: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.

0: Halo Sobat Bahana, masalah kesehatan yang lagi ramai dibahas oleh kalangan sekarang ini adalah kasus campak dan penyakit menular di Indonesia. Kemenkes sempat ngasih peringatan karena jumlah suspek campak tahun ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Banyak banget orang mulai lupa pentingnya menjaga imun tubuh dan kebersihan setelah pandemi mereda. Padahal penyakit menular itu masih ada dan gampang menyebar loh Sobat. Apalagi kalau kondisi tubuh lagi drop. Makanya sekarang mulai sering diingatkan lagi soal pentingnya pola hidup bersih, makanan bergizi, dan menjaga daya tahan tubuh. Untuk para Sobat Bahana, jangan lupa menjaga kebersihan lingkungan dan juga menjaga pola makannya ya Sobat.
1: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah Ibu sehat. Kamu sendiri?
1: Sehat Bu.
2: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
1: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
2: Iya, enggak apa-apa, Wi.
1: Iya. Dadah, Ibu.

Sobat Bahana, tahu nggak sih, sekarang itu yang lagi banyak dibahas tentang isu kesehatan adalah kesehatan anak dan remaja yang mulai banyak bermasalah. Wah, kenapa tuh? Karena dari hasil cek kesehatan nasional, ternyata cukup banyak anak muda yang sudah mengalami gigi berlubang, tekanan darah tinggi, sampai masalah pola makan. Ini nih nunjukin kalau kesehatan sekarang bukan cuma soal sakit atau enggak, tapi juga kebiasaan sehari-hari. Banyak anak muda yang tidur terlalu malam, makan gak teratur, jarang olahraga, dan terlalu sering konsumsi makanan instan dan manis. Hal-hal kecil seperti ini nih sobat, yang kelihatannya biasa aja, itu ternyata jadi perhatian besar loh di dunia kesehatan sekarang.

0: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3 sampai 4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NPK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Bolotani Pak Tiono Genjahan Jiken Bluro.
4: Toko Tani Jaya utawi Pak Mursidi Patian Todanan Bluro. Toko Sumber Tani utawi Mas Ito Perempatan Doglik Padas Todanan Bluro.
5: Toko Keisha Jalan Raya Nomor 20 Geneng Margo Mulyo Bojonegoro.
6: Toko Rizki Tani Pengkok Padangan Bojonegoro.
7: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
8: Halo Sobat Bahana, salah satu isu kesehatan yang lagi ramai banget dibahas bulan ini itu soal cuaca panas ekstrim dan dampaknya ke tubuh. Sekarang suhu di beberapa daerah Indonesia itu makin gak stabil karena pengaruh El Nino. Bahkan dokter anak juga mulai ngingetin nih Sobat, kalau cuaca panas bisa bikin dehidrasi, heat stroke, sampai daya tahan tubuh menurun. Banyak orang juga nih yang sekarang gampang capek, pusing, kulit rasa terbakar, bahkan susah fokus karena tubuh kehilangan cairan terlalu cepat. Yang bikin bahaya, kadang orang tetap maksa aktivitas di bawah panas yang tanpa cukup minum. Jadi, sekarang bukan cuma soal gerah, tapi benar-benar mulai jadi isu kesehatan yang serius. Bahkan, kualitas tidur juga ikut terganggu loh sobat, karena suhu malam terasa lebih panas dari biasanya.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, ketika mendengar kata korupsi, yang terbayang biasanya adalah uang negara yang hilang. Tapi kali ini, dampaknya bukan hanya soal angka, ada makhluk hidup yang ikut menjadi korban. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan mantan Direktur Utama Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya berinisial CA sebagai tersangka dugaan korupsi pengelolaan keuangan. Kerugian negara ditaksir mencapai lebih dari 10 miliar rupiah. Dana perusahaan diduga digunakan untuk kepentingan yang tidak semestinya, termasuk membuat laporan pertanggungjawaban fiktif. Akibatnya, anggaran yang seharusnya dipakai untuk merawat satwa dan memperbaiki fasilitas diduga tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Dampaknya sangat memprihatinkan. Menurut penyidik, kualitas pengelolaan kebun binatang menurun, kandang menjadi kurang terawat, fasilitas rusak, dan sejumlah satwa terlihat kurus hingga sakit, bahkan ada satwa yang mati. Salah satu yang paling menyita perhatian adalah Dumbo, bayi gajah Sumatera yang lahir pada tahun 2019. Dumbo meninggal pada Desember 2021. Saat itu, penyebab kematiannya didiagnosis akibat 11 herpes virus, yaitu virus yang memang dikenal sangat mematikan bagi anak gajah. Namun, kasus korupsi ini kembali mengingatkan kita bahwa kualitas perawatan satwa juga menjadi faktor yang sangat penting dalam upaya menjaga kesehatan mereka. Sobat Bahana, satwa di kebun binatang sepenuhnya bergantung pada manusia. Mereka tidak bisa memilih tempat tinggal, tidak bisa mencari makan sendiri, dan tidak bisa menyuarakan penderitaan yang mereka alami. Karena itu, setiap rupiah anggaran yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan satwa bukan sekedar angka dalam laporan keuangan. Di baliknya ada kehidupan yang harus dijaga. Semoga kasus ini menjadi pelajaran bahwa amanah mengelola fasilitas publik bukan soal administrasi, tetapi juga tentang tanggung jawab moral terhadap makhluk hidup yang berada dalam perlindungan kita.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Nih, panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
3: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
2: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
3: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
2: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep, seneng ing mburi.
4: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
5: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu.
6: Toko Sumber Tani,
7: Desa Sumber, Kradenan Bloro.
8: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bloro.
9: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan.
10: Toko Pak Tohiron, Banjer, Ngerau, Bojonegoro.
11: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
12: Sobat Bahana, sekarang ini lagi sering banget dibahas soal minuman manis dan dampaknya buat kesehatan anak muda. Sekarang minuman kekinian ada di mana-mana. Kopi susu, boba, soda, sampai minuman dengan topping super manis. Masalahnya nih sobat, banyak yang konsumsi hampir tiap hari tanpa sadar kadar gulanya tinggi banget. Kemenkes bahkan mulai mendorong aturan label gizi karena konsumsi gula berlebih makin dikaitkan sama obesitas, diabetes, hipertensi, sampai penyakit jantung. Yang bikin ngeri lagi nih sobat, sekarang bukan cuma orang dewasa, tapi remaja juga mulai banyak yang kena masalah gula darah dan berat badan karena pola makan seperti ini. Kadang tubuh memang belum langsung terasa sakit, tapi efeknya pelan-pelan menumpuk. Jadi, Sobat Bahana, mulai sekarang dijaga pola makannya ya.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Papa, aku kok kumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasil lagi melimpah, Pak? Mbok, sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
1: kono, Pak? Sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet, ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek Bune.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan, Bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
2: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro.
3: Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro.
4: Toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
5: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Sobat Bahana, isu obesitas di usia muda juga lagi banyak disorot tahun ini. Banyak banget nih remaja sekarang pola hidupnya kurang gerak, habis sekolah duduk, lanjut main HP, nonton, atau gaming sampai malam. Ditambah lagi makanan cepat saji dan minuman manis yang makin gampang didapat. Akibatnya apa, Sobat? Kasus obesitas makin naik dan mulai dianggap masalah serius. Bukan cuma soal penampilan. Bahkan sekarang banyak anak muda yang sudah mulai mengalami tekanan darah tinggi. Duh, ngeri banget ya kayak gini, Sobat. Makanya sekarang gaya hidup sehat mulai sering dibahas, bukan karena tren, tapi karena kondisi kesehatan generasi sekarang mulai benar-benar diperhatikan.
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
8: Duh, rame banget, jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
9: Aman, yang penting

0: iki piye to Bu, tanduran kopi ku woy kok sithik banget padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Ngopo yo? Yo mesti wae to Pak. Yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang, durung suwe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
0: Lah yo to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, kado repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
3: Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi.
4: Toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi. Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
3: Toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
6: Halo Sobat Bahana, masalah kesehatan yang lagi ramai dibahas oleh kalangan sekarang ini adalah kasus campak dan penyakit menular di Indonesia. Kemenkes sempat ngasih peringatan karena jumlah suspek campak tahun ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Banyak banget orang mulai lupa pentingnya menjaga imun tubuh dan kebersihan setelah pandemi mereda. Padahal penyakit menular itu masih ada dan gampang menyebar loh Sobat. Apalagi kalau kondisi tubuh lagi drop. Makanya sekarang mulai sering diingatkan lagi soal pentingnya pola hidup bersih, makanan bergizi, dan menjaga daya tahan tubuh. Untuk para Sobat Bahana, jangan lupa menjaga kebersihan lingkungan dan juga menjaga pola makannya ya Sobat.
7: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Legendaris Jepang atau chicken ramen. Mie nya lurus, kuahnya putih dan

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wingscare.
7: Sobat Bahana, tahu nggak sih, sekarang itu yang lagi banyak dibahas tentang isu kesehatan adalah kesehatan anak dan remaja yang mulai banyak bermasalah. Wah, kenapa tuh? Karena dari hasil cek kesehatan nasional, ternyata cukup banyak anak muda yang sudah mengalami gigi berlubang, tekanan darah tinggi, sampai masalah pola makan. Ini nih nunjukin kalau kesehatan sekarang bukan cuma soal sakit atau enggak, tapi juga kebiasaan sehari-hari. Banyak anak muda yang tidur terlalu malam, makan gak teratur, jarang olahraga, dan terlalu sering konsumsi makanan instan dan manis. Hal-hal kecil seperti ini nih sobat, yang kelihatannya biasa aja, itu ternyata jadi perhatian besar loh di dunia kesehatan sekarang.
8: I'm gonna do a song now that I always loved as a little girl and always used to make me cry. And I want to sing it for you guys tonight. And it's called Without You.

0: Saatnya Anda menikmati ajang Mutiara Pagi di 104,5 FM Bahana Radio.
1: Allah tidak pernah tinggalkan Anda. Mungkin ini ujian untuk membuat Anda lebih hebat lagi di masa depan. Kalau Anda tidak tahan bantingan yang sekarang, bagaimana Anda bisa mengatasi pelintiran yang akan datang?
2: Semua keadaan jiwa kita, hati kita, perasaan-perasaan kita sudah lebih dulu bahkan pernah dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau Anda pernah gelisah, Nabi dulu pernah gelisah. Kalau Anda bahagia, Nabi juga pernah bahagia. Kalau Anda merasakan kekhawatiran, Nabi dulu pernah khawatir. Dan miniatur kehidupan kita sudah dicontohkan dalam perjalanan kehidupan Nabi Muhammad SAW agar kita bisa belajar mengatasi problematika kehidupan. Allahu Akbar, kalau beliau tidak diutus oleh Allah, kita tidak tahu bagaimana cara menyelesaikan pemetaan kehidupan kita hingga dengan saat ini. Bahkan satu ketika, pernah beliau kemudian dalam masa yang telah panjang berdakwah, qadarullah kemudian ada wahyu yang jeda datangnya tidak seperti biasanya. Biasanya datangnya cepat, berganti hari turun wahyu, ganti pekan turun wahyu. Ini beberapa masa wahyu belum turun. Ada hikmah di balik itu. Teman-teman sekalian, tiba-tiba beliau naik ke atas bukit, wahyu belum turun juga. Pulang ke rumah, belum turun juga. Sampai keadaan itu terlihat oleh kalangan kafir Quraisy dan mereka berkata, lihatlah Muhammad sudah gila, dituduh gila. Jadi kalau Anda cuma dituduh dengan hal-hal yang ringan, dituduh soleh, kan? Dituduh kemudian orang yang berubah, dituduh semakin beriman dan sebagainya, barangkali itu lebih baik. Nabi dituduh gila, Anda bayangkan. Tuh Muhammad sudah gila. Muhammad sudah ditinggalkan oleh Tuhannya. Muhammad sudah kehilangan pegangannya. Muhammad sudah tidak punya orientasi. Orangnya sudah enggak jelas. Bolak-balik tidak karuan. Naik ke atas bukit seakan-akan orang yang frustasi. Dan seterusnya. Tapi tahukah Anda apa yang terjadi? Setelah berbagai cacian, makian, tuduhan, macam-macam. Diterima oleh Nabi SAW. Lantas tibalah masanya Allah menurunkan satu surah. Bahkan disandingkan dengan surah yang lainnya, bersandinglah dua surah ini secara bersamaan turun. Surah ke-93 dan surah ke-94-nya. Terkait berkelindan, memberikan satu harapan yang sangat panjang. Kata Allah, وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Ya Muhammad, saya bersumpah dengan waktu duha. Kalau kita baca dengan ilmu balaghahnya, itu bukan sekedar sumpah mengilustrasikan waktu duha. Karena di ilmu balaghah itu nanti ada tiga turunan ilmu. Ada disebut ilmu ma'ani, ilmu mencari kata-kata sehingga ungkapannya sesuai untuk disampaikan. Mana kata-kata yang tepat untuk disampaikan dalam konteks yang ingin dibicarakan. Itu ma'ani namanya. Kemudian setelahnya ada ilmu bayan. Bagaimana mengemas kosakata yang bagus ini sehingga bisa disampaikan dengan jelas. Orang tidak bingung menerimanya, paham maksudnya. Kemudian setelah itu kadang-kadang jelas kalimatnya tapi kedengarannya tidak indah. Woi, rapatkan woi. Woi, apa belum paham juga? Rapatkan saf. Nah, memang jelas, tapi gak ngenakin. Maka bagaimana caranya disampaikan dengan jelas, tapi hati kita terasa nyaman. Memuji terasanya nyaman diserahkan kepada Allah, tapi ada kebahagiaan. Disampaikan tidak terasa tergurui. Diperintahkan serasanya diberikan jalan untuk mendapatkan kebaikan. Maka yang ketiga disebut dengan ilmu badi' namanya. Ilmu menghiasi kalimat yang disampaikan sehingga terasa dengan nikmat. Turunannya nanti ada majas namanya. Mengambil sebuah kalimatnya untuk diposisikan pada kalimat yang nyaman disebut dengan kinayah turunannya. Maka teman-teman kata Allah, wadduha. Diterjemahkan demi waktu duha. Bukan sekedar waktu duha. Karena duha itu ada cahaya yang indah. Dirasakannya enak. Antum keluar waktu duha kan enak tuh. Berjemur. Kata orang Sunda moyan gitu kan. Datang, bahkan sampai dianalisis ada vitamin D-nya bisa terasa kan. Ya, kemudian setelah itu ada kenikmatan enak suasananya. Seakan-akan dunia milik sendiri, yang lain numpang. Wah, nyaman keluar itu. Baik, jadi wadduha itu ingin bersumpah mengilustrasikan waktu kenyamanan yang pernah dilalui. Kalau dalam bahasa tafsir yang luasnya,
1: Saya bersumpah Muhammad, demi segala kenikmatan yang pernah engkau rasakan dalam hidupmu, seperti engkau merasakan cahaya duha itu. Engkau pernah senang, saya bersumpah dengan kesenanganmu. Engkau pernah tenang, saya bersumpah dengan ketenanganmu. Engkau pernah nyaman, saya bersumpah dengan kenyamanan yang pernah engkau rasakan. Walaili idza saja. Dan aku pun bersumpah demi gelapnya malam. Demikian terjemahannya. Bukan sekedar gelapnya malam. Saja itu sesuatu yang pekat. Ya, ini belakang kelihatan agak gelap nih. Untuk memberikan proyek. Kesini aja Pak, saya cuma ngasih contoh. Ini. Contoh. Saya bukan mengeluh, bukan. Ingin memberi contoh. Ya, contoh pada ilustrasi yang mau saya sampaikan. Gak apa-apa, biarkan saja. Saya mau contoh kasih kata saja. Ya. Ini belakang agak gelap untuk memproyeksikan cahaya ke sini. Tapi yang mau saya sampaikan, kalau gelapnya begitu pekat, semua cahaya ini gak ada. Cahaya gak ada nih. Sama sekali tidak kelihatan. Saya mau tanya pada Anda, beraktivitasnya mudah atau sulit? Mudah gak menemukan sendal Anda di luar? Belum tentu. Menemukan jalan keluar pun belum tentu mudah. Anda mesti meraba-raba jalan. Anda mesti kemudian melihat sesuatu dengan pandangan mata hati Anda. Raba, raba, raba, dan sebagainya. Sampai menemukan jalan itu pun belum tentu benar. Itulah yang disebut dengan gelapnya malam saja pekat. Kadang-kadang ada orang yang menghadapi satu kesulitan yang pekat, suasananya siang, cuman karena masalahnya begitu pekat, seakan-akan membuat diri dia gelap. Jalan susah, limbung, gitu. Kenapa gelap ya? Padahal terang. Karena masalah menggelimuti dirinya, seakan-akan dia diselimuti masalah yang gelap. Bimbang dia. Makan gak enak, minum gak nyaman, dan seterusnya. Ya, biasanya makan ayam tenang, ini dikasih yang lebih enak juga rasanya pahit. Gak enak zamannya. Maka kalau kita ilustrasikan dalam suasana tadi Muhammad, saya bersumpah, engkau pernah hidup nyaman, ataupun engkau mengalami masalah yang sangat pekat dalam kehidupan. Engkau alami sesuatu yang dahsyat, sampai engkau bingung, bimbang, pekat, mereka menuduhmu dengan macam-macam. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Saya pastikan kepadamu, dalam keadaan nyamanmu seperti dulu, ataupun engkau bimbang seperti sekarang, Tuhanmu tidak akan pernah meninggalkanmu ataupun menuduhmu gila. Orang-orang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan menjaganya, baik dalam keadaan yang tenang dan nyaman, ataupun dalam kesulitan yang luar biasa. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Nanti saya akan tunjukkan kepadamu, jika kamu telah tabah dan sabar menerima cacian mereka, menerima tuduhan mereka. Gak apa-apa, ini kan mukaddimah. Masa kamu masih panjang. Kamu masih panjang dalam berdakwah. Kehidupan kamu masih panjang membawa tugas dan misi. Kalau kamu belum bersabar pada yang sekarang, bagaimana dengan yang di masa depan? Tapi saya pastikan kepadamu, jangankan yang seperti ini, masalah pekat yang paling hebat pun kamu akan hadapi, yang membuat kamu sedemikian sulit lebih daripada ini, yakinkan pada jiwamu, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Ini prinsip dalam kehidupan kita. Jika Anda menggantungkan hidup kepada Allah, Anda bersandar dengan baik kepada Allah, maka ayat ini akan mengatakan, teman-teman sekalian, Allah tidak akan pernah meninggalkan Anda dalam setiap kehidupan Anda. Nanti, sekarang perjuangan, kata Allah, walal akhiratu khairul laka minal ula. Nanti saat kamu tiba di akhirat, saya akan tunjukkan kepadamu, ada yang lebih hebat yang tidak pernah kau rasakan sebelumnya saat di bumi. Tidak akan ada lagi kesulitan yang kamu hadapi. Tidak akan ada lagi cacian yang kamu kemudian hadapi. Tidak ada lagi kemudian tuduhan yang kemudian kamu rasakan. Aku akan berikan apapun yang kamu inginkan sampai kamu puas. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarma. Nanti kamu pengen apapun, aku berikan. Kalau saufa masih ada jeda. Ya. Kalau bahasanya wa yu'tika mungkin seketika. Tapi ketika mengatakan saufa, artinya bukan saat ini Muhammad. Sekarang pun aku berikan, tapi nanti yang di akhirat, aku berikan sampai kamu merasa puas. Ayo minta apa saja. Hadir, hadir, hadir, hadir. Tapi yang paling indah, kalau kamu tidak percaya, alam yajidka yatiman sa'awa. Cobalah ingat, kalau sekarang sedang susah, coba ingat dulu. Bukankah saat kamu yatim, aku yang merawat sampai kamu tidak merasakan kegelisahan itu? Lahir bapak tidak ada, aku cukupkan dengan kakek. Kakek meninggal, aku hadirkan ibu dan paman hadir di sekitaranmu. Ibu meninggal, ada kakek. Kakek meninggal, ada paman. Dan Khadijah hadir di sekitaranmu. Bukankah aku rawat pada saat itu? Wajadaka dhannan fahada. Kamu sedang bingung, sedang susah. Bukankah sering aku berikan petunjuk kepadamu? Wajadaka a'ilan fa'aghna. Kamu merasakan kesulitan lahir dalam keadaan yatim. Tidak ada pendukung, maka aku jadikan kaya. Bukankah saat kamu menikah dengan Khadijah, aku tambahkan lagi pendukung untuk misi dakwahmu? Ini pesan dalam Al-Quran. Kalau Anda sedang merasa susah, kalau ingin menenangkan diri, ingat-ingat yang baik-baik yang dulu. Kalau Anda sedang jatuh dalam bisnis, ingat-ingat saat Anda meningkat dalam bisnis Anda. Allah tidak pernah tinggalkan Anda. Mungkin ini ujian untuk membuat Anda lebih hebat lagi di masa depan. Kalau Anda tidak tahan bantingan yang sekarang, bagaimana Anda bisa mengatasi pelintiran yang akan datang? Karena dalam kehidupan bukan cuma dibanting. Anda mungkin mengalami penyingkiran, penyungkuran, lipatan, guntingan, bantingan, macam-macam. Jadi kalau satu gaya belum bisa

lakas sadra. Antum kenal Nabi Musa? Baik. Tapi agak lumayan lah. Tadi saya di sore yang kenal Fir'aun. Di sini Musa. Baik, alhamdulillah. Perhatikan ya, dahsyatnya pemberian Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa alaihi salam, dan sering kali kita bacakan untuk memohon kepada Allah. Rabbi syrahli sadri. Perhatikan baik-baik. Ini keunggulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibanding Nabi Musa alaihi salam. Dua-duanya nabi, rasul, tapi masing-masing punya keistimewaan. Musa nabi berdakwah memohon kepada Allah kelapangan hati. Rabbi syrahli sadri. Ya Allah, tolong lapangkan hatiku nih. Kenapa mesti lapang? Karena pasti Musa merasakan nih. Saya tahu betul karakter Fir'aun. Belum apa-apa sudah memaki. Kalau orang yang hatinya tidak lapang, tidak akan tahan dengan makian, keluarlah kemudian balasan yang tidak digambarkan sebelumnya. Fir'aun tuh kasar. Kasarnya bukan sekedar kasar. Bahkan saking kasarnya bisa berujung pada eksekusi kematian. Saya contohkan tadi di sore yang ini, saya nggak suka dengan rambutnya nih, kata Fir'aun. Bukan nyuruh nyukur mas, tolong pisahkan kepala dari badannya. Gitu gayanya tuh, Fir'aun. Ya. Bukan gak ngenakin, susah dengan Fir'aun itu. Jadi kalau belum apa-apa datang Musa ke situ, hatinya tidak seluas samudra, hatinya tidak lapang, cuman seluas gelas, tidak akan sabar menerima cacian Fir'aun. Begitu datang dicaci, dasar anak gak tahu diri, gak tahu malu, sudah saya rawat, begini, begini, begini. Ya Allah, saya bosan dengarnya, matiin aja sekarang. Musa nabi berdoa dikabulkan. Cuman kalau Fir'aun kemudian ajalnya misal wafat pada saat itu, tidak akan jadi contoh kepada kita untuk kekinian. Bagaimana orang yang bebal untuk bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana penyimpangan dalam kedudukan. Bagaimana dia kemudian akrab dengan pengusaha yang gelap. Di pengusaha gelap berpartner dengan penguasa zalim. Sudah ada dari dulu. Pengusahanya disebut dengan Qarun. Kemudian mohon maaf, ya, yang pemimpinnya disebut dengan Fir'aun. Tokoh intelektualnya disebut dengan Haman. Makanya cerita ini komplit di Quran. Sudah ada. Di setiap persoalan dalam kehidupan masyarakat disebabkan tiga hal yang berkolaborasi. Kalau bukan penguasa zalim, berpartner dengan pengusaha gelap, ditopang oleh intelektual yang sembrono. Itu persoalan. Jadi kalau ada sekarang intelektual menyalahgunakan kepintarannya, dia terlambat, sudah ada Haman dulu. Dan gak usah bersaing, dia bisa bikin piramida, Anda belum tentu bisa membuatnya. Kalah Anda, masih kalah hebat. Ya, jadi kalau dititipkan sesuatu, jangan disimpangkan. Yang ingin saya sampaikan, Musa mengatakan Rabbi syrahli sadri. Nabi berangkat berdoa dikabulkan oleh Allah. Nabi Muhammad belum minta turun ayat. Alam nasyrah laka sadra. Yang ini minta Rabbi syrahli sadri. Nabi Muhammad alam nasyrah laka sadra. Muhammad mulai dari peristiwa. Sehingga engkau akan lebih sabar lagi menerima tantangan-tantangan dakwah. Mulai sejak itu jangankan dimaki, dilempar batu di Taif. Dari Mekah pergi ke Taif. Dengan Zaid kemudian. Sampai di Taif mendapatkan sesuatu yang tidak dibayangkan sebelumnya. Kalau cuma dihentikan saat mengajar, wajar. Ini dilempari batu. Anda bayangkan. Bisa kebayang gak? Lempari batu tuh. Lempar, dilempar, dilempar, dilempar. Zaid jadi tameng, berdarah-darah, kemudian mundur. Mundur, mundur, mundur. Beristirahat di bawah tepian pohon. Begitu beristirahat, datang malaikat penjaga dua gunung. Turun malaikat. Dengan kesal mengatakan, Ya Rasulullah, mud yadaika ilas sana. Ya Rasulullah, angkat tanganmu ke langit. Minta kepada Allah, aku angkat dua bukit di Taif, aku himpit keduanya mereka. Aku himpit penduduk Taif dengan dua bukit itu. Apa jawab Nabi? Karena sudah mendapatkan kelapangan, ketenangan, belajar dari peristiwa-peristiwa tadi, indah jawabannya. Lah, katanya. Tolong jangan lakukan. Innahum qawmun la ya'lamun. Mereka belum paham saja. Mereka belum mengerti. Tolong jangan lakukan. Aku bermohon kepada Allah. Boleh jadi nanti di masa depan akan hamba ada hamba-hamba terbaik yang lahir dari bumi Taif ini. Kemudian beliau berkata, Rabbi, ina man takilluni? A ila qaribin yu'limuni? Am ila ba'idin yu'zini? Fa ana radin ma lam taghdab ilayya. Ya Allah, kemana lagi engkau akan utus aku untuk berdakwah setelah peristiwa ini? Apakah tempatnya lebih dekat aku jangkau sekarang, tapi di situ aku akan disakiti lagi? Ataukah jaraknya masih jauh, tapi di tempat itu aku akan dizalimi lagi? Aku ridha ya Allah dengan itu semua, asalkan engkau tidak marah kepadaku. Asalkan engkau tidak marah kepadaku. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Begitu kelapangan itu muncul, ridha dengan ketetapan dan siap, tabah, kuat, hadir dalam jiwanya, tiba-tiba turun undangan, tunaikan Isra dan Mi'raj. Diangkat statusnya, naik mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dihilangkan bebannya. Wa wada'na anka wizrak. Alladhi anqadha dhahrak.

Itu hikmah, teman-teman. Barangkali kalau antum saat ini datang ke masjid ini untuk kajian, sedang bawa beban, ada kesulitan, penuh dengan macam-macam, barangkali dibacakan surat Ad-Duha tadi untuk memberikan harapan kepada Anda. Ini bukan PHP, karena ini bukan masalah urusan manusia. Ini adalah janji yang tidak akan pernah diingkari. Innallaha la yukhliful mi'ad. Kata Allah, Anda punya masalah, ingat suasana tenang pada masa lalu. Bukankah saya memberikan ketenangan kepadamu? Mendekat kepada saya, Anda bersabar, yakinkan bahwa ujian yang saya berikan saat ini sesungguhnya untuk membuat kamu lebih hebat di masa depan. Karena orang hebat tidak akan pernah sepi dari ujian untuk membuat dia lebih kuat menghadapi tantangan dalam kehidupan.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
0: Radio 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Ya nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak.
4: Kalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Bana semuanya. Berjumpa lagi bersama Bila di edisi Ngopi Spesial hari Selasa tanggal 28 Juli 2026. Nah, seperti biasa Sobat Bana, Bila akan amani Sobat Bana semuanya sampai nanti jam 8. Dan pastinya Bila udah bawa tema obrolan hari ini gitu ya, yang menarik ya buat temui Sobat Bana semuanya, buat bareng Sobat Bana semuanya 2 jam ke depan gitu. Nah, kemarin-kemarin kita bahas soal pelajar ya Sobat Bana. Nah, ini juga masih soal pelajar. Kenapa gitu? Karena menjadi sorotan banget gitu ya. Zaman sekarang tuh Sobat Bana, banyak sekali pelajar yang kemarin katanya menggunakan motor di bawah 17 tahun dan sekarang tuh dilarang gitu ya. Kalau kali ini juga masih tentang pelajar. Tapi sebelum itu Sobat Bana, Bila mau sapa-sapa dulu sama Sobat Bana yang udah gabung di pagi hari ini ya. Selamat pagi Sobat Bana, semoga sehat selalu gitu ya, di udara yang segar. Kalau menurut Bila gak terlalu dingin, walaupun badan Bila gak enak gitu ya, tapi udara pagi ini tuh segar Sobat Bana, dingin ya, gak terlalu segera ya, gak terlalu gitu ya. Dan pastinya di hari Selasa ini jangan sampai udah menanti-nanti weekend gitu ya Sobat Bana. Masih ada 3 hari lagi gitu ya. Tapi tenang aja Sobat Bana, 3 hari itu cepat kok, cepat banget. Habis besok terus tinggal 2 hari lagi gitu ya, udah sampai weekend lagi. Pastinya 1 minggu tuh cepat banget Sobat Bana. Gak kerasa juga bulan depan tuh udah Agustus gitu ya. Pasti banyak sekali kegiatannya, entah kegiatan sekolah, karang taruna, hingga kegiatan kerjaan ataupun kantor tuh banyak banget. Nah, buat semua-semua semuanya pastinya harus nyiapin nih kesehatannya, badannya, dompetnya pula gitu ya. Jadi kalau yang paling kecil mulai dari kesehatannya dijaga aja ya semua-semua, mungkin pergantian musim atau cuacanya lagi gak enak gitu ya. Jangan sampai makannya itu tertinggal ataupun pola makannya gak teratur, tidurnya gak teratur, mainnya gak teratur gitu ya. Udah malam, tengah malam, angin kencang malah tetap main. Jangan sampai ya semua-semua kayak yang Bila mau bahas bagi hari ini tentang pelajar yang pastinya harus tetap jaga kesehatannya biar masih bisa bersekolah kembali karena masih awal semester gitu ya. Nah, apa sih tema hari ini? Masih tentang pelajar buat bahannya. Tema hari ini tuh make up di sekolah. Waduh, make up nih, berarti cewek-cewek Sobat Bana, make up di sekolah sekedar penampilan atau malah bikin percaya diri? Zaman sekarang tuh Sobat Bana udah booming banget sama yang namanya make up. Bahkan anak SD aja udah tahu sama yang namanya make up itu ya. Kalau zaman Bila dulu tahu makeup tuh SMK Sobat Bana, SMP tuh belum tahu. Zaman sekarang anak SD pun tahu gitu ya. Nah, banyak sekali anak sekolah juga yang udah menggunakan makeup ataupun bahkan cuman skincare yang mungkin bertone up gitu ya. Nah, itu juga udah disebut makeup gitu ya. Nah, itu banyak sekali, bahkan hampir rata-rata juga seperti itu. Nah, menurut Sobat Bana itu sekedar penampilan atau malah bikin percaya diri? Nah, boleh banget Sobat Bana share opini dan ceritanya di

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Kamu kenal?
1: Enggak.
0: Beberapa hari ini sering datang ke sini. Selalu nangis dia.

0: Nunggu siapa, Mas?
1: Enggak, nunggu temen.
0: Dulu saya juga pernah di posisi, Mas. Terus saya bilang gini ke perempuannya. Kini gelasmu terisi untuk selalu senang. Semoga masih ada waktu untuk singgah sampai kapanpun. Mantep gak tuh lirik. Coba kalau saya jadi musisi, mantep sih pasti. Ya mungkin cowok-cowok kayak kita emang cocoknya dijadiin tempat singgah aja, Mas. Gak lebih dari itu. Yuk pulang, udah malam. Ngantuk. Ya, pulang.

FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, Sobat Bahana kembali lagi bersama Bilight bagi hari ini yang udah namanya Sobat Bahana dari jam 6 ya. Udah spill tema hari ini juga yaitu makeup para pelajar ataupun itu termasuk sebagai penampilan atau sebagai untuk menambah rasa percaya diri gitu ya. Nah, itu mesti berpengaruh sekali sebeban apalagi para cewek-cewek yang mungkin kalau kemana-mana tuh harus percaya diri dulu ya. Ya ada kata insecure gitu ya. Nah, tapi kalau di sekolah gitu, dengan kata sekolah sebeban yang harus ya mungkin natural-natural aja gitu ya. Zaman sekarang tuh banyak sekali yang udah bermake up. Nah, itu bisa jadi mungkin menambah rasa percaya diri juga. Apalagi kalau ada presentasi di depan kelas, kalau mungkin punya bekas jerawat atau kulitnya berminyak gitu sobat Bahana, itu bisa ditutupin pakai make up gitu. Nah, pastinya make upnya juga bukan make up yang tebel banget ya sobat Bahana, yang natural-natural aja gitu ya. Nah, itu kalau menurut Bila, kalau memang gak dilarang, boleh banget sobat Bahana. Tapi kalau dilarang tetap nekat tuh sobat Bahana, itu yang gak boleh. Nah, menurut kamu gimana? Kalau makeup di sekolah tuh menambah penampilan ataupun atau malah bikin kita malah percaya diri gitu ya. Pastinya dua-duanya tuh kalau menurut Bila approve ya sobat Bahana, karena memang itu tujuannya gitu ya. Jadi bukan sebagai bentuk pamer, tapi bentuk kita itu merawat diri, positifnya gitu. Kita harus berpositif thinking sobat Bahana zaman sekarang. Tapi kalau di sekolah tuh dilarang sobat Bahana, tapi masih menggunakan, bisa banget tuh ditarik ke arah yang negatif gitu ya. Nah, jangan sampai sih saya kayak gitu sobat Bahana. Buat sobat Bahana semuanya, buat putra putri yang lagi suka-sukanya makeup, ataupun sobat Bahana sendiri yang suka makeup gitu, boleh banget nih di share opininya. Makeup di sekolah tuh bikin percaya diri ataupun nambah penampilan. Jadi 0853 45 45 45.

104,5 FM Bayana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Sobat-sobat kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini. Ya udah namanya sobat-sobat dari jam 6 tadi gitu ya, sampai ini udah jam 6.38 gitu ya, bentar lagi kembali di sesi 2. Masih ada 30 menit sih sobat-sobat. Nah sobat-sobat semuanya, di pagi hari ini tuh tadi Bila udah spill gitu ya tentang tema hari ini juga, yaitu masih tentang pelajar ataupun sekolah nih sobat-sobat. Kenapa gitu? Kenapa setelah jadi sorotan anak di bawah 17 tahun dilarang naik motor, sekarang jadi sorotan lagi sobat-sobat, banyak sekali anak sekolah yang zaman sekarang tuh menggunakan make up lagi-lagi, mungkin cewek-cewek nih sasarannya sobat-sobat. Bahkan ada juga Bila pernah lihat itu ya, make upnya tuh lebih mungkin lebih menor, lebih tebal daripada gurunya gitu. Nah itu jangan sampai ya sobat-sobat, apalagi zaman sekarang tuh anak SD aja udah paham make up gitu ya, zaman dulu padahal Bila tuh tau make up tuh kelas SMK sobat-sobat. Nah itu tuh juga taunya dari teman-teman, dari media sosial yang udah booming zaman sekarang. Apalagi zaman sekarang tuh media sosial udah sampai kemana-mana gitu ya. Bahkan kadang ada juga anak sekolah yang sekedar ikut pergaulan aja gitu, ikut temen-temennya, akhirnya juga ikut-ikut makeup, padahal mungkin dilarang ataupun mungkin ada sekolah yang memperbolehkan. Tapi banyak sekali atau lebih dominan sekolah tuh tidak memperbolehkan sobat-sobat. Maka dari itu ya, makeup tuh sebetulnya juga berfungsi atau berguna, bermanfaat juga untuk mungkin membuat kita lebih percaya diri gitu ya, apalagi para cewek-cewek. Tapi kalau cuma digunakan sekedar untuk ikut-ikutan aja, nah itu adalah sisi negatif. Nah sisi positifnya mungkin selain menunjukkan kalau kita tuh merawat diri gitu ya, kita makin percaya diri, tapi sisi negatifnya juga ada. Kalau menurut kamu gimana, boleh banget di-share nih di 0856345454 5, atau sobat-sobat yang mau cerita langsung nih, putra-putrinya atau sobat-sobat menjumpai banyak sekali pelajar zaman sekarang yang udah menggunakan makeup. Nah boleh banget diceritain sama Bila di 0856345454 5.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

105 FM Bandar Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Sebelumnya kembali lagi bersama Bila yang ternyata berarti sudah sesi pertama di Ngopi Spesial pagi hari ini bareng Bila gitu ya. Nah, Bila akan kembali lagi nanti di sesi kedua. Sebelumnya jadi jangan kemana-mana, nanti kita ngobrol lagi di sesi kedua. Pastinya masih dengan makeup anak pelajar ataupun anak sekolah. Nah, buat kamu yang punya opini dan pendapat boleh banget di-share di 0856345454545.

0: Hey, Bram.
1: Rindu.
0: Sudah lama?
1: 3 bulan. Apa kurang lama?
0: Boleh duduk?
2: Kakaknya mau pesan apa?
0: Hot latte, less sugar.
2: Oke. Okay.
0: Makasih ya.
2: Yeah.
0: Kamu sering kesini? Tempatnya masih sama ya?
1: Tempatnya sama. Kamu yang berubah.
0: Masa sih?
2: Permisi, Kak. Ini kafe latte-nya ya?
0: Iya. Makasih ya, Mbak.
2: Iya.
1: Kamu jadi ramah banget sekarang.
0: Maksudnya?
1: Nggak biasanya. Kamu jutek. Kemudian.
0: Bram, soal 3 bulan itu.
1: Kamu menghilang.
0: Iya, aku tahu.
1: Tanpa kabar. Tanpa alasan.
0: Ada hal yang gak bisa dikendalikan, Bram.
1: Atau memang kamu. Yang gak mau kendalikan.
0: Bram, tolong Bram, dengerin aku kali ini aja.
1: Jangan paksa. Rindu ini sudah lama mati.

0: dia emang menghilang. Tapi rindunya gak pernah mati, Bram.
1: Rindumu telah usai. Cukup. Sampai di sini. Kita selesai.

Kalau aku sempat bilang, tolong sampaikan ke Bram. Aku gak pernah pergi. Aku cuma kehabisan waktu.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
0: Koma 5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Tanda ini gini ya,
3: Mas gini ya berjuang. Aku jadi pengusaha, sampean jadi sarjana.
4: Saling percaya, komunikasi lan setia. Sementara, awai dewe pisah benua. Nganti apa laku Mas?
2: Iya. Ya wis hati-hati. Mas tak usah nyusul.